0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Upamama bahas saudara berita perempat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Perumbulok bersama Badan Pangan Nasional menyalurkan bantuan pangan perdana kepada 37.338 warga Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur untuk alokasi Juli hingga September 2026 guna memastikan kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi. Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani dalam keterangan resminya mengatakan bantuan yang disalurkan merupakan alokasi 3 bulan dengan total 30 kg beras untuk setiap keluarga penerima manfaat. Beralih ke informasi berikut, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur Nusa Tenggara Timur mendorong pemberdayaan warga binaan rutan kelas 2B Larantuka melalui pendekatan ekoteologi dengan pembinaan rohani, pelatihan pembuatan pupuk organik, dan pengelolaan kebun sayur. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur Yosef Aloysius Baba Putra mengatakan pendekatan tersebut mengintegrasikan pembinaan keagamaan dengan pelatihan keterampilan sebagai bekal bagi warga binaan setelah kembali ke masyarakat. Informasi tadi beta kutip dari antaranews.com dan mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Kristin, sampai jumpa.

0813-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang. Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

Halo, selamat pagi Bapak Mama, Kakak Nyong Deng, Kakak Nona semua yang ada dengar Pro4 pagi ini. Apa kabar Roh? Semoga semuanya sehat-sehat dan tetap semangat Ju jalani aktivitasnya. Apalai semangat dalam menjaga budaya dan identitas Katon sebagai orang NTT. Senang sekali ini pagi ada Beta Daten yang menemani Bapak Mama, Bapak Saudara semua di segmen kesayangan Katon, yakni Papa Lele. Hari ini tepat tanggal 9 Agustus 2026, Katong tu sama-sama memperingati Hari Masyarakat Adat Sedunia. Kenapa momentum ini penting buat Katong? Karena di bumi Flopomora ini, Katong hidup dari tradisi, tanah ulayat, dan nilai-nilai adat yang sudah diturunkan dari Katempung Nenek Moyang dulu dong. Nah, PBB menetapkan tanggal 9 Agustus untuk mengingatkan dunia bahwa masyarakat adat tu adalah penjaga kelestarian alam, pemegang kearifan lokal, dan pemelihara identitas bangsa. Di tengah arus modernisasi yang makin kencang, banyak nilai adat yang mulai tergerus, mulai dilupakan begitu Nah, hari ini jadi ajakan buat Katong semua untuk kembali menengok akar budaya Katong. Satu pesan penting buat Katong ini hari, adat dan tradisi adalah identitas, rawat tanah ulayat untuk masa depan cucu kita. Pertanyaannya, sejauh mana Katong kenal dan hargai Katong pun budaya sendiri? Jawab sendiri.

Nusa Tenggara Timur memiliki beragam aliran kepercayaan lokal. Salah satu warisan spiritual leluhur yang masih terjaga hingga saat ini adalah Halaika. Halaika merupakan kepercayaan masyarakat suku Boti Dalam yang ada di pedalaman Pulau Timur, tepatnya di Kecamatan Kie, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Orang Boti Dalam yang menganut kepercayaan ini disebut Halaik. Mereka percaya bahwa hidup manusia dikuasai oleh dua kekuatan agung, yakni Uis Neno atau penguasa langit dan Uispah atau penguasa bumi. Uis Neno dan Uispah diibaratkan layaknya suami istri. Suami yang disebut Uis Neno memberikan bibit kehidupan. Kemudian sang istri menerima, memendam, dan merendam bibit tersebut

0: manusia. Sesudah kematian tubuh, jiwa akan kembali kepada penciptanya. Paras Manaf dipercaya dapat membantu menjadi perantara antara manusia yang masih hidup dengan Uispa dan Wisnenu. Halaika saat ini bukan hanya sekedar kepercayaan spiritual masyarakat suku Boti Dalam. Keyakinan ini telah menjadi daya tarik wisatawan untuk mengunjungi kampung adat tersebut.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak mama kakanyong dan kakanona semua, katong harus sadar eh, masyarakat adat itu bukan cuma soal pakaian adat saat pesta atau tarian penjemputan tamu sa. Masyarakat adat itu berkaitan erat dengan kedaulatan tanah, perlindungan hutan, hukum adat yang mendidik dan kearifan menjaga keseimbangan alam. Di NTT dari Timor, Rote, Sabu, Sumba, Flores sampai Alor, katong punya tata cara adat untuk jaga air, jaga hutan, deng jaga tata krama bermasyarakat ju. Contohnya, sistem larangan atau adat menjaga alam seperti lilifuk eh. Itu tuh bukti kalau dari dulu tokoh-tokoh adat su mengerti cara merawat alam tanpa merusaknya. Tapi coba katong lihat sekarang, banyak anak muda yang su malu dengan dia pembudaya sendiri. Malu pakai bahasa daerah, sonde tahu silsilah keluarga, bahkan sonde paham aturan adat setempat ju. Padahal kalau katong kehilangan adat dan budaya, katong sama saja kehilangan jati diri di tanah sendiri. Ingat eh, modern boleh, pintar teknologi harus, tapi jangan sampai lupa katong pung akar budaya ju.

0: Hari Adat Sedunia tahun 2026 itu jatuh pada tanggal 9 Agustus 2026 dengan tema tahun ini menghormati bidan adat, melindungi kehidupan dan kesejahteraan. Sehingga fokus utama tema tahun ini adalah yang pertama peran bidan adat, yang kedua pengetahuan leluhur, yang ketiga akses kesehatan. Untuk peran bidan adat mengakui dedikasi bidan tradisional dalam merawat kesehatan ibu dan anak di dalam komunitasnya. Sedangkan untuk pengetahuan leluhur, mengetahui kebidanan adat sebagai bagian dari identitas budaya. Sedangkan untuk akses kesehatan adalah mengatasi hambatan dan diskriminasi sistem kesehatan formal bagi komunitas adat. Dari semua itu juga kita punya harapan, yang pertama masyarakat adat adalah penjaga sejati identitas kearifan lokal dan kelestarian alam Nusantara. Oleh karena itu, di tengah arus modernisasi dan tantangan globalisasi yang kian masif, keberadaan masyarakat adat yang seringkali menghadapi berbagai persoalan, tekanan terhadap hak-hak ulayat dan warisan leluhur mereka. Peringatan Hari Adat Sedunia tahun ini sangat penting, bahwa masyarakat adat tidak boleh dibiarkan seperti itu, sehingga harus dibangun satu kolaborasi yang nyata antara pemerintah, masyarakat adat, serta masyarakat luas. Karena apa? Adat juga perlu dilindungi sebagaimana setelah diakui oleh dunia, bahwa tidak hanya sebagai seremonial biasa tahunan, tapi harus mendorong kebijakan yang berpihak kepada pengakuan hak-hak masyarakat adat. Oleh karena itu, kita perlu ada satu kebijakan dari pemerintah, sehingga ada pernyataan penguatan regulasi di wilayah-wilayah adat, sehingga kepada generasi muda ke depan, dia bisa memahami dan bisa diperkuat dengan eksistensi dan martabat masyarakat adat agar tetap terjaga pada zaman yang terus berubah. Sehingga itu harapan kita, agar bagaimana perhatian perlu, karena sebelum wilayah atau negara yang berdiri, pemerintahan adat sudah ada. Oleh karena itu, perhatian pemerintah juga tidak boleh lupa akan sejarah berdirinya sebuah daerah atau berdirinya sebuah bangsa. Itu harapan kita. Terima kasih.
1: Saya Inos Agalakare, SPD GR, guru SMA Negeri Mataru, dan juga sebagai lembaga adat Kecamatan Mataru. Menurut saya, sebagai bagian dari masyarakat adat, Hari Masyarakat Adat Sedunia tahun 2026 sangat penting karena mengingatkan kita semua tentang nilai-nilai luhur dan warisan budaya yang kita terima dari para leluhur, untuk dijaga dan dilestarikan serta dikembangkan. Tradisi, bahasa, serta cara kita memperlakukan alam secara arif adalah identitas yang membedakan kita dan memberi kehidupan turun-temurun. Dengan adanya peringatan ini, masyarakat diharapkan lebih bangga dengan akar budaya sendiri dan terus merawat ruang hidup yang diwariskan di kampung halaman. Harapan saya, Hari Masyarakat Adat Sedunia tahun 2026 tidak hanya sebatas peringatan saja, tetapi juga membawa perlindungan nyata bagi hak-hak ulayat dan kesejahteraan masyarakat adat di tanah sendiri. Saya juga berharap suara dan hak-hak masyarakat adat semakin didengar, serta ada ruang yang luas bagi generasi muda untuk terus mencintai dan melestarikan seni budaya, adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari demi kelangsungan warisan leluhur. Terima kasih. Salam dari Alor, Taramiti, Tuminuku. Kita adalah budaya, budaya adalah kita.
2: RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak Mama, Kakak Nyondeng, Kakak Nona semua, tantangan masyarakat adat ini hari memang sonde gampang. Selain soal pergeseran budaya di kalangan anak muda, ada juga masalah perlindungan hak atas tanah ulayat dan pengakuan hukum adat juga. Banyak cerita di mana wilayah adat terdesak oleh pembangunan yang sonde ramah lingkungan, padahal masyarakat adat adalah benteng pertahanan terakhir untuk adat istiadat, menjaga hutan dan mata air supaya tetap lestari. Nah, peran bapak mama di rumah tak terlalu penting. Mari kita mulai dari langkah kecil, sah. Yang pertama tuh, ajar bahasa daerah pidi kontempo anak-anak, pidi kontempo adik-adik yang ada di rumah dong. Kemudian, cerita sejarah kampung dan asal-usul keluarga. Libatkan anak muda dalam kegiatan adat atau gotong royong kampung. Dan bangga menggunakan kain tenun ikat asli karya dari kontempo mama-mama dong. NTT ini kaya dan indah bukan cuma karena dia pemandangan alam sah, tapi karena keberagaman suku, bahasa, dan kehangatan tradisi adatnya. Kalau bukan katong yang jaga, mau siapa leo?

0: Ya, memang hak-hak masyarakat adat di Timur khususnya memang kadang terabaikan oleh pemerintah, sehingga kita minta supaya pemerintah membuka dirilah agar dapat menerima masukan-masukan dari masyarakat adat. Karena hak-hak masyarakat adat itu yang perlu juga diperhatikan oleh negara, seperti menguasai, mengatur, mengelola, dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat adat itu yang belum. Karena kita Indonesia kurang lebih 70 juta masyarakat adat Indonesia, itu mereka adalah 25% populasi yang terdiri dari 2.422 komunitas adat, itu masih hidup dalam kesulitan atau miskin. Nah, sehingga itu yang perlu ada pertimbangan dari negara dan pemerintah. Yang pertama, pemerintah juga sudah harus membuka diri untuk menerima putusan-putusan adat. Yang berikut, dalam pembangunan di wilayah adat itu juga harus mendapatkan persetujuan dari masyarakat adat. Saya pikir kalau itu bisa terlaksana, negara ini pasti aman dan bagus dan sejahtera. Ya, kalau kita hidup di wilayah adat, masyarakat adat dari dulu sampai sekarang itu sebenarnya hidupnya tidak susah. Tapi kehadiran negara sekarang tidak begitu menghormati hak-hak adat, itu membuat mereka susah. Yang berikut terakhir, ya kita minta pemerintah pusat, nah, kalau bisa segera menyetujui rancangan undang-undang masyarakat adat, sehingga sebab kepentingan adat bisa terakhir.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak mama, kakak nyong, deng, kakak nona semua, sonde terasa eh, katong su ada di penghujung acara Papa Lele di ini pagi. Beta hanya mau kasih ingat kalau peringatan Hari Masyarakat Adat Sedunia 9 Agustus 2026 nih harus jadi pengingat buat katong semua. Jangan tunggu katong pembudaya diakui orang lain, baru katong mulai sibuk klaim. Jangan tunggu bahasa daerah punah baru katong menyasar. Mari katong junjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal, hormati orang tua dan tokoh-tokoh adat, jaga kelestarian lingkungan dan tanah ulayat, lestarikan kain tenun dan bahasa ibu, kemudian wariskan tradisi yang baik untuk generasi penerus. Ingat deh, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah dan leluhurnya. Maju terus masyarakat adat NTT, maju terus masyarakat adat Indonesia, lestarikan budaya, sejahterakan masyarakatnya. Beta Daten pamit undur diri dari ruang dengar Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Terima kasih buat atensinya, tetap bangga dengan budaya lokal. Salam sehat dan salam budaya dari Pro 4 RRI Kupang.

0: Coba, coba lihat di grup Buaya Bebas Bicara. Baca postingan yang pakai akun nama anonim 45. Hi, provokasi sekali ini orang.
1: Oh, yang itu. Kasih biar saja. Grup yang ada di media sosial kan untuk berdiskusi dan menyampaikan pendapat. Itu namanya kemerdekaan.
0: Postingannya itu mengandung ujaran kebencian, mengajak orang untuk saling menjelekkan agama dan suku. Apa ini yang namanya merdeka?
1: Ah, kamu saja yang terlalu baper. Kalau ketemu konten-konten yang seperti itu, langsung saja diblokir. Tidak usah ikut-ikutan memberikan komentar yang akan memperkeruh keadaan. Siapa tahu, akun itu cuma mau tes-tes arena untuk memprovokasi orang-orang. Ih, kau bikin apa lagi? Mau komen-komen apa lagi?
0: Tidak. Saya cuma mau suruh dia bertobat. Jangan bikin kacau ini negara. Karena satu kata yang dia posting itu akan menyebabkan 1000 luka.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama Bapak Saudara, Barita Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kontingen Pramuka Garuda kategori Penggalang Kabupaten Ende resmi diberangkatkan menuju Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 di Cibubur, Jakarta Timur. Lepasan kontingen berlangsung melalui apel resmi di halaman kantor kuartir cabang Pramuka Ende, Jalan Soekarno, disaksikan pembina dan para keluarga. Jambore Nasional dijadwalkan berlangsung tanggal 13 hingga 20 Agustus 2026 di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka Cibubur. Kegiatan tersebut menjadi ajang pertemuan pramuka penggalang terbaik dari seluruh Indonesia untuk memperkuat karakter kepemimpinan serta persaudaraan nasional. Beralih ke informasi berikut, Lomba Fashion Show Guru PAUD tingkat Gugus PAUD Kecamatan Ende Selatan menjadi ajang bagi pendidik untuk menunjukkan kepercayaan diri, sikap, etika, dan profesionalitas. Kegiatan tersebut digelar di Taman Bung Karno Ende pada Sabtu 8 Juli 2026. Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende, Syamsul Sweti, hadir dan menyampaikan bahwa seorang guru tidak hanya dituntut memiliki kompetensi pedagogik dalam menjalankan tugasnya. Guru juga harus mampu menjadi teladan bagi anak melalui sikap, etika, kerapian, dan kepercayaan diri. Menurutnya, penampilan yang sopan, rapi, dan berkarakter merupakan bagian dari citra profesional seorang pendidik. Keteladanan tersebut dinilai penting karena karakter, sikap, dan kecerdasan anak mulai dibentuk sejak usia emas. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang dan Bapak Mama Bahas. Saudara selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi ini. Obrolan akam sih, ketong akan beromong nanti ya tentang Festival Sastra sebagai wajah baru pariwisata Sumba. Kira-kira seperti apa daya tarik dari Festival Sastra untuk ini ya buat orang-orang mau datang ke Sumba, khususnya Sumba Barat, untuk melihat secara langsung Festival Sastra yang akan diadakan. Untuk itu nanti kita akan tanya-tanya dengan Sekretaris Panitia Festival Sumba ya, ada Aristo Lamboru Landukati dan juga ada Ketua Yayasan Rumah Seni Wano, Bapak Christopher Billy S. Hood. Nanti Bapak mau juga bisa tanya-tanya terkait dengan kegiatan tersebut ya, dan juga pelaksanaannya mungkin, atau ada yang ingin ditanyakan terkait dengan Festival Sastra Sumba, silakan nanti gabung melalui ketompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

0: 0813 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: MHz Pro 4 RRI Kupang, dan selamat pagi Bapak Mama Bahasa di Radong semua. Obrolan Akamsi menemani Bapak Mama di ini pagi dengan tentunya kita akan membahas topik yang sudah disebutkan tadi ya, terkait dengan Festival Sastra sebagai wajah baru pariwisata Sumba. Kira-kira seperti apa bentuk ataupun konsep dari Festival Sastra Sumba ini, dan peluangnya untuk menarik minat dari masyarakat khususnya yang ada di luar Pulau Sumba untuk datang dan menyaksikannya secara langsung. Sudah bersama-sama dengan kita ada Ketua Yayasan Rumah Seni Wano, Bapak Christopher Billy Eswood, dan nanti juga akan bersama-sama dengan kita ya untuk menjelaskan terkait dengan Festival Sastra Sumba 2026 ini, ada Bapak Aristo Lamboru Landukati yang merupakan Sekretaris Panitia Festival Sastra Sumba. Langsung saja beta menyapa, selamat pagi, salam sehat, salam budaya Pak Chris.
2: Ya, selamat pagi, salam sehat, salam budaya Bu Christine.
1: Iya. Ya. Baik, Pak, kita bicara soal Festival Sastra sebagai wajah baru pariwisata Pulau Sumba ya. Tapi sebelum kita tanya-tanya terkait dengan peluangnya ataupun bagaimana Festival Sastra ini bisa menarik minat dari masyarakat luas untuk datang dan menyaksikannya secara langsung, kita juga ingin tahu ya terkait dengan Festival Sastra Sumba sendiri itu apa dan juga kapan akan dilaksanakan, keterlibatan dari sastrawan apakah juga semuanya yang ada di Pulau Sumba, begitu Pak? Silakan Pak Chris.
2: Ah, mohon maaf ini agak gangguan sedikit.
1: Iya, iya.
2: Mungkin bisa diulang, Pak Chris.
1: Mohon baik. Maaf, ya. Kita kan bicara soal Festival Sastra Sumba, Pak. Mungkin bisa dijelaskan terkait dengan Festival Sastra Sumba.

0: teman-teman gitu. Jadi kebetulan ada dibantu, didukung oleh Kemendesmen, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, ya kami mencoba menggelarnya untuk bagaimana mengabadikan karya adik-adik di Sumba.
1: Baik, baik. Ya, tentu banyak orang juga yang penasaran ya, kira-kira apa yang melatar belakangi sampai ada ide untuk membuat Festival Sastra Sumba 2026 ini. Karena dari informasi yang kita dapat bahwa ini dilakukan ataupun digelar ya dengan melibatkan sastrawan-sastrawan yang ada di Pulau Sumba begitu.
0: Ya, memang ya yang melatar apa latar belakang kami itu kami juga tidak hanya melibatkan sastrawan yang ada di Pulau Sumba, bahkan di beberapa daerah sebagai simpatisan turut mengirim karya, tapi kami fokus kepada siswa dan guru. Itu ada 60 peserta. Nanti ya, bergabung tanggal 2 bagaimana.
1: Ya, Pak Christopher, suaranya putus-putus, Pak. Kita tidak bisa mendengar dengan jelas untuk jawabannya. Penjelasannya tidak bisa didengar dengan jelas, Pak.
0: Ya.
1: Mungkin bisa biar memudahkan komunikasi kita, kameranya bisa di off, dimatikan saja dulu, Pak, untuk memudahkan komunikasi kita. Di off cam dulu, ya. Baik. Ya, Pak Christopher.
0: Ya, halo.
1: Ya, suara silakan.
0: Saya terdengar.
1: Terdengar dengan jelas, Bapak. Silakan untuk yang melatar ya belakangi dan yang terlibat dalam Festival Sastra Sumba 2026 ini, silakan, Pak.
0: Ya, saat ini ajang sastra Festival Sastra 2026 untuk Sumba kali ini memang sengaja digelar bahwa kami sebenarnya begini, kami ingin menyampaikan kepada masyarakat luas atau baik masyarakat di luar Pulau Sumba bahwa Sumba sudah mulai dengan gerakan-gerakan menulis dengan karya-karya sastra. Begitupun juga menerbit buku, itu yang ingin kami sampaikan. Dan juga kami ingin sebenarnya mengajak semua generasi-generasi karena budaya literasi kita sangat minim di Pulau Sumba. Yeah. Kami ingin mengajak teman-teman rekan-rekan generasi untuk ayo menulis begitu tentang karya-karya kita.
1: Targetnya berapa peserta yang akan terlibat, Pak? Halo, Pak.
0: 60 peserta itu dari 40 orang. Halo.
1: Iya, ya, 60 peserta.
0: 60 orang dari 4 kabupaten di Pulau Sumba.
1: Oh, iya. Baik. Guru dan juga siswa begitu, Kak?
0: Iya, betul. Guru sama siswa dan nanti dalam dan di malam anugerah itu kami spesifikasikan antara guru dan siswa dibedakan nanti dalam penghargaan karyanya. Nanti karya-karya mereka akan dimuat dalam antologi puisi.
1: Halo Pak Christopher.
0: Panggilan ya. Sumba.
1: Baik. Berarti nanti hasil karya dari 60 peserta ini akan dibukukan begitu ya dalam karya yang berjudul Panggil Aku Sumba begitu ya, Pak ya?
0: Sinyal, mohon maaf, sinyal agak buruk ya. Sastrawan-sastrawan bahkan juga dari Pemda pemerintah dukungan.
1: Halo Pak, suaranya tidak bisa didengar dengan jelas, penjelasannya terputus-putus. Halo.
0: Ini sinyal.
1: Iya, betul.
0: Saya coba ganti posisi ya, saya ganti.
1: Boleh, boleh, boleh. Iya, tidak apa-apa, sinyal, Pak. Tidak apa-apa. Baik, tadi ya, okay. Seperti disampaikan bahwa
0: stop dulu untuk sementara ya.
1: Iya. Baik, sudah bersama-sama dengan kita sekretaris panitia. Baik, beliau belum gabung ya, kita masih menunggu untuk Pak Aristo sekretaris panitia Festival Sastra Sumba 2026 ya untuk bisa bersama-sama dengan kita menjelaskan terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan ini yang tadi seperti disampaikan melibatkan 60 peserta ya, guru dan juga siswa yang ada di Pulau Sumba, 4 kabupaten yang ada di Pulau Sumba, Kabupaten Sumba.

0: Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, dan juga Kabupaten Sumba Barat Daya. Baik, Pak Kristo. Halo.
1: Ya, ya,
0: Iya.
1: ya. Apa
0: Baik.
1: suara saya terdengar?
0: Terdengar dengan jelas,
1: Ya.
0: Bapak. Silakan untuk penjelasannya terkait dengan buku antologi ini. Berarti 60 karya ini akan dibukukan begitu ya, Pak, ya?
1: 60 karya peserta lomba karya akan dibukukan. Itu nanti materinya atau dari pakar puisi, dari penyair dari Bali kami datangkan sama dosen sastra dari Semarang. Nah,
0: Baik.
1: itu yang memandu peserta nanti tentang teknik menulis puisi dan bagaimana tentang apa namanya tradisi tradisi lokal seperti syair-syair tradisi lokal Sumba nanti akan diramu secara puitis untuk masuk ke karya puisi.
0: Baik, baik, baik.
1: Mungkin Kak Kristi.
0: Adakah alasan tertentu kenapa hanya mengkhususkan bagi murid dan juga guru begitu, Pak, dalam Festival Sastra Sumba ini?
1: Ya, ada. Kami punya alasan yang mendasar bahwa sesungguhnya bagaimana kami bisa menarik minat generasi muda melalui siswa supaya mereka itu terbawa bahwa budaya menulis itu penting. Juga membangkitkan semangat mereka untuk menulis. Nah, kebanyakan karya mereka
0: Iya, halo Pak
1: ada
0: Kristo.
1: beberapa di antara mereka. Halo?
0: Iya,
1: Ada
0: alasannya?
1: sinyalnya.
0: Silakan, Pak.
1: Ya, itu membangkitkan gairah menulis mereka dan karya mereka diabadikan dalam buku. Itu belum pernah terjadi di Sumba. Nah, momen ini yang kami ambil. Begitu.
0: Baik, baik, baik.
1: Sinyalnya susah.
0: Jadi sebagai upaya juga ya untuk menumbuhkan minat baca tulis dari murid-murid begitu ya Pak ya, yang ada di kabupaten, 4 kabupaten di Pulau Sumba ini. Baik, saya ke Pak Aristo.
1: Ya, betul. Betul, Kak Christine.
0: Baik,
1: Ya,
0: Pak
1: apalagi.
0: Kristo, oh, kita menyapa dulu Pak Aristo Landukati
1: Oke.
0: ya, yang sudah bersama-sama dengan kita di pagi ini. Pak Aristo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Pak.
0: Iya. Baik, Pak Aristo, tadi sudah dijelaskan ya alasan kenapa Festival Sastra Sumba 2026 ini bisa dilaksanakan ya. Dan mungkin Pak Aristo sendiri sebagai sekretaris panitia Festival Sastra Sumba 2026 bisa menjelaskan kapan kegiatan ini akan dilaksanakan dan juga konsep acaranya seperti apa?
2: Baik, terima kasih Ibu. Yang paling pertama mohon maaf atas apa keterlambatan karena sedikit kendala teknis tadi. Untuk merespon apa yang tadi ditanyakan, untuk kegiatan ini direncanakan akan dilangsungkan di Sumba Barat di Aula SMA Kristen itu pada tanggal 21 Agustus bulan ini. Dan dengan tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Kris juga pesertanya itu 60 orang dari 4 kabupaten yang nantinya pada tanggal 21 itu akan ada loka karya bersama dengan dua narasumber, satunya itu salah satu penyair dari Bali dan juga sangat senior juga dalam hal publikasi ataupun menulis puisi, dan nanti itu peserta itu akan dibimbing, akan belajar bersama-sama bagaimana bisa melahirkan sebuah tulisan yang baik, yang bisa dikonsumsi oleh publik, dan yang paling terutama adalah karena judul buku ini yang nantinya akan diterbitkan Panggil Aku Sumba, kami juga menghadirkan salah satu dosen sastra Inggris dari Universitas Sugiyah Pranata Semarang yang nanti akan membantu untuk membuka wawasan kita tentang bagaimana melihat Sumba dalam berbagai perspektif atau sudut pandang, apalagi untuk siswa dan juga guru, untuk yang nantinya bisa menjadi jembatan baru yang diharapkan oleh komunitas seni sastra budaya Sumba agar ide menulis itu bisa mulai dari sekolah.
0: Baik, baik. Itu juga ini yang menjadi alasan ya kenapa dianggap penting untuk Festival Sastra Sumba ini dilaksanakan begitu ya, sehingga tadi dengan alasan bahwa biar anak-anak ataupun literasi ini bisa lahir dari sekolah begitu ya. Halo.
2: Seperti itu, Kakak.
0: Baik, baik.
2: Jadi memang harapan terbesarnya gerakan literasi itu tidak hanya anak-anak punya kemampuan membaca dan memahami, tetapi juga mampu untuk menciptakan sebuah tulisan yang baru.
0: Baik, baik. Berarti mereka bukan menulis puisi yang ataupun mungkin karya sastra dalam bentuk puisi atau cerita cerpen begitu kah?
2: Ya, untuk kali ini karena tujuan utamanya itu kita akan menerbitkan satu buku bersama yang berjudul Panggil Aku Sumba. Jadi untuk festival kali ini kita mengkhususkan untuk puisi, dan doa dan harapan terbesarnya melalui komunitas seni sastra budaya Sumba di tahun-tahun sebelumnya dengan dukungan banyak pihak, ya kami ingin untuk bukan hanya puisi, nanti juga bisa berlanjut dengan cerpen dan lain segala macam yang bentuknya membangun. Apalagi kami ingin Sumba ini diceritakan dengan baik oleh anak-anak Sumba melalui puisi dan cerpen nantinya.
0: Baik, baik. Jadi inilah yang menjadi alasan kenapa judul bukunya nanti Panggil Aku Sumba, ya. Berarti lewat puisi, lewat karya-karya dari guru dan juga murid, ya, mereka menggambarkan keindahan Pulau Sumba kah, atau adat istiadat budayanya begitu?
2: Untuk yang ingin dibawa nanti beragam sih Kakak. Soal bisa soal adat istiadatnya, bisa soal tanah kelahirannya, bisa soal pandangan-pandangannya tentang Sumba, dia mau Sumba itu seperti apa. Jadi kita tetap memberikan keluasan kepada teman yang nantinya akan berpartisipasi dan menulis. Kita akan melihat tulisan-tulisan terbaik yang bagaimana menceritakan Sumba dari berbagai macam sudut pandang.
0: Baik, baik. Saat ini sudah dilaksanakan untuk seleksinya, tahapan seleksi, atau nanti di bulan di akhir Agustus begitu?
2: Untuk seleksinya sudah sementara dilakukan oleh kami panitia dengan teman-teman, dibantu dengan beberapa teman-teman penulis juga, sehingga sekarang itu kami sudah buka mulai dari akhir Juli kemarin sampai nanti tanggal 12 Agustus penutupan, sehingga dari hasil tulisan-tulisan yang masuk dari teman-teman pendaftar nantinya akan dikurasi mana yang tulisannya perlu nanti kita bedah secara bersama-sama untuk melihat tulisan-tulisan terbaik yang dilahirkan oleh putra-putri Sumba itu sendiri, sehingga nanti bisa didiskusikan bersama di tanggal 21 Agustus nantinya kan.
0: Baik, baik. Diskusi sastra begitu ya. Iya. Iya, dan kita berharap bahwa kegiatan ini akan berlangsung ya dengan baik, dan juga balik lagi seperti disampaikan tadi bahwa melalui karya puisi yang ditulis oleh murid ataupun guru-guru yang ada di 4 kabupaten yang ada di Sumba ini bisa memperkenalkan Pulau Sumba dengan berbagai keanekaragamannya ya, mulai dari bahasa. Bahasa cuma satu ya, bahasa Sumba ini, atau berbeda-beda setiap kecamatan, setiap kabupaten begitu, Kakak?
2: Beda-beda.
0: Beda-beda.
2: Setiap kabupaten, bahkan kecamatan pun beda.
0: Iya. Jadi menceritakan keberagaman bahasa, tradisi, adat istiadatnya begitu ya, Kakak ya? Baik. Beda ke Pak Kristofo. Pak Kristo.
1: Ya, siap.
0: Iya. Pak Kris, ini kan tadi disebutkan bahwa karya-karya dari 60 peserta ini mereka akan dibukukan, dan juga melalui buku antologi ini ya, ini bisa menceritakan keindahan, keunikan dari Pulau Sumba begitu. Berarti secara tidak langsung bahwa karya sastra yang dimiliki ini bisa menjadi daya tarik tersendiri ataupun membuat orang-orang penasaran dengan keindahan ataupun keunikan dari Sumba begitukah, dan menarik minat wisatawan untuk berkunjung langsung ke Sumba?
1: Ya, secara literasi bagaimana kita membangkitkan semangat berkarya
0: Pak Kristo, suaranya putus-putus Pak, tidak bisa didengar dengan jelas.
1: Tapi dari segi yang lain, bahwa sesungguhnya kami ingin ya secara literasi, budaya literasi, dan membangkitkan semangat literasi di Sumba, tentu kita menerbitkan karya-karya adik-adik dalam yang kita publikasikan dalam bentuk buku ya, mengapresiasi. Tetapi secara lebih luas, punya kami ingin memperkenalkan Sumba ke luar. Makanya judul buku itu sengaja kami ambil judul yang cukup menarik perhatian, bahwa kita ingin memperkenalkan Sumba baik secara budaya, tradisi, alam, dan bahkan secara karya sastra ke luar, bahwa Sumba kami sudah mulai dengan gerakan-gerakan menulis seperti daerah-daerah yang lain.
0: Iya, jadi memperkenalkan Sumba bukan hanya lewat destinasi wisata alamnya saja ya.
1: Ya betul,
0: tapi memperkenalkan Sumba juga bisa melalui karya-karya puisi dari siswa-siswi dan juga para ya. Guru ya.
1: Ya, bahkan kami berpikir bersama rekan-rekan penulis dalam sebagai pendiri komunitas, maka setelah ini kami akan lebih menulis lebih banyak tentang Sumba ke luar, lebih meluas. Jadi mungkin ini tahun ini kita antologi puisi ini maksudnya masih 10 Sumba ya. Mungkin ke depan kita membuka secara lebih luas di Indonesia, penulis sastrawan se Indonesia penulis tentang Sumba. Kami itu rencana kami ke depan.
0: Baik.
1: Setelah
0: baik.
1: Ini.
0: Jadi
1: bagaimana Sumba kita lebih ke permukaan lah secara personal.
0: Baik, jadi melihat Sumba bukan hanya dari sudut pandang orang asli Sumba, tetapi juga melihat Sumba dari sudut pandang sastrawan-sastrawan yang berasal dari luar Pulau Sumba, begitu ya Pak ya?
1: Ya, betul sekali Kak Christine. Jadi harus ada strategi baliknya, bagaimana orang membaca Sumba dari luar ya?
0: Iya.
1: Begitu, demikian Kak Christine.
0: Itu yang menjadi daya tarik tersendiri ya. Kalau misalnya kita yang menceritakan, orang bilang, oh iya, pasti yang indah-indah yang akan diceritakan.
1: Iya, iya.
0: Betul. Tapi ketika yang...
1: Ya, betul sekali ya, Kristin.
0: Ya, silakan Pak Kristo.
1: Ya, betul sekali. Itu bagian dari strategi kami di komunitas, baik juga yayasan, selama satu dekade ini, mengekspos Sumba lebih luas lagi lah. Nah, tujuan kami juga seperti itu.
0: Baik. Iya, dan berharap bahwa karya-karya ini nantinya bisa disebarkan gitu, didistribusikan ke sekolah-sekolah atau mungkin ke masyarakat wisatawan yang datang ke Sumba begitu, atau mungkin ini menjadi koleksi terlebih dahulu dari yayasan begitu, Pak.
1: Ya, ada 100 eksemplar buku yang kami terbitkan nanti. 60 diantaranya itu untuk peserta.
0: Yeah.
1: Sisanya adalah kami untuk panitia, bahkan juga ada beberapa yang kami bagi di sekolah-sekolah. Dan setelah itu kami juga akan membuka peluang untuk pemesanan berikutnya jika ada yang tertarik. Karya puisi ini akan masuk ke rak buku Perpusnas, perpustakaan provinsi, bahkan di daerah. Itu target kami kali ini. Baik. Sebagai karya anak daerah yang mungkin juga nanti khusus di Pulau Sumba, di sekolah-sekolah bisa itu menjadi satu pelajaran bahasa ya, mencari karya teman dibacakan. Dari bagaimana kita memasyarakatkan puisi di Pulau Sumba, bagi teman-teman atau siswa-siswa bisa membacakan karya anak-anak Sumba. Itulah strategi bagaimana memasyarakatkan puisi di Pulau Sumba.
0: Baik. Ya, berarti memang ada minat ya dari anak-anak untuk mau menulis puisi begitu ya, dan juga para guru.
1: Ya, demikian seperti itu, Kak Christine. Ya.
0: Baik. Dan tadi kan juga sempat disampaikan oleh Pak Aristo bahwa untuk proyek selanjutnya itu akan dibuatkan cerpen begitu, lomba cerpen begitu kah Pak? Atau loka karya cerpen
1: Ya, betul. Ya, betul sekali Kak Christine. Kalau kita melihat puisi, ini kan sastra paling dasar ya. Terlalu simpel dengan bahasa-bahasa puitis, bagaimana target kita menceritakan Sumba keluar. Maka kita akan mencoba dengan cerita pendek. Cerita pendek ya, yang menceritakan tentang Sumba. Sehingga bacaannya itu lebih luas, pemahaman mereka lebih luas, bahwa lebih luas saya menceritakan Sumba. Lebih lebih lebih luas lagi ya tentang gambaran Sumba. Bahkan kami sendiri dari komunitas sempat merancang bahwa ke depan kami akan menceritakan tentang legenda dan cerita rakyat terkait mata air di Pulau Sumba, cerita-cerita yang punya mempunyai apa ya edukasi atau apa ya pendidikannya ya. Kami malah sudah rancang itu. Ada banyak hal yang tertunda. Ya itu tadi, seperti podcast-podcast sebelumnya kami selalu mandiri, tapi kali ini terima kasih kepada semesta, kepada leluhur dan juga kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kali ini untuk perdana dibantu kami sastra Sumba ya, pemerintahnya ini.
0: Baik, baik. Berarti sudah ada kerjasama ya juga dengan pemerintah daerah, pemerintah setempat, khususnya yang ada di Kabupaten Sumba Barat begitu, Pak?
1: Ya, betul sekali Kak Kristin. Kemarin saya sempat bertemu dengan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumba Barat. Beliau sangat antusias sekali mendukung. Dan bahkan mereka menganggap ini hal yang sangat positif dan mereka sangat berterima kasih sekali kepada komunitas Jadi Sastra Budaya Sumba bahwa literasi menulis, membaca itu untuk membentuk mental dan karakter generasi Sumba, khususnya Sumba Barat. Kami sudah mulai dengan gerakan-gerakan.
0: Ya, Pak Kristo, suaranya putus-putus, Pak. Tidak bisa didengar dengan jelas, Pak.
1: Penjelasan. Dan beliau akan. Ya, pemerintah Kabupaten Sumba Barat sangat mendukung sekali.
0: Iya.
1: Terutama kemarin itu dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga cukup antusias sekali. Bahkan berterima kasih yang sebesar-besarnya dan setinggi-tingginya kepada komunitas ini sastra. Kami juga merasa cukup ya cukup berterima kasih sampai sejauh itu ya. Bahkan mudah-mudahan ini Bapak Puisi Bapak Bupati menyumbang karya puisi beliau untuk dimuatkan di buku dan di malam anugerah beliau membacakan.
0: Nah, luar biasa ya.
1: Seperti itu sebagai ternyata wujud apresiasi dukungan.
0: Ternyata Bapak Bupati Sumba Barat juga ini ya menyukai ataupun suka dengan karya sastra dan puisi begitu ya, untuk menulis puisi maksudnya.
1: Ya, ya, begitu kira-kira, bagus sih. Mungkin ini besok ini kami setelah rapat kami akan bersurat untuk memohon karya puisi beliau dan halaman terdepan dalam buku Panggil Aku Sumba sebagai orang tua kami di wilayah.
0: Baik, baik, gitu. Baik. Ini juga
1: halaman bisa, terhormat gitu.
0: Betul sekali ya, karena ini juga bisa menjadi contoh ya, teladan bagi anak-anak yang ingin menulis. Mereka juga lebih bersemangat karena sudah ada panutannya begitu ya, Pak ya.
1: Iya, betul sekali Kak Christine. Ya.
0: Baik, baik, baik.
1: Apalagi Sumba ini kan, nah Sumba ini kan sudah cukup dikenal di luar terkait dengan figur sastrawan besar, guru besar Wulan Nuperanggi ini sudah cukup dikenal di luar. Iya. Jadi Sumba ini memang akhir-akhir ini lagi di permukaan sastra nasional.
0: Nah, luar biasa ya. Iya, ya. Dan beta ke Pak Aris. Halo, Pak Aris masih bersama dengan kita kah? Pak Aris.
2: Halo, halo Kak.
0: Iya. Untuk keterlibatan dari sastrawan Sumba kah ada juga atau mungkin hanya panitia intern saja, hanya beberapa anak muda yang terlibat begitu?
2: Memang untuk semua teman-teman yang terlibat baik dalam kepanitiaan itu semua boleh dibilang adalah pengurus komunitas seni sastra budaya Sumba dan juga semuanya yang memiliki hobi dan minat untuk dunia menulis juga kakak.
0: Baik, baik. Jadi semuanya ini ya karena punya minat ataupun hobi yang sama, jadi mereka tertarik juga untuk terlibat dalam Festival Sastra Sumba 2026.
2: Ya kan.
0: Baik.
2: Ya,
0: kan. Ya, sukses selalu Kak Aristo sebagai sekretaris panitia pelaksana ya untuk Festival Sastra Sumba 2026, dan berharap bahwa untuk ide-ide selanjutnya, untuk kalau mau dibilang proyek-proyek selanjutnya ini bisa berjalan dengan baik ya.
2: Ya, ya itu terima kasih banyak, dan memang harapan terbesarnya ya melalui ini juga komunitas seni sastra budaya Sumba bisa jauh dikenal dengan proyek-proyek ide-ide baru dari teman-teman anak-anak Sumba yang mungkin selama ini punya minat untuk menulis tapi tidak punya wadah untuk berkreasi dan berkarya. Jadi upaya ini adalah salah satu pintu yang ingin kami bangun lebih baik, dan kedepannya harapan-harapan bagaimana anak Sumba menceritakan Sumba itu bisa dengan versi berbeda, bukan hanya lewat foto ataupun video indahnya Sumba.
0: Baik. Ya, dan mungkin terakhir Kak Aris, sebagai closing statementnya melalui pesan yang ingin disampaikan melalui Festival Sastra Sumba 2026 ini, silakan.
2: Baik, untuk Festival Seni Sastra, Festival Sastra ini harapan terbesarnya adalah memang ketika sekarang peserta yang nantinya terlibat mungkin masih terbatas, tapi harapan terbesarnya Seni Sastra Budaya Sumba sebagai sebuah komunitas mampu menjadi rumah, mampu menjadi tempat bermain teman-teman yang punya minat dan juga punya keinginan untuk terus menulis, sehingga ini bisa menjadi sarana. Dan harapan terbesarnya di malam anugerah nanti bertepatan dengan hari ulang tahun Komunitas Seni Sastra Budaya Sumba, kita bisa melihat banyak anak-anak muda Sumba yang berani tampil di sana menceritakan tentang Sumba dengan cara terbaik yang bisa dia pakai untuk bercerita, sehingga ini bisa menjadi satu langkah. Kalau di luar sana orang sudah mengenal Umbul Andu Peranggi, biarkanlah anak-anak muda melalui pintu panggil aku Sumba, kami bercerita tentang Sumba menjadi lebih baik.
0: Baik. Dan semakin banyak ya sastrawan yang lahir dari tanah Merapu ini.
2: Ya, lebih banyak Umbul Andu berikutnya.
0: Iya. Pak Kristo, silakan untuk closing statement-nya, Pak. Halo Pak Kristo. Baik, kita belum bisa mendengarkan suaranya Pak Kristo. Mungkin bisa dihidupkan dulu speakernya. Silakan.
1: Oke. Baik. Sebelumnya terima kasih yang sebesar-besarnya kepada RRI Pro 4 Kupang yang telah menggelar podcast tentang festival ini. Terima kasih pada semuanya. Harapan kami dengan Festival Sastra 2026 di Pulau Sumba, kami berharap bahwa adik-adik dapat berkarya lebih banyak lagi, lebih terpanggil lagi betapa pentingnya sastra, khususnya juga puisi. Dan juga kami juga harap bahwa dengan Festival Sastra kali ini, Sumba lebih banyak dikenal di luar Pulau Sumba ke sana tentang tradisi, budaya dan keindahan Sumba, sehingga mereka dengan apa terpatrik dalam pikiran mereka bahwa mereka akan menyebut nama Sumba dan memanggil kami Sumba. Terima kasih. Baik. Itu saja yang kami bisa sampaikan, Kak Yusti.
0: Baik, terima kasih Pak Christopher Billy S. Hood ya, sebagai Ketua Yayasan Rumah Seni Wano, dan juga terima kasih untuk Kak Aristo Lamboru Landukati sebagai Sekretaris Panitia Pelaksana Festival Sastra Sumba 2026. Terima kasih, sukses selalu untuk kegiatannya dan juga memperkenalkan Sumba ke dunia ya melalui sastra ataupun karya-karya sastranya. Terima kasih, selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih.
0: Baik, Bapak Maba, saudara dong, demikian Kotong punya bincang-bincang ya terkait dengan Festival Sastra sebagai wajah baru pariwisata Sumba. Pesan yang tadi disampaikan bahwa melalui karya sastra ya yang ditulis oleh anak-anak siswa-siswi yang menjadi peserta dari Festival Sastra Sumba 2026 ini bisa memperkenalkan Sumba dengan keindahannya dan juga keunikan yang ada. Sampai di sini obrolan Akamsi menemani Bapak Mama Saudara Beta Kristen. Selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pendengar di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Bapak Mama, Saudara, Barita Pro 4 pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional Andriko Noto Susanto bilang program makan bergizi gratis sondehannya bertujuan memastikan anak-anak dapat makanan yang cukup tetapi juga sehat dan bergizi sebagai bagian dari upaya mewujudkan generasi emas 2045. Andriko kasih tahu makanan yang diberikan dalam program MBG harus memenuhi prinsip keberagaman pangan dengan menyediakan nasi, lauk, sayuran, dan buah. Konsep makanan bergizi dan berimbang tersebut membutuhkan ketersediaan bahan baku yang berasal dari produksi pangan dalam negeri. Dia bilang, setiap dapur MBG atau satuan pelayanan pemenuhan gizi harus didorong menjadi penyerap atau uptaker hasil produksi petani, peternak, dan nelayan. Beralih ke informasi berikut, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende bersama komunitas pegawai Katolik kompak menanam pohon di halaman paroki Santo Yosef de Tusoko. Aksi tersebut jadi bagian dari upaya menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan melalui nilai-nilai keagamaan. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende, Nikolaus Namapayon, bilang kalau kepedulian terhadap lingkungan sondehannya diwujudkan melalui imbauan, tetapi perlu dilakukan dengan tindakan nyata. Penanaman pohon jadi salah satu bentuk sederhana yang dapat memberikan manfaat buat lingkungan, sekaligus membangun kesadaran bersama tentang pentingnya menjaga alam. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

0833-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Kabilan merupakan salah satu makanan tradisional dari Malaka, Nusa Tenggara Timur. Pada zaman dulu, makanan ini merupakan makanan pokok bagi masyarakat Malaka. Namun, seiring perkembangan zaman, makanan ini pun sudah jarang didapat. Akabilan dibuat dari campuran sagu, kelapa parut, dan sedikit garam, kemudian dipipihkan pada babilak atau piring ceper yang terbuat dari tanah liat, kemudian dibakar di atas tungku hingga matang. Akabilan sangat cocok dinikmati sewaktu masih panas dan menjadi teman minum kopi maupun teh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Gula sabu merupakan panganan khas Pulau Sabu yang sangat unik dan bermanfaat. Sepintas, gula sabu berbentuk cairan yang sangat kental dan lengket, berwarna coklat kehitaman. Jenis makanan ini dibuat dari bahan dasar nira yang disadap dari pohon lontar atau tuak. Dalam bahasa sabunya, gula artinya donahu, sabu artinya hawu. Jika digabungkan, artinya donahu hawu atau gula sabu. Gula sabu adalah salah satu makanan pokok orang Sabu, selain beras dan jagung, yang melengkapi keseharian mereka di tengah kondisi geografis Pulau Sabu yang rawan kekeringan. Jika terjadi gagal panen pada tanaman palawija atau stok makanan menipis, maka gula sabu juga dipakai sebagai makanan untuk tetap bertahan. Cara menikmati gula sabu sangat mudah dan praktis. Sebagian orang kerap menyantapnya secara langsung menggunakan sendok. Cara lainnya adalah gula sabu yang ada diseduh ke dalam air, kemudian diminum seperti teh atau kopi. Gula sabu diyakini memiliki kalori yang cukup, sebab meneguk beberapa sendok gula air ini maka akan terasa kenyang. Di kalangan masyarakat Kupang, Nusa Tenggara Timur, gula sabu atau gula air ini juga sering dijadikan minuman terapi untuk menyembuhkan penyakit mah. Gula sabu juga bisa dijadikan bahan campuran untuk jenis panganan lainnya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Indonesia memang banyak yang memiliki nama yang unik. Salah satunya adalah Putri Mandi yang merupakan kudapan khas dari Pulau Kojadoi, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Sayangnya kuliner dengan rasa yang manis ini sudah hampir punah. Dinamakan kue Putri Mandi karena kue ini memiliki rasa manis saat dinikmati. Tambahan kelapa parut memberikan sensasi rasa gurih pada kudapan ini. Putri Mandi dibuat dari bahan dasar ubi kayu. Cara membuatnya sangat mudah. Ubi kayu yang telah matang ditumbuk halus dan dibentuk menjadi bulatan-bulatan kecil. Lalu adonan itu dicampurkan dengan kelapa parut hingga rata. Selanjutnya, adonan tersebut dimasukkan ke dalam wajan yang berisi gula aren cair. Setelah diaduk rata dan didinginkan, kue Putri Mandi pun siap disajikan.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

0: CIR adalah salah satu kuliner khas Pulau Timur dengan bahan dasar daging sapi atau daging babi. Mengolah daging CI berasal dari teknik memasak tradisional oleh suku Molo, masyarakat Kepulauan Timur, khususnya wilayah Timur Barat dan Timur Tengah Selatan. CI menggunakan teknik mematangkan daging dengan menggunakan arang yang diletakkan jauh dari tempat pemanggangannya. Hal ini dilakukan agar asap tidak meresap ke daging dan mempengaruhi rasa daging. Supaya bara pada arang awet, suku Molo menggunakan kayu kusambi yang tebal dan besar. Mereka juga menggunakan daun kusambi sebagai penutup daging agar matang dengan sempurna. Daun kusambi berfungsi sebagai penahan panas saat daging sedang disei, sekaligus menjaga rasa dan warna asli daging agar tetap merah.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pukul 11 waktu Indonesia Tengah saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RR Kupang. Informasi yang pertama, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional Bapanas Enrico Noto Susanto bilang program MBG seandainya bertujuan memastikan anak-anak dapat makanan yang cukup tetapi juga sehat dan bergizi sebagai bagian dari upaya mewujudkan generasi emas 2045. Enrico kasih tahu makanan yang diberikan dalam program MBG harus memenuhi prinsip keberagaman pangan dengan menyediakan nasi, lauk, sayuran, dan buah. Konsep makanan bergizi dan berimbang ini membutuhkan ketersediaan bahan baku yang berasal dari produksi pangan dalam negeri. Ia bilang setiap dapur MBG atau SPPG harus didorong menjadi penyerap atau apteker hasil produksi petani, peternak, dan nelayan. Dengan demikian, program MBG sebenarnya kasih manfaat buat penerima makanan bergizi, tapi juga menciptakan pasar bagi produk pangan lokal. Informasi berikut, kantor Kemenag Kabupaten Ende bersama komunitas pegawai Katolik Kompak menanam pohon di halaman paroki Santo Yosef di Tusoko Sabtu 8 Juli yang lalu. Aksi ini jadi bagian dari upaya menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan melalui nilai-nilai keagamaan. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Ende Nikolaus Nama Payon bilang kepedulian terhadap lingkungan sudah hanya diwujudkan melalui himbauan tapi juga perlu dilakukan dengan tindakan nyata. Penanaman pohon jadi salah satu bentuk sederhana yang bisa berikan manfaat buat lingkungan sekaligus membangun kesadaran bersama tentang pentingnya menjaga alam. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

0: 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Selamat siang Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nuna. Ketemu lagi di siaran siang Sasando Siang hari ini sama Beta Jen di sini yang akan menemani Bapak Mama menempuh hari sampai tuntas nanti di sore ya Bapak Mama semua. Dan setelah ini Beta akan ajak ketemu semua untuk ikuti siaran ulang teras UMKM. Nanti dipandu sama Kak Feli sampai di jam 12 nanti. Tetap bersama Beta di 104,3 MHz per 4 RRI Kupang.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Salah satu hiburan rakyat yang populer di kalangan suku Buna yang mendiami wilayah Belu, Nusa Tenggara Timur adalah Jieti atau Adu Ayam. Hiburan ini biasa dipentaskan saat masyarakat suku Buna mengadakan pesta masuk rumah baru ataupun syukur panen. Orang yang pandai dalam menebak kehebatan jenis-jenis ayam jantan disebut dengan Cie Duga Gomo atau peramal ayam. Setiap pemilik ayam jantan yang dijagokan akan meminta nasihat dari Cie Duga Gomo sebelum ayamnya diadu. Kehebatan ayam dilihat dari berbagai penampilan seperti warna bulu yang tumbuh khusus dan disebut ciak. Bagi suku Buna, ayam jago merupakan lambang kehebatan seorang lelaki sehingga wajib untuk memeliharanya.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang. Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
2: Ya, Pro 4 RRI Kupang FM 104,3 MHz Suara Budaya NTT. Selamat siang Bapak-bapak, Bapak, Saudara, Kakak Yongri, Kakak Nona, apa kabarnya? Kembali lagi Vita Feli hadir menemani Bapak-bapak, Bapak, Saudara dalam rangkaian Sasando Siang dan spesial di Ketumpung Obrolan Teras UMKM. Kali ini ketemu kedatangan narasumber yang luar biasa, anak muda kreatif yang pastinya akan menginspirasi ketemu semua pada kesempatan kali ini. Ada Kakak Jessica Latuperisa selaku owner dari Sweet Peak JSC ya, atau GSC atau JSC, kita akan tanya dulu ya Bapak-bapak Saudara. Itu nih takut kalau ada dia punya singkatan-singkatan sedikit tuh nanti salah sebut begitu, karena dia owner langsung akan mengkoreksi. Beta menyapa dulu ya Kakak Jessica yang sudah hadir di Studio Pro 4. Selamat siang Kakak Jessica.
3: Selamat siang Kak.
2: Apa kabar?
3: Puji Tuhan baik.
2: Kabar baik ya, luar biasa. Bapak-bapak, Bapak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, dan kali ini ketemu narasumber di edisi hari ini bukan dari dunia kuliner ya, bukan di bidang kuliner atau yang sering ketong undang ya, entah itu bidang kreatif dan lain sebagainya, tapi ini kerajinan tangan ya Kak ya, betul, Kakak Jessica ya, dan penuh sentuhan seni pastinya. Sweet Peak JSC atau apa Kak?

0: kan sendiri toh kak di kosan, terus yeah. kayak berpikir pengen healing begitu, tapi kalau misalnya healing jalan-jalan tuh kayaknya bisa membuang-buang waktu. Jadi kebetulan di saat itu ada salah satu akun manik-manik, dia tuh lewat di beranda Instagram kak, dan kebetulan di saat itu Beta Ju lagi suka sama kayak kalung, aksesoris kalung. Beta lihat apa yang dijual tuh bagus, dan Beta mulai penasaran. Terus Beta kayak lihat, Beta coba pesan salah satu dia punya kalung. Waktu sampai itu Beta lihat kalau dia punya susunan tuh kak, ternyata sudah terlalu susah. Jadi Beta penasaran, Beta lihat kayaknya Beta bisa buat deh. Akhirnya dari situ Beta belajar untuk kayak lihat-lihat dia pemanik-manik, dia punya jenis manik-manik. Beta lihat di Shopee ternyata dia punya bahan semua tuh banyak di situ kak. Jadi Beta mulai order. Dari situ selagi susun skripsi Beta juga mulai berusaha. Jadi Beta tawarkan ke BM kawan-kawan, dong pun kayak tertarik begitu kak. Akhirnya dong juga mulai order dari situ.
1: Menarik sekali ya bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak kendor, ternyata sebuah usaha ini memang sering berawal dari
0: keresahan
1: ya. Ini tadi berangkat dari keresahan, terus memang kakak memang tertarik juga ya dengan aksesoris yang lucu-lucu, unik, manik-manik begitu ya.
0: Iya, Beta tertarik, sama-sama tertarik.
1: Ini berawal dari ketertarikannya juga, dan bahkan ini kalau mau dibilang coba-coba ya kak ya. Awalnya coba-coba dulu ya,
0: coba-coba nyemplung, ternyata cemplung terus.
1: Coba-coba ya, akhirnya berkembang menjadi peluang usaha ya. Itu kapan tuh kak? Dari tahun berapa?
0: Itu tahun 2022 di bulan Juni ini juga. Dia sekitar awal Juni itu Beta mulai order dari manik-manik, mulai coba. Terus Bebum kawan ada yang tertarik kak, Bebum kawan yang di Kupang, karena waktu itu Beta kuliah di Jogja. Dia sampai kayak bilang, Beta mau pesan. Dan Beta bilang, kayaknya ini Beta punya barang pertama nih, apa lu betul lu yakin mau pesan ini kalung? Akhirnya dia mau kak. Dari situ Bebum kawan lihat kayaknya, Jessica coba lu buat gantungan tas. Gantungan tas, terus Beta coba-coba, oh ternyata bisa juga kak. Kayak, oh kalau misalnya kata mau belajar, mau lihat dia punya susunannya bagaimana, kata lihat dia pun detail kemana, itu pasti kata bisa tahu. Jadi dari situ Beta mulai order pelan-pelan, apa yang dia punya income dong tuh kak. Beta balik modal, Beta coba untuk beli lagi manik-manik yang model lain. Dari situ kayak dia mulai berkembang.
1: Iya, baik ya, luar biasa. Padahal waktu itu sibuk kuliah juga ya.
0: Iya kak, itu tugas akhir, mahasiswa tingkat akhir.
1: Dicari, ada aja kerja-kerja tambahan begitu ya. Tapi apakah itu akhirnya menjadi apa ya, yang mendorong kakak untuk ini kayaknya Beta sudah dapat feedback yang baik nih dari teman-teman, seriusin aja deh gitu.
0: Iya, akhirnya betul-betul serius sampai selesai wisuda itu kak. Sebenarnya kayak bingung kak, mau cari kerja di mana. Memang sempat apply kerjaan, tapi berasa kayaknya Beta punya peluang untuk meneruskan ini handmade ini UMKM.
1: Punya skill juga.
0: Iya, punya skill. Jadi akhirnya semakin yakin ketika Beta tuh terjun ke CFD. Beta mulai lihat dia peluang di situ. Oh ternyata banyak anak-anak yang suka kak. Apalagi yang Beta jual kan harganya terjangkau. Dia mulai dari 3.000, ada yang gelang mulai 5.000. Itu kayak anak-anak dong tuh banyak yang mau. Dan Beta pikir apa, kenapa Beta nih coba untuk meneruskan ini usaha. Akhirnya sampai sekarang pun Beta masih tetap menjalankan ini usaha.
1: Wow, luar biasa ya. Bapak-bapak, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, berarti selain nilai bisnisnya ada juga unsur passion dong. Kakak juga akhirnya menemukan kakak pendiri yang sekreatif itu kah waktu itu?
0: Waktu itu kayak Sony percaya diri toh kak. Karena kalau misalnya Be buat sendiri kadang Be pikir ih kayaknya kurang bagus. Tapi untuk pandangan orang lain itu bagus kak. Jadi berasa kata harus percaya diri juga sih kak. Kayak iya, karena apa yang kata lihat Sony terlalu bagus, tapi ternyata untuk orang lain itu ada di penilai jual.
1: POV-nya masing-masing orang ya kak. Ya kakak kan sebagai orang yang merangkai ya kak ya. Tapi kalau dari sudut pandangnya para teman-teman pembeli waktu itu ya, wah ini manis nih, bagus nih gitu ya. Wow, luar biasa. Emang dulunya pernah ada kayak apa ya, kayak ikut kegiatan-kegiatan merangkai apa begitu, atau memang ini
0: otodidak kak?
1: Otodidak.
0: Iya. Kayak betul-betul kita order itu kalung tuh kak, kita lihat dia punya susunan, dia punya cara rangkai, dia punya dia manik-manik semua tuh. Karena kebetulan waktu itu Beta beli dia manik-manik tuh susunnya kayak pakai besi begitu kak.
1: Iya.
0: Jadi Beta lihat, oh ini gampang ternyata. Kalau pakai senar itu juga dia gampang. Kak, dia tinggal kayak kotong susun dia manik-manik. Kotong lihat apakah dia tuh pas, dia cocok. Dan Beta tuh sering lihat inspo dari Pinterest begitu.
1: Oh.
0: Iya. Jadi Beta lihat dia punya color palette. Beta lihat, atau kalau sendiri hari ini Beta kepingin buat gelang inspire dari kayak Taylor Swift punya album lagu begitu kak. Itu biasanya Beta lihat dia punya cover lagu, dia punya album tuh, dia biasanya susah dia warna. Itu banyak yang minat kak.

0: itu kayak berasa dia punya banyak peminatnya muncul dari situ, dari gelang yang beta buat dia inspire dari kayak album lagu.
1: Kan sudah pakai kok, kasih tunjuk kayak di sudah bawa contoh begitu supaya apa pendengar ya bisa lihat ya, karena kan tong sekarang juga live YouTube nih di RR Kupang. Tapi boleh ya sebentar beta kasih kesempatan di mana pendengar bisa melihat contoh dari hasil karyanya Kakak Jessica ya, melalui sosmednya juga atau melalui di mana bisa disampaikan sebentar. Nah, berarti saat ini produk apa saja nih yang menjadi andalan dan juga paling sering diproduksi di Sweet Page ini?
0: Kalau paling sering itu gelang, Kak. Mm-hmm. Paling sering tuh gelang. Mm-hmm. Pokoknya gelang yang beta buat tuh dia ada beragam macam. Ada yang gelang manik-manik biasa, yeah, itu kayak manik pasir yang beta susun biasa, Kak. Mm-hmm. Terus ada juga gelang yang beta pakai pengait, mm-hmm, ada juga gelang yang beta buat pakai tali giok, mm-hmm, pakai tali paracord. Yang paling sering orang pesan tuh gelang, mm-hmm, apalagi gelang serut, Kak. Itu mm-hmm paling banyak karena mm-hmm gelang serut tuh don tuh suka kayak gelang yang ada dia punya motif-motif, mm-hmm, atau kayak dia punya inspire yang tadi gue bilang dari yeah lagu begitu, mm-hmm, Kak. Terus dong juga suka yang tema-tema bunga-bunga, mm-hmm, itu semua beta belajar, Kak. Mm-hmm. Beta coba buat. Kadang ada orang yang mungkin pesan nih beta kurang paham begitu, tapi be belajar juga jadinya bisa. Akhirnya gelang tuh paling banyak orang pesan.
1: Apalagi berbagai model.
0: Iya. Mm-hmm. Gelang tuh atau sound kayak gelang kapel, mm-hmm, itu paling banyak orang mm-hmm pesan, Kak. Itu paling cepat habis kalau gelang.
1: Waduh, baik ya. Berarti memang produknya cukup beragam ya. Iya. Kakak ya, selain gelang apa aja tuh?
0: Ada cincin, Kak, ada kalung, mm-hmm, gantungan HP, gantungan tas. Pernah juga kita kayak buat pembatas buku tuh, Kak. Mm-hmm. Tapi pembatas bukunya tuh beli dari besi kosongan, mm-hmm, beta rangkai dia manik-manik. Jadi waktu orang kayak baca buku, orang bisa kasih dia penghalang pakai itu manik-manik.
1: Kak, hebat, Le. Kak belajar sendiri tuh.
0: Itu kebetulan beta lihat dia inspo juga, terus beta coba untuk merangkai, ternyata dia bisa, Kak.
1: Ada ya orang yang sangat teliti dan setia begitu dari yang merangkai menjadi sesuatu yang indah begitu ya. Wah, luar biasa. Ini memang yang tahu-tahu aja dan yang mau-mau aja.
0: Semua orang bisa sih, Kak.
1: Iya. Keren ya, anak muda yang sangat menginspirasi. Nah, ini jadi akhirnya juga pelanggan punya banyak pilihan sesuai dengan punya selera dan kebutuhan, iya, ya, Kak, ya. Dan paling best seller sekarang ya gelang-gelang iya, serut gelang itu. Iya. Ya, beta penasaran karena beta juga pecinta gelang serut ya. Dan memang sangat suka kayak kalau lihat orang kerja kreat apa ya, bidang manik-manik begitu tuh, iya, kok bisa punya inspirasi menjadikan itu jadi indah, padahal kalau manik-manik kan ketong lihat sesuatu yang iya, simple, iya, sederhana, ternyata kalau dirangkai menjadi
0: jadi aksesoris atau suatu barang itu dia bisa bagus.
1: Apalagi cewek-cewek kan suka iya lihat tangannya kayak manis, iya, begitu ya.
0: Apalagi kayak anak-anak perempuan tuh, Kak, tuh suka pakai gelang yang kayak penuh-penuh tangan begitu, mm-hmm, apalagi gelang yang kayak model ini dia kayak gelang paracord, Kak. Terus dia banyak dia pemanik-manik tuh, Kak, kayak beribut-beribut begitu dong, paling suka.
1: Itu jadi nada dering, kering-kering gitu. Oke, Kak, kalau dalam membuat desain yang unik dan berbeda, nah ini inspirasinya datang dari mana nih? Karena kan bukan hanya ketong melihat dari Pinterest atau lain sebagainya. Kakak juga pasti punya inspirasi yang lahir dari apa ya, jiwa seni itu sendiri. Kakak biasa cari inspirasi dari mana tuh? Jalan-jalan kok atau lihat-lihat orang pun baju cocoknya dengan gelang apa atau seperti apa tuh?
0: Jadi betul, Kak, suka nonton film, mm-hmm, terus kadang kalau misalnya film-film gitu be suka lihat kayak dongko artis tuh pakai kalung yang kemana, mm-hmm,
1: terus kayak be suka dia bukan ikuti filmnya, ikuti
0: lihat dia aksesoris,
1: lihat aksesorisnya ya,
0: saya dong susun dia punya kalung tuh seperti itu, yeah, ataupun gelang seperti itu, jadi betul kayak belajar untuk buat juga, Kak, mm-hmm, atau memang betul sering juga lihat dia punya Instagram tuh, Kak, mm-hmm, di reels, karena setiap tahun tuh ada satu tren manik-manik tuh yang beragam. Ada ya sekarang dong punya ini gelang tuh, Kak, dia bukan pakai manik-manik biasa, dong kayak pakai tali, terus dong rajut, dong pakai kayak benang jahit begitu, terus dong jadikan gelang. Itu bisa juga. Dong bisa pakai manik-manik kecil-kecil tuh, Kak. Dong bilang dia nama kayak manik panjat. Itu Kak bisa lihat di kebaya dong tuh, Kak. Iya, itu manik-manik kecil, Kak jahit itu kain, terus Kak jadikan gelang, itu bisa juga, Kak.
1: Wow.
0: Itu yang lagi tren sekarang.
1: Langsung berkilau seperti kebaya ya. Kebaya dipakai di tangan loh, gitu.
0: Rasa aduh harus belajar lagi. Setiap tahun ada tren-tren baru, Kak, yang muncul dari manik-manik.
1: Kalau Kak sendiri ini pecinta manik-manik juga Sonde nih. Karena kalau Kak Sonde pakai 1 juta. Biasanya kan kalau owner tuh ya minimal pakai 1 lah supaya bisa dipromosikan. Kalau Kak sendiri memang gelang-gelang begitu.
0: Kalau beta pribadi sih sebenarnya suka kalung sih, cuman kalau gelang beta tuh pakai gelang sama terlalu banyak. Paling gelang 1-2. Kalau paling sering tuh kalung sih, tapi memang beta jujur sonde terlalu begitu suka pakai manik-manik, tapi beta suka buat manik-manik.
1: Dia lebih ke di balik layar ya, lebih suka apa ya?
0: Suka mempercantik orang.
1: Mempercantik orang. Wow, luar biasa ya. Menarik sekali memang ini. Kreativitas dari kakak Jessica ini bisa muncul dari mana saja ya. Lihat orang pakai apa, mana nih yang cocok di mix and match begitu ya. Dan ini penting ya bapak mama bahan saudara untuk ketong semua ketahui juga bagaimana seseorang itu bisa mengolah sesuatu menjadi apa ya, barang yang bernilai begitu ya. Wow, berarti ini matanya harus jeli toh kak. Oke, nah kalau untuk dia punya proses produksi sendiri nih kakak Jessica, ini masih dikerjakan sendiri atau ada yang bantu nih?
0: Puji Tuhan dia masih bisa kerja sendiri sih kak. Ya karena beberapa pesanan tuh dia sonde terlalu banyak. Tapi kalau sekarang tuh kan dia lagi masukkan barang di salah satu toko.
1: Iya.
0: Dan itu tuh kadang dia pesannya lumayan banyak. Tapi puji Tuhannya juga dia tuh kayak kasih ketong waktu dan kesempatan untuk buat kayak mungkin 5-7 hari atau 2 minggu begitu. Dan dia selalu komunikasi juga sih kak. Karena dia tuh selalu bilang ini barang dong, ini kan be kerjanya sendiri. Dan be bersyukur juga kak, be pembeli semua tuh orang-orang yang sangat sabar kak. Dong kayak, dong tuh meskipun be bilang kayak, kak maaf, be tak ada sedikit pekerjaan gitu, ada beberapa pesanan yang be harus buat, mungkin kak punya ini 2-3 hari. Terus be bilang, soalnya papa kak, be akan tunggu. Jadi be rasa kayak, oh dong ini sabar juga kak. Dan dong betul-betul kayak berasa komunikasi juga dia pun kunci sih kak untuk ketong berjualan. Kalau misalnya ketong pun sendiri, kalau ketong bisa komunikasi dengan baik-baik dengan dong, pasti dong pun bisa kayak oh soalnya apa-apa gitu. Dia punya pesanan mungkin agak lama. Tapi sejauh ini beta masih kerjakan sendiri.
1: Kerjakan sendiri itu pasti ada dia punya apa ya namanya momen-momen yang kakak harus bisa benar-benar bagi waktu untuk ada pelanggan yang desainnya mau yang ini, pelanggan A mau yang ini, pelanggan B mau yang ini. Ini benar-benar ada jedanya kosongnya tuh kak, untuk kakak berpikir dulu, cari dulu inspirasi, atau ya sudahlah sesuai pesanan aja lah, atau memang sesuai apa yang tersedia lah.
0: Kalau beta tuh sering kasih kesempatan di pembeli dong tuh kak. Dong tuh kan ada yang kayak custom order, jadi dong tuh sering kayak custom sesuai dong punya kemauan. Jadi dong kirim contohnya mau ke mana, terus beta kirim, kak beta ada manik-manik seperti ini, kak mau manik-manik begini kok kak. Terus dong bilang boleh kak, nanti beta susun dulu. Kalau misalnya beta susun, kalau dong bilang oke, okay, langsung beta selesaikan. Tapi beta kasih kesempatan untuk dong rubah. Karena be mau sampai dong rasa puas toh kan. Dong puas dia manik-manik seperti itu, dong barang seperti itu. Nah, selagi be menunggu mungkin dong balasan, beta pindah ke pesanan yang selanjutnya. Jadi dia tuh berproses terus, Kak. Mungkin istirahat tuh kalau misalnya dong balasnya lama atau dong kayak masih mau coba jenis yang lain, jadi beta bilang oke kak, nanti beta coba susun lagi, nanti beta komunikasi kembali ke kak.
1: Oke, berarti pentingnya komunikasi juga ya. Bukan hanya dari modelnya, desainnya, tapi dari segi waktu yang harus dikompromi bersama, dikomunikasikan bersama ya. Akhirnya sabar kosong yang nunggu 1-2 hari begitu ya. Ini kan akhirnya membangun relasi juga ya kak ya. Baik, wow luar biasa. Kak kuliah waktu itu apa? Jurusan
0: ilmu komunikasi.
1: Pantas ini kayaknya bisa menyiar juga nih. Oke. Nah, Kak, selama menjalankan Sweet Page ini, tantangan terbesar apa nih yang pernah Kakak hadapi?
0: Kalau tantangan terbesar mungkin lebih kayak banyak pesaing sih, Kak. Jadi iya, salah mungkin Mbak cerita sedikit pengalaman. Dulu tuh awal-awal terjun Mbak berjual di CFD. Itu kan tahun 2023, Kak. Itu pertama tuh rame sekali, lumayan banyak, sampai berasa kayaknya betul-betul anakku Pang Noni sangat suka dengan aksesoris manik-manik. Akhirnya be pelan-pelan selalu berjual di CFD. Tapi lama kelamaan beta lihat memang banyak crafter Kupang yang mulai berjualan di CFD. Dan dong punya desain juga yang bagus-bagus. Dan ada beberapa kali be berjualan yang beli itu cuma 2-3 orang saka. Dan merasa kayaknya ada sesuatu yang harus beta rubah atau beta tambahkan di be punya jualan. Dari situ beta lihat, beta lihat-lihat di kayak CFD be jalan-jalan, bilang orang dong ini ada jualan kayak begini-begini. Karena kebanyakan anak-anak tuh dong suka manik yang ada dia punya karakter begitu kan. Kayak Lotso atau kayak ini karakter-karakter lucu dong begitu. Itu dong paling suka. Jadi dari situ beta mulai coba beta buat gantungan HP atau gantungan tas yang ada karakter begitu kak. Jadi dia tuh selalu ada perkembangan. Be belajar juga untuk kalau misalnya beta penjualnya sepi, kita harus lihat peluang apa yang sekarang lagi rame. Jadi selalu mau berkembang juga sih Kak, biar dia punya tantangan tuh berkurang. Jadi ada tantangan tuh, anggap saya itu untuk bikin keton tetap maju terus.
1: Iya, mengasah kakak pun kemampuan juga ya.
0: Mengasah pikiran juga.
1: Wow, penting sekali ya untuk jadi pembelajaran bagi ketong semua, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona yang mungkin saat ini juga sedang merintis usaha ya. Tentunya setiap bisnis ini punya tantangannya masing-masing ya, di bidang manapun ya, entah di kakak begini kan di kerajinan tangan ya, melihat bahwa oh ternyata menyesuaikan dengan selera pasar itu butuh belajar lebih banyak lagi ya Kak ya. Karena kan namanya ini kan selera orang dan juga orang punya minat begitu ya, suka yang model-model kemana. Dan kebanyakan juga menyesuaikan apa nih yang lagi tren begitu.
0: Iya, apa yang lagi tren itu coba untuk lihat, coba buat. Kalau bisa ya terus ini asal dia punya kemampuan Kak. Dan kalau sekalipun di pasar kan itu langsung ada orang yang berminat. Seperti terakhir kali itu beta buat gelang dari tali paracord. Itu tali itu kan dia lagi viral-viralnya tuh Kak, yang biasa orang taruh inisial besar-besar tuh Kak, dia manik-manik. Nah itu orang biasa bikin gantungan tas, tapi beta coba belajar untuk bikin itu jadi gelang. Dan ternyata itu tuh banyak yang minat Kak. Jadi gelang paracord itu beta combine dengan kayak manik-manik, dengan kancing. Jadi waktu jadi gelang tuh berasa ternyata ini bagus juga. Waktu beta jual di CFD dia lumayan rame. Jadi selalu ada pun titik balik begitu Kak. Selalu ada mau dia pun barang-barang baru yang ketemu mau coba buat.
1: Wow, berarti kakak juga apa ya, selain ini passion, memang juga punya kemauan belajar yang tinggi ya Kak ya. Wah, pernah dapat apa kosongnya Kak, kayak kritikan begitu atau masukan, Jessica lu pun kayak kurang ini, Jessica lu tambahin, Jessica coba ada warna-warna ini yang lu tampilkan begitu, pernah kosongnya tuh Kak?
0: Pernah Kak. Memang kritikan tuh ada yang datang dari beta punya pembeli sendiri. Kayak contoh dong, beli beta barang terus tiba-tiba dia kayak putus begitu Kak. Beta selalu menawarkan kalau misalnya dia putus boleh bawa kembali, bawa kembali untuk beta perbaiki. Terus kalau misalnya ada yang ini dong kayak rasa dong manik-manik tuh ada yang rusak, dong bisa bawa kembali untuk dia perbaiki Kak. Seperti itu.
1: Oke. Itu ada penyebab-penyebab ke Sonde tuh yang dong kayak pertanyaan, kenapa ini, berarti Sonde ini Sonde teliti atau apa begitu, pernah begitu ke Sonde tuh?
0: Kadang sih kalau misalnya dia putus, dong tuh lebih kayak mungkin kayaknya tadi taga ID barang mana begitu, atau mungkin ditekan sama barang-barang berat gitu. Jadi be jarang juga sih Kak kalau misalnya dong bilang dia kenapa-kenapa begitu. Paling kalau misalnya dia punya gantungan putus atau dia punya manik-manik tuh ada yang kayak dong kejar terus dia pecah, itu boleh bawa kembali.
1: Oke. Ini maniknya, manik-manik juga berbagai ukuran ya Kak ya.
0: Ada yang kecil Kak, ada yang dia ukuran tuh kayak 2 mm yang kecil mamati. Ada yang dia yang ukurannya besar. Kalau yang kecil tuh biasanya untuk cincin sih Kak, atau kalung.
1: Anak-anak dong
0: pokoknya. Iya, anak-anak. Karena kan kalau misalnya manik-manik tipis itu kan katanya bisa jual murah Kak.
1: Nah Kak, kalau dibandingkan dengan produk pabrikan ya, yang mungkin harganya lebih murah nih, bagaimana nih dari Sweet Patch tetap bersaing nih? Karena kan kalau bukan hanya sesama ini ya, crafter ya tadi ya istilahnya ya, ada dengan produk-produk pabrikan itu tetap bersaingnya seperti apa tuh Kak?
0: Kalau produk pabrik tuh Kak, jujur beta pertama kali lihat di Shopee, itu tuh banyak orang yang jual gantungan HP itu di bawah 10.000. Di situ beta agak kaget juga sih Kak, kayak kok bisa ya orang jual tuh dengan harga 10.000. Sedangkan kalau misalnya beta susuk ini manik-manik, dia tuh kayak Sony bisa 10.000 Kak. Karena banyak manik-manik yang beta beli dari luar. Terus berasa kalau misalnya ketong jual murah, itu Sony menghargai ketong punya jeripayah. Iya. Karena apa yang ketong buat tuh Kak, dia tuh bukan hanya satu barang yang jadi, tapi dalam itu barang tuh ada ketong pu ide atau ketong pu waktu. Kadang juga ada manik-manik yang mungkin di saat ketong proses buat tuh dia rusak Kak. Kayak dia manik-manik awalnya dia bagus, terus tiba-tiba dia pecah. Atau kayak mungkin rantai yang mungkin dia putus begitu. Itu beta hitung semua. Dan berasa kalau misalnya ketong jual murah, itu takutnya bisa mempengaruhi crafter-crafter lain mungkin. Yang kayak mungkin dong mau jual mahal, dong liat, ih dia jual murah, apakah dia jual murah Sa? Menurut beta itu kurang bijaksana juga sih Kak, kalau orang jual terlalu murah. Jadi kalau misalnya ketong jual mahal, berasa mahal tuh soalnya apa-apa, karena yang ketong kerjakan tuh dia bukan hanya barang hasil jadi so, Kak. Itu sama kayak kita bilang, ada dia punya rasa capek juga, ada ketong punya waktu, ada ketong punya ide, ketong punya kreativitas yang tertuang di situ. Jadi berasa ada harga, ada kualitas.
1: Benar Kak, iya. apalagi produk handmade memang punya nilai lebih karena tadi kakak juga sudah sampaikan dibuat dengan ketelitian, iya, ya, kreativitas, dan juga kalau mau dibilang ini sentuhan personal yang soalnya dimiliki produk mas produk yang diproduksi massal gitu, iya, ya kak ya. Wow, keren ya, ini pandangan yang luar biasa sekali ya. Beta juga merasa bahwa oh iya ya, kenapa para apa ya, membuat kerajinan tangan itu dia punya harga tersendiri begitu, yeah, beda dengan produk-produk yang memang ya kita tahu ya dia semua begitu ya.
0: Yeah.
1: Oke. Okay. Nah, sejauh ini nih Kak, strategi promosi atau pemasaran apa nih yang paling efektif untuk menjangkau pelanggan nih?
0: Kalau paling pertama tuh Kak, paling efektif itu sebenarnya di ketua punya sesama, di ketua punya kawan paling utama. Berasa ketika ketua pasarkan di orang-orang ketua punya sekitar rumah, anak-anak kecil di ketua rumah tuh Kak paling suka datang beli gelang di ketua rumah. Dari dong tuh Kak, dong kayak dong bisa kasih tau dong pun kawan Kak, dong kasih tau dong pun kawan SD yang lain. Terus tiba-tiba ada anak SD datang di beberapa rumah, Kak bepung kawan ada bilang Kak jual gelang dan jual cincin kok, beta mau lihat. Dari mulut ke mulut tuh Kak itu sangat mempengaruhi gitu. Terus sama menurut beta media sosial, karena sekarang kan beta pasarkannya di Instagram tuh Kak. Kalau dari Instagram tuh kita harus kuat-kuat ngonten juga, buat video, meskipun mungkin dia penonton cuma beberapa, tapi dari konten tuh Kak bisa suatu saat nanti dia bisa melejit begitu Kak. Jadi dari beta, menurut beta juga itu offline dan media sosial itu dia harus sama-sama jalan berdampingan.
1: Mantap ya. Wah, memang berarti media digital ya.
0: Iya.
1: Kayak media digital ini memang punya peran yang sangat besar juga dalam membantu UMKM berkembang saat ini.
0: Iya, betul Kak.
1: Wow. Nah, Kak, dari sekian banyak produk ya, kalau berbicara soal desain nih, biasanya kakak mengikuti tren yang sedang populer atau lebih suka menciptakan desain sendiri nih? Untuk sekarang nih, lebih banyak yang mana nih?
0: Kalau sekarang sih Kak, beta mungkin fokusnya membuat apa yang beta sering buat. Mungkin salah satu contohnya tadi tuh gelang Kak. Karena beta memang karena terlalu banyak orang yang pesan gelang Kak, akhirnya lama-lama jadi suka buat gelang juga. Kayak beta suka cari buat gelang tuh kayak inspo-nya kayak tentang peri atau yang kayak kayak dark begitu atau yang memang dia polos, dia biasa atau dari yang lagu-lagu begitu Kak. Anak-anak paling suka. Sama yang dulu pernah ada konser High Fest tuh Kak, ada yang pesan gelang dia punya tema Hindia. Jadi akhirnya di situ berasa kayak oh, gelang nih salah satu produk yang sangat gampang dipasarkan begitu Kak. Yang penting ketua selalu bikin desain tuh berbeda-beda.
1: Keren ya. Jadi memang ada kombinasi antara mengikuti kebutuhan pasar dan tetap mempertahankan ciri khas produk begitu ya. Wow. Kalau dari ciri khasnya di Sweet Peach apa tuh Kak?
0: Kalau
1: ada pesannya di ciri khas tuh.
0: Kayaknya semua crafter nih jual barang yang sama juga Kak. Tapi berasa kalau beta tuh di beta mau semuanya beta bisa buat. Gelang, cincin, kalung, bahkan kalung pun beta sendiri hanya buat yang dia full manik-manik, tapi beta buat pun ada kalung yang versi serut. Jadi dia dari tali. Jadi banyak Kak. Pokoknya beta selalu ya berusaha untuk menerima pesanan yang mungkin kayak merasa agak berat, tapi coba untuk belajar terus.
1: Oke. Kembali lagi ya, memang harus dipelajari terus ya Kak, karena tren ini berkembang, kebutuhan pasar terus juga berkembang ya kan. Nah Kak, boleh diceritakan nih untuk pendengar ya, bapak mama bapak saudara ya, bagaimana nih proses pembuatan satu produk dari bahan mentah sampai akhirnya siap dijual tuh, itu berapa lama prosesnya, bagaimana prosesnya?
0: Kalau paling cepat itu bisa satu hari Kak.
1: Kalo itu paling cepat satu hari ya?
0: Iya, satu hari. Atau mungkin kayak contoh ada yang pesan, dia pesannya pagi, sorenya sudah jadi.
1: Itu kalau Kak sudah sibuk.
0: Iya, itu kalau tidak sibuk. Nah, biasanya tuh Kak, beta selalu susun dia manik-manik dulu. Kalau misalnya gelang yang memang beta buat sendiri tanpa pesanan custom, beta selalu kayak cari-cari inspirasi. Beta susun dia punya manik-manik, beta susun dia punya ukur, dia punya talinya panjang seperti apa, terus kita susun dan akhirnya kalau misalnya barang sudah jadi akhirnya kita pasarkan. Tapi kalau yang kayak tadi pesanan custom order tuh Kak, dia punya runtutannya seperti itu juga. Dia selalu tanya dia maunya seperti apa, manik-maniknya kita susun dulu dari awal. Susun dia pembentuk, kalau misalnya dia rasa kayak kakak ada manik-manik lain kita ganti, atau mungkin dia mau tambah manik-manik lain kita selalu tambah begitu. Jadi dia tuh betul-betul mulainya dari dia punya susunan dulu Kak. Kalau misalnya dia susunan menurut beta sudah oke, sudah pas, dan soal ada yang harus beta ubah, beta mulai rangkai. Mulai rangkai, terus akhirnya kalau sudah jadi baru beta foto dan beta pasarkan.
1: Baik ya, ternyata prosesnya cukup panjang Kak ya, dan tentu tentunya membutuhkan ketelitian. Pantas lah setiap produk handmade ini dia punya nilai yang sangat spesial ya kak. Iya. Ada ketelitian di sana. Iya. Harus mix and match itu kan dari jiwa seninya kakak sendiri, iya, kreativitasnya kakak sendiri.
0: Harus
1: ya,
0: dia pewarna juga masuk kak. Kalau misalnya sampai masuk orang rasa, karena kadang ada kak, kayak beta bikin gantungan HP, beta buat warna pink, tapi beta kasih masuk dengan warna biru. Orang langsung kayak, ih, beta mau ini gantungan, tapi dia ada warna biru, begitu. Jadi kayak, aduh, berarti memang harus buat tuh sedetail mungkin, atau kayak mengikuti dong selera, gitu. Kayak pikir apakah ada orang yang suka ini perpaduan warna, atau mungkin ada orang yang Sony suka. Jadi kayak beta buat, karena beta buat dia mix and match-nya tuh kayak warna-warni, ada juga bikin yang dia warna tuh kayak polosan, begitu. Biar orang tetap minat gitu kak.
1: Nah itu kan dari sisi keindahannya ya kakak ya, kalau mau dilihat dari dia punya estetika dan lain sebagainya. Bagaimana nih cara menjaga kualitas produk nih supaya pelanggan juga tetap puas dan percaya nih?
0: Kalau dari Beto sendiri kak, Beto selalu lihat bepung kualitas manik-manik. Kalau misalnya bep manik-manik ada yang pecah atau dia rusak begitu kak, Beto sonde mau pakai. Beto bilang sonde apa-apa, Beto rugi sedikit, yang penting bep punya pembeli itu tetap apa ya kak, kayak dong kembali beli di beta. Karena puji Tuhan juga beberapa kali beta jualan, beberapa kali pesanan customer yang beta layani itu dong kembali lagi di beta kak. Jadi itu kayak berasa, oh apa yang mereka buat tadi tuh sebelumnya itu sudah bagus. Itu membuktikan kalau dong kembali lagi di beta. Seperti itu kak.
1: Wow, setuju sekali ya, ini memang kualitas memang jadi kunci utama ya. Kayak supaya pelanggan mau kembali membeli dan apa ya, lebih pasnya itu mereka juga bisa merekomendasikan, rekomendasikan kepada orang lain. Itu yang harusnya menjadi tolak ukur ya, berarti beta pun karya ini dihargai nih. Berarti beta pun kualitas produk ini memang benar-benar recommended nih untuk mereka rekomendasikan kepada teman-teman ya.
0: Karena sebelumnya itu ada mahasiswa Undana dong datang untuk interview UMKM juga kak. Ditanya, kak dong tahu ini dari mana gitu. Karena sebelumnya kan belum pernah terima wawancara dari anak mahasiswa atau kak. Dong bilang itu rekomendasi dari teman kak. Teman selalu beli di kak, terus dia rekomendasikan kak punya UMKM ini. Jadi akhirnya ada hubungi beta, dong datang ke rumah untuk melakukan interview juga.
1: Wow, mantap. Nah, kalau menurut kakak sendiri nih, apa nih yang menjadi pembeda utama antara produk di Sweet Page dengan produk serupa lainnya nih?
0: Kalau beta pun produk sih kak, mungkin dia fokusnya tuh betul-betul di manik-manik. Memang ada beberapa crafter-crafter lain juga yang dia pasti jualnya fokus manik-manik kak. Tapi beta selalu usaha bep manik-manik tuh beta combine dengan kayak mungkin tali. Dan beta juga belajar untuk kayak rajut-rajut kecil begitu kak. Jadi yang beta jual tuh ada yang manik-manik, dia manik-manik toh, ada juga gantungan yang beta combine dengan tali ataupun dengan rajutan begitu. Jadi dia punya manik-manik tuh sampai hanya polosan saka, tapi dia tuh kayak dalam satu rangkaian gantungan tuh dia ada beragam hiasan di situ.
1: Oke, nah ini yang menjadi identitas ya. Identitas sebuah brand dari Sweet Page ya, karena kalau ketika ketong punya sebuah brand ini memiliki ciri khas yang kuat, juga pelanggan akan lebih mudah mengingat produk tersebut ya, kayak tadi dia bisa rekomendasikan karena dia ingat nih, oh biasa beli di sini, jadi coba lu coba di sini wawancara.
0: Iya kak, sama kalau misalnya ada orang yang mau bikin gantungan dari foto tuh kak, beta beli dia punya kayak akrilik begitu, ya nanti beta cetak dengan foto, bekas masuk, dong mau jadi gantungan juga bisa.
1: Oh bisa ya, pakai foto gitu. Itu gantungan apa kak?
0: Gantungan tas kak.
1: Gantungan tas ya, pakai foto. Boleh ya. Kayaknya ini kita baru denger nih, baru lihat nih ya, benar-benar pakai foto jadi gantungan kunci ya, gantungan tas.
0: Iya, kayak depo akrilik bentuk hati begitu, nanti kita cetak depo foto, terus kayak kas masuk dalam depo akrilik untuk dijadikan gantungan. Karena sebelumnya dia pernah juga buat gantungan pakai foto, itu pakai karakter anime dong begitu kak. Dan itu, wih, betul-betul laku juga di CFD. Karena lihat, wih, ternyata banyak anak-anak yang suka karakter Jepang, anime-anime begitu.
1: Oke, kalau kita yang orang-orang dewasa dong, biasa lebih ke foto ya.
0: Iya, foto keluarga,
1: foto keluarga, foto couple, begitu ya. Wow. Nah, kak, silakan beta kasih kesempatan nih untuk kakak Jessica, kalau ada bapak, mama, saudara, pendengar dong semua yang tertarik membeli, di mana nih mereka bisa mendapatkan produk-produk dari Sweet Page CSC? Silakan kak.
0: Untuk teman-teman semua, bapak, mama yang mau membeli produk sweetpage.jsc, teman-teman bisa ke akun Instagram namanya sama sweetpage.jsc, ataupun untuk teman-teman yang mau pesan dari luar daerah pun bisa lewat Shopee kak.
2: Oh, iya. Sudah di marketplace ya?
0: Iya, di Shopee. Tapi karena memang di situ agak sepi dan beta memang fokusnya di Instagram, itu kadang agak sedikit susah, tapi bisa kok, bisa pesan dari Shopee.
1: Baik ya, Bapak Mama Bahasa Saudara ya, dan jangan lupa ya, dicatat itu informasinya dari Kakak Jessica, bagaimana pemesanannya supaya bisa langsung mendukung produk lokal karya anak daerah ya, lebih tepatnya. Kedepan nih Kak, inovasi atau produk baru apa nih yang ingin dihadirkan di Sweet Page ini?
0: Kalau inovasinya sih Kak, beta kepengen belajar buat manik-manik yang di perangkaiannya tuh kayak pakai besi begitu Kak, kayak pakai kawat. Be pernah lihat salah satu kalung, dia tuh bikin kayak kalung bunga orchid, bunga anggrek kok, kalau saya salah. Itu tuh dia buatnya dari betul-betul dari manik-manik yang pasir yang kecil sekali, dia bikin jadi bunga Kak. Dan be lihat kayak, wih bagus juga ya ternyata.
2: Itu teliti, harus teliti ya, pelan-pelan ya.
0: Iya Kak, harus teliti. Terus ada juga yang dong bikin kayak mahkota, dong bikin hiasan tangan. Itu tuh pakai manik-manik dan pakai besi. Itu be rasa kayaknya, wih itu harus belajar ekstra sih Kak, karena kalau pakai besi itu kan dia punya bisa melukai tangan atau lebih pusing, lebih susah lagi. Itu mau belajar untuk pelan-pelan di situ.
1: Oke ya, baik ya. Ketong berharap juga semua rencana dan inovasi tersebut bisa segera terwujud ya. Kakak juga harus banyak belajar dan semakin apa ya, produknya juga diharapkan juga semakin diterima ya oleh masyarakat, terutama teman-teman Bapak Mama Bapak Saudara dong di Kota Kupang. Nah, wow, luar biasa. Nah, terakhir nih Kak, mungkin beta penasaran nih kalau dari sisi Kakak sebagai owner dari Sweet Page nih, ada kosong deh nih pesan untuk Bapak-Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona dong ya, yang mau coba atau bahkan memulai usaha handmade sendiri. Kira-kira apa nih Kak, pesan atau tips-tips apa nih Kak, yang harus dimiliki oleh kalian ya, yang punya jiwa-jiwa seni ini?
0: Kalau tipsnya sih, paling pertama tuh harus percaya diri sih Kak. Karena kalau ketong percaya diri, apa yang ketong hasilkan tuh pasti akan bagus. Karena dari percaya diri tuh kan mungkin pertama-tama orang pikir, ketong pun diri sendiri pikir apa yang ketong jual nih, ikannya soalnya bagus deh, ikannya orang kurang tertarik begitu. Tapi untuk orang lain itu bagus Kak, dan merasakan itu, beta sempat merasakan itu, apa yang beta jual berasa kayak kurang bagus, dan ternyata itu untuk orang lain itu sangat-sangat bagus. Terus ketong juga harus konsisten. Mungkin ada beberapa momen ketong punya barang tuh Kak, atau ketong punya dagangan dia tuh kurang laku. Nah, daripada ketong berpikir ih berhenti sa, ketong harus pikir apa yang salah dari ketong pun jualan, dari ketong pun barang. Mungkin ketong pun barang ini kurang update, atau ketong pun barang tuh dia punya manik-manik kurang, atau mungkin ketong tuh kurang mungkin tambah hiasan dan lain-lain. Itu ketong harus belajar juga. Ketong harus lihat, ketong harus kayak ada perubahan begitu, bukannya ketong menghilang, tapi ketong harus ada perubahan. Karena untuk berjualan, untuk melakukan kegiatan UMKM nih Kak, dia mental harus paling kuat su. Kalau mentalnya jatuh, gampang jatuh dan langsung kepengen stop, itu berarti ya pasti akan akan pernah berlanjut lah ini UMKM. Tapi kalau ketong mental kuat, mental siap untuk menghadapi UMKM-UMKM lain, pasti ketong pun akan berkembang terus, ketong pasti akan lihat banyak peluang. Karena kalau ketong terus untuk maju Kak, pasti banyak orang-orang yang datang untuk bilang, oh look Mbak Rani bagus, tetap usaha. Dan saya selalu senang sih Kak, beberapa kritikan yang masuk bilang, look Mbak Rani bagus, tanya look kurang ini itu. Nah itu kritikan tuh harus diterima. Iya, itu yang mungkin bisa jadi tips.
1: Tambah lagi Kakak kayaknya juga memang percaya diri ya. Apakah percaya diri itu juga harus dilatih atau seperti apa tuh? Sampai Kakak akhirnya oke, Be percaya diri dengan betapa hasil karya dan Be mau pasarkan begitu.
0: Percaya diri ini memang itu harus ada di dalam ketong diri sendiri sih Kak. Dan kalau misalnya ada orang yang kan ketong nih kadang orangnya emosian juga Kak, orang bilang ilum barang sampai bagus begitu. Dan berasa itu kadang bisa bikin marah atau minder juga soalnya percaya diri, tapi kita pikir soalnya papa itu mungkin jelek di luk mata, tapi untuk orang lain mungkin ini bagus begitu. Dan kalau ketong percaya diri juga itu bisa apa ya Kak, membuat ketong punya barang-barang, ketong punya jualan itu terlihat kayak oh ini oke begitu.
1: Baik ya, kalau dipung om dan soalnya percaya diri ya orang juga pasti liatnya kayak ini mau lihat ya.
0: Ketong harus pintar-pintar untuk merayu orang juga.
1: Tambah lagi ini sarjana ilmu komunikasi. Jadi ya, memang komunikasinya juga bagus nih ya. Bisa apa ya menyeberangkan setiap hasil karya kakak itu dengan kata-kata yang kayak ini bagus kak, karena memang mulu orang bilang mulu harus baminya,
0: harus manis kan, harus puji terus kayak ih coba kakak pakai dong ini pas ini cocok ini terlalu bagus sih kakak, itu pasti langsung orang dilema begitu kan, bagus saya betul mau akhirnya
1: pernah ada momen begitu kakak sampai ini kak ini bagus kak ini cocok
0: ada
1: nih, kak.
0: ada kakak nona bimbang begitu kak di CFD dia bimbang dia mau kalung yang mana terus dia bilang coba kakak pakai saya kakak tes untuk kalian kebetulan itu bawa cermin juga dia bimbang terus dia bilang gini ambil dua-dua saka soalnya papa itu pasti bagus di kakak bisa mix match dengan lain terus dia bilang gini oke kami ambil dua-dua
1: langsung keputusan memang ya
0: langsung
1: oke baik kakak Jessica terima kasih ya untuk motivasinya juga buat terutama kakak Nyong dan kakak Nona ya semoga bisa menjadi penyemangat untuk katong semua yang sedang merintis usaha juga dari nol demikian bapak mama bapak saudara kakak Nyong dan kakak Nona itulah katong punya perbincangan dengan kakak Jessica Latu Berisa selaku owner dari Sweet Page JSC.JSC ya kak ya banyak inspirasi yang bisa katong ambil hari ini bapak mama bapak saudara mulai dari dia punya kreativitas sehingga konsistensi menjaga kualitas produk ya dari kakak sudah sampaikan terima kasih juga kakak sudah berbagi cerita bersama dengan perempat dari Kupang bukan hanya cerita pengalaman juga ya yang tentunya memotivasi ketong semua dan itu dia bapak mama bapak saudara ketong harapkan semakin dikenal oleh masyarakat kota Kupang dan juga ditunggu inovasi-inovasi terbarunya demikian ketemu obrolan teras UMKM bapak mama bapak saudara kakak Nyong dan kakak Nona setelah ini masih lanjut sasando siang hingga sore tentunya akan menemani aktivitas bapak mama bapak saudara semua dan

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Pukul 12 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman mengatakan pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Alor diarahkan untuk jadi salah satu instrumen pemerintah dalam menekan angka kemiskinan melalui program jangka pendek dan jangka panjang. Ia mengatakan program ini akan memanfaatkan potensi lokal Alor, terutama komoditas kelapa, jambu mete, dan kakao. Pengembangan tanaman perkebunan ini dinilai punya prospek jangka panjang karena dapat terus dipanen selama puluhan tahun setelah memasuki masa produktif. Beralih ke informasi berikut, Perumbulok memastikan ketersediaan stok beras di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur dalam kondisi aman dan mencukupi. Saat ini stok beras yang tersimpan di gudang Bulog Kalabahi Kota mencapai sekitar 1.500 ton, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan pasokan beras. Untuk memastikan stok yang tersedia bisa memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, Bulog terus memperkuat penyaluran beras melalui berbagai saluran, salah satunya dengan memasifkan pelaksanaan gerakan pangan murah atau GPM di sejumlah titik yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Gerakan pangan murah pada 9 Agustus 2026 mulai dilaksanakan di GBI Philadelphia Mali dan Gereja Ebenezer Hula dan akan terus dilaksanakan untuk membantu masyarakat Alor mendapatkan pangan yang berkualitas dan terjangkau. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: jenis kuda yang spesifik, kecil akan tetapi bertubuh proporsional dan tangkas dalam memanjat jalan berbatu, serta ahli dalam tarian upacara peherecara yang ditampilkan oleh pengendara kuda di atas kudanya. Ada dua macam tarian kuda peherecara. Yang pertama, peherecara sebagai tarian ritual, di mana kuda yang dipakai harus jenis kuda keramat. Artinya, kuda tersebut harus terlahir pada saat tertentu di sebuah tahun dan memiliki warna yang spesifik. Ritual seperti ini bisa dianggap sebagai pengikat suatu kejadian tertentu di masa lalu yang berhubungan dengan sebuah suku, desa, atau wilayah. Peherecara ditampilkan sebagai ritual di pagi hari di sebuah tempat upacara dengan hanya satu atau beberapa kuda keramat. Sebagai aktivitas rekreasi, peherecara ditampilkan oleh siapapun di komunitas yang memiliki kuda. Penampilan ini dilakukan pada hari yang sama dengan ritual tarian kuda dan di sore harinya atau selesainya ritual tarian kuda tersebut. Acara ini diikuti oleh puluhan bahkan ratusan laki-laki yang mengendarai kuda mereka dan ditonton oleh ratusan penonton yang bergembira. Yang kedua, peherecara adalah bagian dari upacara dakwah atau bulan dakwah dan hole dalam bulan Banggaliwu. Di pagi hari, para pria dengan berkendaraan kuda keramat akan mengelilingi sebuah tempat keramat atau sebuah pohon keramat dalam aturan tertentu. Di siang dan sore hari, peherecara mampu menarik perhatian ratusan orang untuk melihatnya. Para pengendara kuda mendemonstrasikan kemampuan berkuda mereka melalui langkah-langkah kuda yang tertata unik sehingga menarik perhatian anak-anak untuk mengantri. Peherecara yang ditampilkan di Bodo, Kecamatan Sabu Barat, merupakan pengingat akan serbuan hama belalang yang terjadi beberapa abad silam. Guna mengusir hama belalang dari perusakan hasil panen mereka, para pria kala itu menunggangi kuda yang dipasangi sabuk mengelilingi leher dan kaki mereka. Lalu mereka berputar mengelilingi ladang sampai akhirnya belalang-belalang itu pergi. Hasil panen dapat diselamatkan dan semenjak itu peherecara di Bodo, Sabu Barat diadakan setiap tahun di bulan Februari guna mencegah datangnya kembali hama belalang. Upacara tarian peherecara sampai saat ini masih dilaksanakan oleh masyarakat suku Sabu sebagai salah satu aset budaya yang akan terus diingat oleh generasi mendatang.
1: Giliran kamu untuk bersinar sekarang. Wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0811-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Kakak Nyong dan Kakak Nona, jelang 17 Agustus ini di sekolah-sekolah, misalnya di sekolah dasar di tingkat RT RW sudah mulai dilaksanakan berbagai lomba ya. Ada juga yang sudah mulai beberapa kali lomba begitu, atau juga masih persiapan untuk menyongsong HUT kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia tanggal 17 nanti. Namun Bapak Mama semua, mari kita lihat nih Bapak Mama, fakta di balik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, selain dari kita lihat banyak sekali perlombaan yang sudah berjalan maupun yang akan berjalan nanti ya. Nah, proklamasi kemerdekaan Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus tahun 45 ternyata sudah terlepas dari 5 sosok perempuan hebat. Di balik peristiwa kemerdekaan Indonesia yang berlangsung dengan cepat, para perempuan berperan penting baik dari belakang layar maupun di atas panggung. Mulai dari menyusun persiapan kemerdekaan Indonesia lewat Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, mencari mesin ketik proklamasi, menyiarkan gagasan, membuka dapur umum, sampai menjahit bendera merah putih. Sangat sakralnya detik-detik proklamasi, bahkan banyak mahasiswa perempuan dari Sekolah Perobatan atau Yaku Gaku dan Sekolah Tinggi Kedokteran atau IKA Daigaku juga ikut hadir sebagai saksi. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, kita lihat yang pertama adalah Fatmawati atau mantan Ibu Negara Indonesia yang sondeh hanya berperan jahit bendera merah putih atau mendampingi Soekarno saat bertugas, namun ia juga buka dapur umum untuk menyuplai makanan bagi masyarakat yang datang ke rumahnya. Ia juga turut menyaksikan langsung pembacaan teks proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Yang kedua adalah Satsuki Mishima. Perempuan asli Jepang ini juga termasuk yang berjasa saat detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia akan berlangsung. Ia merupakan sekretaris urusan rumah tangga Laksamana Maeda yang berinisiatif meminjamkan mesin ketik. Ceritanya saat itu mesin ketik di rumah Laksamana Tadashi Maeda, jadi hanya tersedia mesin ketik dengan huruf kanji. Kemudian Satsuki ini dia dikawal beberapa pemuda, lalu dong meminjam mesin ketik buatan Jerman. Pinjaman dari Kolonel Hermann W. Kandeler, Komandan Angkatan Laut Jerman, yang berkantor di gedung KPM, sekarang Pertamina di Königsplein, Medan Merdeka Timur. Perempuan yang hebat yang ketiga adalah Maria Ulfa. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, dari 67 anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, 2 diantaranya adalah perempuan. Sosok perempuan di pusaran persiapan oleh BPUPKI ini salah satunya Maria Ulfa. Maria adalah putri dari Raden Adipati Arya Muhammad Ahmad, seorang Bupati Kuningan dan juga R.A. Hadijah Caya di Ningrat. Dan Bapak Mama Abah Saudara, saat itu dia ini sudah belajar pendidikan ya di Belanda dan jadi pegawai di Departemen Kehakiman. BPUPKI ini berisikan orang-orang yang bisa memberikan pemikiran mengenai pembentukan negara Indonesia. Karena latar belakangnya inilah dia ini masuk dalam badan ini. Maria juga merupakan mantan Menteri Sosial saat Sutan Syahrir membentuk kabinet kedua pada 12 Maret tahun 1946. Yang keempat adalah SK Trimurti. Surastri Karma Trimurti atau SK Trimurti adalah istri Sayuti Melik yang merupakan juru ketik

informasi. Ternyata Trimurti secara sendiri langsung sempat ditunjuk jadi pengibar bendera. Setelah Soekarno baca teks proklamasi dan berdoa, beliau mengusulkan bahwa pengibaran bendera ini sebaiknya dilakukan oleh seorang prajurit saja. Namun, ia sudah sejak lama berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Bahkan ia juga adalah seorang wartawan dan mantan menteri tenaga kerja pertama di Indonesia di bawah kabinet Amir Syarifuddin. Dan yang terakhir adalah Siti Sukaptinah Sunarjo Mangunpuspito. Bapak, Mama, Bapak, Saudara semua, dilansir dari buku biografi tokoh Kongres Perempuan Indonesia pertama yang ditulis oleh Suratmin dan kawan-kawan tahun 1981, saat itu selain Maria Ulfa, ada nama Siti Sukaptinah di deretan anggota BPUPKI. Jadi dia ini sebenarnya cuma bantu proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 45, tapi dia juga jadi anggota Komite Nasional Indonesia KNI Pusat yang berlangsung hingga tahun 1950. Karir Siti Sukaptinah ini terus memuncak hingga dia menduduki jabatan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Kowani atau Kongres Wanita Indonesia. Nah, jadi inilah perempuan di balik detik-detik proklamasi Indonesia. Jadi meski latar belakang mereka itu beda-beda, pastinya dong punya perjuangan menjadi inspirasi bagi ketong semua.

0: Belanda jajah Indonesia selama 350 tahun?
1: Bro, sebenarnya bukan negara Belanda, tetapi Netherlands.
0: Apa leh lu nih? Kok kan mana bisa kotong orang Indonesia panggil dong Belanda?
1: Begini bro, secara internasional, negara yang beribu kota Amsterdam dan berpusat pemerintahan di Den Haag itu bernama Netherlands, yang berarti negeri dataran rendah. Ada juga yang bilang Holland, tapi itu merujuk pada dua dari 12 provinsinya, yakni Noord-Holland dan Zuid-Holland. Namun, karena kedua wilayah tersebut berkembang pesat sebagai pusat perdagangan dan pelayaran, nama Holland menjadi sangat populer di dunia. Menariknya, sebutan Belanda dalam bahasa Indonesia sudah datang langsung dari kata Netherlands ataupun Holland, melainkan dari bahasa Portugis. Bangsa Portugis yang lebih dahulu berdagang di Asia Tenggara pada abad ke-16 menyebut wilayah Holland dengan lafal Holanda. Lafal Portugis Holanda inilah yang lambat laun menyesuaikan diri dengan pengucapan masyarakat Melayu Nusantara hingga berubah jadi Belanda. Sebutan ini semakin menguat ketika kapal-kapal VOC dan bangsa Belanda mengambil alih jalur perdagangan dari Portugis di awal abad ke-17. Meski di beberapa daerah nih, seperti di Jawa, orang Belanda biasa disebut dengan Londo atau sebutan Belanda. Namun, seiring berjalannya waktu, sebutan Belanda tetap menjadi nama yang paling umum digunakan masyarakat Indonesia untuk menyebut negara tersebut.

Kupang, RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

kakak Nyong dan juga kakak Nona. Setiap tanggal 17 Agustus, upacara pengibaran bendera merah putih di Istana Merdeka tentunya selalu disiarkan ya, melalui layar televisi. Kota bisa nonton langsung, di radio juga kota bisa mendengarkan ya. Nah, salah satu yang menyita perhatian pastinya kotong mata tertuju di pengibar, pasukan pengibar bendera Paskibra yang terdiri dari siswa di jenjang SMA. Kotong bangga sekali lihat kotong punya anak-anak yang masuk Paskibra ya, dan mereka mengibarkan bendera merah putih dengan gagahnya. Namun, tahukah kotong semua kalau kira-kira di zaman kemerdekaan dulu siapa ya adik-adik itu yang dipercaya mengibarkan bendera merah putih? Nah, papa mama, mbak saudara, kakak Nyong dan kakak Nuna, ternyata pada masa itu ada 3 tokoh yang mengibarkan bendera merah putih. Nah, mari kita kenali siapa saja dong ini. Setelah memproklamirkan kemerdekaan, pengibaran bendera sang saka merah putih dilakukan oleh 3 orang. Mereka ini bertugas sebagai pembawa bendera, penggerek tali di tiang bendera, dan sebagai pembentang bendera. Yang pertama adalah Abdul Latif Hedraningrat. Ia lahir di Jakarta pada 15 Februari tahun 1911. Bapaknya ini merupakan seorang demang atau kalau sekarang kita sebut dengan camat ya, di daerah Jatinegara, Jakarta Timur. Latif ini dia terdaftar di pelatihan ketentaraan bentukan Dai Nippon Shinen Kurenso atau pusat latihan pemuda di tahun 1942 dan bergabung di PETA atau pembelah tanah air. Di PETA ini Latif dia ada sebagai posisi komandan kompi atau setingkat di bawah komandan batalion yang merupakan posisi tertinggi di posisi tersebut. Nah, sebelum proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 45, Latif ia juga turut berperan untuk mendesak Soekarno-Hatta waktu itu untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Nah, saat proklamator diculik ke Rengas Dengklok, Latif ini bertugas mengamankan lokasi diadakannya proklamasi. Sesaat setelah proklamasi dikumandangkan, Latif disedorkan baki yang berisi bendera yang telah dijahit oleh Fatmawati, istri Soekarno. Yang kedua, kotong mengenal yang namanya Suhut Sastrokusumo. Suhut ini adalah sahabat dari Latif. Memang sampai dengan sekarang ini banyak literatur yang cerita tentang dia punya kehidupan. Namun di sini kotong tahu bahwa Suhut ini dia lahir tahun 1920. Ia jadi anggota barisan pelopor yang didirikan oleh Jepang dan wafat pada tahun 1986 di usia yang ke-66 tahun. Dalam buku sejarah, Suhut, nama Suhut ini selalu bersanding dengan Latif sebagai pengibar bendera. Padahal sebelum mulai tugas sebagai pengibar bendera pada 17 Agustus tahun 45, Suhut juga ada peran lain. Jadi jelang hari proklamasi, tepatnya di tanggal 14 Agustus tahun 45, Suhut dan beberapa anggota barisan pelopor waktu itu dong ditugaskan untuk jaga keluarga Soekarno. Namun di tanggal 16 Agustus, Suhut ini kecolongan dengan diculiknya Soekarno oleh golongan pemuda. Nah, inilah awal mulanya terjadi peristiwa Rengas Dengklok di kala itu. Dan yang ketiga adalah SK Trimurti. Jadi dia ini adalah istri Sayute Melik yang merupakan juru ketik proklamasi. Nah, ternyata Trimurti ini sudah langsung jadi pengibar bendera ya. Setelah Soekarno baca teks proklamasi dan berdoa, ia mengusulkan bahwa pergerakan bendera sebaiknya itu dilakukan oleh seorang prajurit. Akhirnya Latif dan Suhut yang mengibarkan bendera merah putih. Nah, hingga saat ini paskibra di sekolah kebanyakan dilakukan oleh 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan di tengah. Petugas laki-laki bertugas mengerek tali bendera dan membentangkan bendera. Sementara petugas perempuan, dia bertugas membawa bendera dan memegang tali bendera. Nah, Bapak Mama, Abah Saudara, itu dia 3 tokoh pengibar bendera merah putih saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia kala itu ya. Bagaimana untuk kakak Nyum, kakak Nona, ternyata juga bisa jadi seorang pengibar bendera bahkan sampai ke tingkat nasional asal tentunya mau belajar dan disiplin saat berlatih.

Bapak Mama Bersaudara semua, Pulau Ternate yang kita kenal selama ini terletak di Provinsi Maluku Utara. Namun ternyata di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kabupaten Alor, terdapat juga pulau dengan sebutan Ternate. Menurut cerita orang tua zaman dahulu, asal-muasal Pulau Ternate di Kabupaten Alor berawal dari hadirnya sekelompok orang yang berasal dari Pulau Ternate, Maluku. Ada beberapa versi tentang asal-usul nama Pulau Ternate. Yang pertama dikisahkan, konon zaman dahulu kala Pulau Ternate ini bernama Pulau Nuhabeng. Pada masa itu sebuah kapal, Arumbai Kole, berlayar dari Ternate Maluku menuju Alor. Dalam kapal tersebut terdapat 5 bersaudara yang mempunyai misi menyebarkan agama Islam. Mereka tiba di Amuli dan bertemu dengan Raja Alor Baololong pertama. Raja Baololong meminta mereka untuk mendiami Pulau Nuhabeng. Sebagai rasa terima kasih, 5 orang bersaudara ini menyerahkan sebuah moko kepada Raja Baololong dan Raja membalasnya dengan sebuah pisau emas. Sebagai penghuni pertama di Pulau Nuhabeng, maka pulau ini diganti namanya menjadi Ternate. Setelah bertahun-tahun menetap di Pulau Ternate, 5 bersaudara ini meninggalkan Pulau Ternate dan berlayar menuju Pulau Pantar dengan misi yang sama. Menurut tutur sejarah, leluhur orang Ternate yang saat ini mendiami kampung Ternate Umapura, Bogakele, Biatabang, dan Abangbol berasal dari Pulau Pura. Sejak dahulu kala, mereka terkenal sebagai nelayan. Penduduk pada 3 kampung ini memeluk agama Kristen Protestan, sedangkan penghuni kampung Ternate Umapura memeluk agama Islam. Walau berbeda agama, mereka hidup rukun sebagai saudara. Topografi Pulau Ternate tidak memungkinkan untuk ditanami tanaman pangan karena kondisi tanahnya yang bebatuan hanya bisa ditanami pohon kelapa. Namun, di pulau ini hidup tumbuhan yang menghasilkan pewarna tradisional seperti tanaman mengkudu, tarum, dan kayu kuning. Kaum laki-laki Ternate umumnya bekerja sebagai nelayan, hasil tangkapannya dijual dan dikonsumsi sendiri. Peralatan menangkap ikan yang dipakai adalah pukat, bubu atau perangkap ikan, dan pancing. Mereka juga pandai menyelam untuk menombak ikan di dasar laut. Sedangkan kaum perempuan memiliki aktivitas menenun sepanjang musim, dan hasilnya dipasarkan ke pulau-pulau terdekat. Versi lain asal-usul nama Pulau Ternate, yakni dilatar belakangi oleh perjalanan 5 orang bersaudara dari Ternate Maluku dengan misi menyebarkan agama Islam di Pulau Alor dan Pulau Pantar. 5 bersaudara ini terdiri dari 4 laki-laki dan 1 orang perempuan. Dalam perjalanan mereka menggunakan perahu layar bernama Arumbale Kole. Pendaratan pertama rombongan Ternate ini adalah Pantai Botang karena kehabisan air. Setelah beberapa waktu berselang, mereka memutuskan untuk kembali ke perahu karena tidak menemukan sumber mata air. Sebelum naik ke perahu, salah seorang dari 5 bersaudara, yakni Yan Bogo, menghujamkan tongkat ke pasir di pinggir pantai. Dari situlah keluar air tawar dan segar, seperti mata air pegunungan. Mata air di pinggiran Pantai Bota masih ada sampai sekarang. Mata air itu disebut air wanja, dalam bahasa Alor atau dalam bahasa Indonesia disebut air banda. Setelah guci-guci tempat penyimpanan air terisi penuh, mereka melanjutkan pelayarannya. Tersiar kabar bahwa Raja Alor sedang berada di desa Aimuli, maka 5 orang bersaudara dari Pulau Ternate Maluku
mendarat di pantai desa Aimuli untuk bertemu Tuan Raja. Raja yang memimpin waktu itu adalah Raja Baololo. Raja meminta mereka untuk menyampaikan maksud kedatangan mereka. Mereka mengaku hendak menyebarkan agama Islam di Alor. Raja pun menyambut dengan gembira kehadiran orang dari Ternate. Atas perintah Raja Baololong I, mereka diminta untuk tinggal di sebuah desa di pulau seberang bernama Pulau Nuhabeng. Sebelum pamit, Raja Baololong I dengan rombongan Ternate Maluku saling tukar cendramata. Di desa Nuhabeng tidak terdapat mata air. Karena itu dengan tongkat yang pernah dipakai di Pantai Buta, dipakai juga di Nuhabeng. Di bekas hujaman tongkat tidaklah mengeluarkan air. Tetapi ujung tongkat terlihat basah. Secara gotong royong, mereka menggali lubang sampai muncul mata air. Mereka sepakat untuk menetap di daerah seputar mata air dan membentuk sebuah pemukiman kecil. Rombongan dari Ternate tinggal bertahun-tahun di Nuhabeng, sanak keluarga yang meninggal pun dimakamkan di pulau ini. Pasca perundingan bersama, mereka memutuskan untuk meninggalkan Nuhabeng dan sepakat memberi nama Ternate menggantikan nama Pulau Nuhabeng.

Demikian beberapa versi cerita tentang asal-usul nama Pulau Ternate di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang disadur dari buku seri terbitan Museum NTT. Apapun versi cerita yang ada, kehadiran sekelompok masyarakat dari Ternate Maluku membawa perubahan bagi masyarakat lokal yang ada. Pembauran dua budaya yang berbeda tapi bisa mempersatukan mereka, terbukti masyarakat Pulau Nuhabeng bisa hidup berdampingan dengan penduduk asli di sekitar Nuhabeng.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, tokoh adat masyarakat Tumbaba Kabupaten Timur Tengah Utara Barnabas Sakuna mengutarakan rahasia leluhur dalam membaca kearifan lokal berumur ratusan tahun berupa tanda alam untuk keberlanjutan pertanian lahan kering. Menurutnya, pengetahuan leluhur ini tentunya jadi pemandu utama di mana tanda alam tidak pernah berbohong meminimalkan resiko gagal panen di lahan kering yang ekstrim. Ke informasi berikut.

Usaha mikro kecil menengah UMKM Panbers merupakan contoh nyata unit usaha di NTT yang bergerak di sektor pengolahan hasil laut, khususnya produk olahan ikan tuna. Usaha ini memanfaatkan melimpahnya potensi maritim daerah untuk menghasilkan produk pangan berkualitas. Owner UMKM Panbers, Yohanes Pandi, memanfaatkan keahliannya sebagai mantan inspektur mutu di Lab Perikanan serta pembina perusahaan ekspor di Dinas Perikanan dan Kelautan NTT yang menegaskan pentingnya peran UMKM lokal dalam memperkuat struktur ekonomi daerah sekaligus memperkuat dan memperluas pasar ke tingkat nasional. Menjaga standar mutu berkelas internasional dengan bahan baku premium, kemudian memastikan pasokan ikan tuna juga didapat dari perusahaan yang menerapkan standar internasional demi menjaga keamanan dan kualitas pangan. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

0813-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Di tengah kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Sabu Raijua memiliki warisan tradisi yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Salah satunya adalah tarian ledo, tarian adat yang bukan sekedar hiburan, tetapi juga menjadi simbol jati diri dan identitas budaya masyarakat Sabu. Gerakan yang khas, iringan musik tradisional hingga makna filosofis di balik setiap tarian, mencerminkan nilai kebersamaan, penghormatan terhadap leluhur dan rasa syukur dalam kehidupan masyarakat. Hingga kini, tarian ledo masih kerap ditampilkan dalam berbagai acara adat, penyambutan tamu, hingga perayaan budaya. Kehadirannya

0: budaya Sabu.
1: Ledo ini sebetulnya adalah luapan kegembiraan atau euforia kegembiraan dari masyarakat pada waktu oleh atas satu peristiwa perang, bahwa itu ada perang antara Maja, Jakawai dan Monedeo itu. Perang saudara itu kan dimenangkan oleh pihak Maja dan sebagai ungkapan apa kegembiraan, dan itu mereka merasa penting untuk dikenang dan juga disyukuri, maka mereka menciptakan disebut Ledo itu. Ledo ya dari segi nama ya, Ledo itu ya loncat ya, kalau kita mau membiasa-biasa loncat-loncat kegirangan. Tapi karena ini dia sebuah tarian, maka dia dia meloncat dalam kegirangan, dalam irama dan gerakan yang teratur. Jadi nah, irama itu, gerakan itu memperagakan sebuah perang, sehingga nanti di dalam menarinya itu ada pegang pada ada dengan pedang dan segala macam perlengkapan-perlengkapannya itu. Kan di sana disebut itu, kalau di bahasa itu Ledo disebut juga keretnya muhu. Keretnya muhu itu artinya meloncat-loncat kegirangan di depan musuh. Artinya itu sedikit ya, kalau kita mau bilang agak arogan juga, tapi itulah suasana yang biasanya terjadi ketika ada suatu perang, orang menang merasakan itu biasa loncat kegirangan dan segala macam. Jadi memang dia memperagakan sebuah perang. Kalau memang awalnya untuk kalangan sendiri, sekarang sudah dibuka untuk umum, sehingga ya mau 17 Agustus juga orang ada perlombaan Ledo, mau ada acara tamu kenegaraan atau tamu apa yang datang, ya menghibur tamu dengan salah satunya itu menari Ledo. Jadi banyak seremoni-seremoni ada acara pemerintahan itu sudah ada Ledonya juga. Kalau ke Tauleonya memang ritual untuk syukuran atas kematian, kalau Tauleonya. Nah, Ledo itu bagian dari Tauleo itu. Ya. Ya, karena upacara Tauleo yang dirangkaikan Ledo itu kan itu kan bagi mereka itu pengukuhan mereka yang pihak-pihak Maja itu kan dianggap sebagai pahlawan, jadi mereka dinobatkan. Ya, kalau dalam istilah ini sekarang kanonisasi enggak apa macam begitu, pelantikan, ada yang pelantikan arwah, jadi mereka itu termasuk arwah-arwah yang gugur itu, bagi mereka itu dalam upacara itu dikanonisasi menjadi orang kudus lah, pahlawan kalau dalam istilah yang dipakai oleh masyarakat.
0: Lebih lanjut, Thomas menjelaskan, dalam beberapa tradisi adat tertentu, tarian Ledo juga hadir dalam prosesi kedukaan atau acara kematian adat. Kehadirannya menjadi simbol penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal, sekaligus bentuk kebersamaan keluarga dan masyarakat dalam melepas kepergian anggota masyarakat adat Sabu. Hal ini menunjukkan bahwa tarian Ledo memiliki makna yang luas dalam kehidupan sosial masyarakat Sabu, bukan sekedar hiburan, tetapi juga media yang menyatukan nilai adat, spiritualitas, dan hubungan sosial antar warga.
1: Berpasangan, laki-laki dan perempuan. Prinsipnya kan begini, setiap kesuksesan laki-laki, ada sosok perempuan di baliknya. Jadi meskipun mereka yang berjuang perang, ya kan begini, kalau orang pergi perang, kalau zaman dulu perangnya ada konteks dulu ya, itu kan ada ritual-ritualnya. Bahan-bahan untuk ritual kan dipersiapkan oleh perempuan, bukan oleh laki-laki. Jadi ada keterlibatan perempuan, ya, kerjasamanya sudah ada dari situ. Mereka kalau mau menari Ledo harus ada laki-laki dan perempuan. Dan sekurang-kurangnya tiga orang, jadi tiga laki-laki, tiga perempuan. Itu untuk jumlah apa, dari segi jumlahnya. Kalau Ledo ini ada dua babak itu, babak pertama, babak kedua itu yang ada tiga adegan. Jadi begini, pertama itu mereka membuka itu, babak pertama itu dengan kalau dalam konteks adat itu menyanyikan sebuah lagu. Kalau awal-awal lagu yang namanya lagu Ngararai. Okay. Itu lagu untuk sebuah lagu perjuangan untuk mengenang kembali leluhur dari Maja yang orang saksi pada waktu itu namanya Ngararai, generasi keberapa dari leluhur orang Sabu, itu kedua generasi awal lah. Jadi untuk mengenai, jadi lagu itu dengan namanya Ngararai. Tapi lagu itu tidak semua orang bisa mengucapkannya dengan baik ya. Jadi kalau pada zaman awal-awal mereka dulu bagus, mereka bisa melantunkannya dengan bagus, dan tapi kan seiring perjalanan waktu, generasi-generasi yang kemudian ini kan dianggap tidak santun menyapa orang-orang yang lebih tua lagi. Sudah tidak level lagi. Kalau misalnya kita dan mereka sudah tidak level lagi. Jadi di

0: gantilah lagu itu dengan sekarang namanya lagu Namelole. Namelole itu artinya dicari, dikenang, atau ditelusuri dan diceritakan terus-menerus, macam begitu. Sehingga pada lagu itu yang dipakai. Tapi apa menggambarkan apa, dia mengungkapkan sebetulnya begini. Dia tidak menyebut nama orang itu, tetapi personifikasinya ke dia, maksudnya ke dia. Tetap pakai nama ini. Macam orang Sabu kan nama sama apa? Orang Sabu kan tidak bisa menyebut nama pokoknya atau nama aslinya. Dia kan ada nama kesayangannya. Nah, pakai nama kesayangan. Maka dipakailah lagu-lagu itu. Nah, karena itu nama kesayangan itu, maka berbeda-beda. Tidak ada lagi yang redaksi yang paten. Itu tergantung dari perasaan masing-masing orang lah. Jadi kalau misalnya orang yang menyanyi itu pasti dia menyanyi kata menurut dia ya, tergantung perasaan dia pada waktu itu. Tapi pada dasarnya dia mau mengungkapkan tentang kejayaan dari maja sebenarnya, dari leluhur-leluhurnya dia itu sampai mereka. Lalu juga mengungkapkan tentang ide apa, keuletan dari kalau dalam upacara taulew oleh almarhum itu, mendiang itu yang apa itu, mengungkapkan tentang itu. Jadi lagu itu sudah diganti, itu babak pertama. Tapi masuk ke babak kedua ini, lagu tadi itu dia harus dinyanyikan sebanyak 3 kali. Begitu lagunya dia habis selesai dinyanyi, langsung gong tambur itu dibunyikan, itu berarti masuk ke babak kedua sudah. Babak kedua itu masuk dengan namanya kalenada. Kalenada itu sebetulnya begini, sama seperti kalau kita mau buat upacara itu kan kita kan ada geladi, ada yang macam ini untuk mengatur posisi yang paling baik dan ini macam begitu. Jadi itu mereka berarak apa, biasanya perempuan di sebelah kiri ya, sebelah kiri dan jalan berarak ke situ sampai mengelilingi area untuk itu mereka menari itu. Nah, kalau sudah posisinya sudah bagus, mereka menari di situ, saya sudah menari hanya sebentar. Ledo saya sebentar, lalu di situ mereka here, istilahnya sebetulnya jeda sedikit. Nah, jeda itu ditandai dengan apa, gerakan kaki diangkat setinggi lutut 3 kali baru digoyang, begitu dia punya bunyi sehingga macam 3 kali. Nah, itu istirahat. Lalu habis itu masuk ke bagian yang namanya gihi, yang kalau kita lihat yang apa yang mereka bunyi rame panjang yang itu yang bilang gihi. Gihi sudah itu gerakan paling cepat, gerakan kakinya yang paling bunyi itu masuk ke situ. Itu hal setelah itu, nah here yang bilang istirahat atau jeda sedikit lagi juga seperti tadi, kalau mereka sudah angkat kaki dan goyang itu sudah, maka dengan sendirinya tambur apa juga goyangnya dihentikan sementara. Adegan kedua masuk hanya laki-laki, perempuan sudah berdiri di pinggir, mereka nanti berdiri di pinggir, laki-laki sudah yang ledo, dan mereka langsung dengan menari yang apa yang bilang gihi itu, gihi yang gerakan cepat itu. Langsung dengan itu, lalu ya ini sedikit lama. Biasanya mau waktu ini tergantung kalau mereka sudah capek, nah berhenti. Tapi kalau mereka masih pada ini, ya orang bilang taruh terus. Here istirahat lagi sedikit, coba ini. Mereka buat ini apa? Saya tahu itu buat yang bilang penyuruh pakai pedang, menunjukkan pedang begini. Jadi itu sebetulnya memancing amarah lawan supaya melakukan penyerang. Pertama itu potong dari apa, atas ke bawah, melambangkan serangan dari langit. Lalu yang kedua dari kanan ke kiri, kiri kemudian balas dari kiri ke kanan, kemudian tusuk dari bawah. Nah, itu dilakukan nih, bergantian. Kalau misalnya orang pertama yang melakukan, habis itu dia lagi yang menangkis, macam begitu. Kalau tiga orang, maka satu orang harus ulang 2 kali. Kalau 4 orang aman, langsung berlangsung serentak. Habis itu masuk ke adegan ketiga. Adegan ketiga ini dia memperagakan kembali adegan pertama tadi, sama seperti pertama. Lalu ini yaitu pekalen ada kembali mengatur posisi. Kalau kita bilang baris untuk kita mau baris pulang sudah ini. Here lagi itu istirahat. Here itu kan orang bilang belok sedikit untuk kalau istilah menyamping sedikit. Nah, kalau kita mungkin kalau mengendar itu yang istilah maksud dengan here itu. Nah, itu dia punya pelaksanaannya.
1: Dalam setiap penampilan tarian Ledo, masyarakat akan melihat para penari tampil secara berpasangan antara laki-laki dan perempuan. Bagi masyarakat Saburai Jua, pola berpasangan dalam tarian ini bukan sekedar unsur estetika atau keindahan pertunjukan semata, tetapi memiliki makna filosofis yang sangat mendalam dan diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur masyarakat Sabu. Menariknya, dalam tarian ini, para laki-laki tidak menari sendiri. Mereka selalu didampingi oleh penari perempuan. Hal tersebut melambangkan bahwa di balik keberhasilan dan kemenangan seorang laki-laki, selalu ada peran perempuan yang menjadi sumber kekuatan, dukungan, serta semangat dalam kehidupan. Perempuan dipandang bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi sebagai bagian penting yang turut menopang keberhasilan laki-laki, baik dalam keluarga maupun kehidupan sosial masyarakat adat Sabu. Kehadiran penari perempuan dalam tarian Ledo juga mencerminkan keseimbangan hidup antara kekuatan dan kelembutan, keberanian dan kasih sayang, serta kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam membangun kehidupan bersama. Filosofi ini menunjukkan bahwa masyarakat Sabu sejak dahulu telah menempatkan perempuan pada posisi yang dihormati dalam kehidupan adat dan budaya mereka.
0: Kalau mereka kan, kalau lagu itu keramat, kalau apa dalam kebiasaan kita di Sabu itu kan kalau lagu hal-hal yang macam begitu kan tabu diucap. Itu kalau itu kan biasanya memakan korban kalau salah ucap. Salah ucap, salah ini. Lalu orang yang bisa mengucap itu juga tidak harus orang yang usia-usia syarat usianya juga ada ketentuannya, layak atau tidak. Nah, keyakinan dari dalam diri sendiri itu sudah sangat mempengaruhi. Jadi maka memang itu orang tidak berani lagi ya. Jadi unsur apa psikologis mereka sendiri yang tidak berani lagi. Maka dari situlah dicari itu pakai sudah kita pakai cara lain, pakai kiasan lah, pakai kiasan. Jangan sebut nama dia karena kamu salah ucap lagi atau tidak sopan lagi macam begitu kan tata krama dulu ya seperti anak-anak. Ya, jadi kalau mengatakan misalnya ngararai itu kalau misalnya dia generasi kedua ngararai, ya mungkin dia kedua atau keberapa ya kan dari kalau kedua misalnya, lalu diucap oleh mereka yang generasi yang keberapa sekarang, dianggap tidak santun. Lalu biasanya salah melafal itu makan korban. Kalau tidak, pokoknya ada akibatnya lah. Ngararai itu kalau dalam penuturannya khusus saya dengar dari Jua, dia menjadi orang pertama yang dilahirkan oleh perempuan. Itu dalam ceritanya. Orang pertama yang dilahirkan. Jadi artinya dari segi ini unik lah. Atau ya mau dibilang unik-unik ya. Orang pertama. Jadi dia juga kan anak dari ya apa. Ibunya itu kan namanya Wanyi Japi. Wanyi Japi ini juga dipercaya sebagai orang pertama yang memberi bibit jagung dan kacang itu. Ibu dari Dewa Matahari, anaknya Dewa Matahari. Ada macam begitu, tentu ada keengganan yang luar biasa dalam diri kita yang berasa sebagai masyarakat biasa. Jadi ngararai itu. Ya, jadi judul lagunya begitu ya. Jadi dulu tuh, dulu kalau dulu tuh lagu ngaran, nah judul lagu tapi kalau udah diambil langsung dari nama orang. Nah, tidak etisnya membentuk langsung nama orang, jadi pakai nama lole. Saya pernah bertanya kepada seorang namanya almarhum Pak Daud Paje, ya dia bilang itu sudah variasi macam-macam menurut macam orang, tetapi dia pernah Kirenimu Seheleo ini dia pernah mengatakan begini, lagu itu dia bilang salah satu yang pernah dia ucapkan begini, nama lole lahenge muneka jalangerai timai hirai tare anadeo pelukati. Lalu artinya dicari dikenang lelaki kaya raya jaya dan makmur kala itu putra Dewa Matahari. Jadi kalau sudah bilang putra Dewa ini kan sudah menuju kepada dia tidak dengan tidak menyebut namanya orang sudah mengerti bahwa oh ini yang dimaksud nih. Nah begitu, itu salah satu. Jadi macam-macam lah orang, jadi tergantung. Jadi sudah mulai berbeda-beda dari, tapi intinya tetap sama, mengenang ngararai dan juga ya maja dan seterusnya. Mereka sendiri juga kan yang apa seperti saya bilang tadi, seluruh bahan atau apa yang ini kan dipersiapkan oleh perempuan. Pakaian apa semua kan itu urusan perempuan. Jadi peran besar sekali. Lalu di situ menunjukkan bahwa perempuan selalu ada mendampingi laki-laki. Tenun ikat dan segala macam itu urusan perempuan. Lalu bahan-bahan ritual urusan perempuan, laki-laki hanya memerintahkan saja. Lalu mereka sendiri turut untuk menari. Lalu nanti setelah mereka potong itu yang tadi apa penjuru tadi itu kan, nanti kan ada perempuan yang datang. Jadi sebetulnya itu mengatakan bahwa gini, ketika perempuan masuk ke dalam arena, seluruh ketegangan itu hilang. diredakan oleh kehadiran perempuan, kan begitu. Sebuah penghormatan yang luar biasa terhadap perempuan. Kan mereka ini kalau misalnya sebagai penari ini kan mereka pembesar tuh. Jadi kalau misalnya zaman-zaman dulu kan kalau rajanya ada orang yang menari di samping mereka yang menghibur apa segala macam. Jadi menyejukkan suasana juga, menggairahkan suasana, kan ada perempuan di situ. Jadi mereka juga sama-sama menari di situ. Dalam rangka itu menunjukkan kepada kita bahwa jadi dengan meriahnya itu menunjukkan bahwa jangan sepelekan perempuan. Kalau dia menari sebagai apa penari saja, pantangan-pantangan yang kata-kata tidak senonoh itu tidak boleh ada. Itu masuk arena. Pokoknya sebetulnya semua orang kalau dalam acara ada masuk arena itu sudah orang sudah paham kata-kata tidak senonoh menyebut ini katakan misalnya kalau di Rejua misalnya menyebut Beniketo, nama macam itu tidak boleh memang. Kan Beniketo itu istrinya Majar. Itu hal-hal macam itu tidak boleh. Nah ini, itu ada memang ada, sudah menjadi kebiasaan. Kalau pasti sudah ada pergeseran. Ini sudah pergeseran besar-besaran. Jadi itu ada banyak tantangan macam begitu. Jadi, kalaupun pada waktu itu mereka menari atau misalnya baku senggol ini, bersenggolan secara santun. Kalaupun, jadi itu, ya kan laki perempuan kan ada irama tangan dan ini. Kalau kita mau bilang juga seolah-olah macam nada menggoda. Tapi itu tetap itu dalam sebuah ritual.
1: Selain gerakan tari, unsur penting lain dalam tarian Ledo adalah lagu pengiring yang dikenal dengan nama Ngararai. Bagi masyarakat adat Sabu, lagu ini dianggap suci dan keramat karena mengandung nilai adat, doa, serta penghormatan kepada leluhur. Karena kesakralannya, Ngararai tidak boleh dinyanyikan sembarang orang atau dibawakan di sembarang tempat. Biasanya, lagu ini hanya dinyanyikan oleh orang-orang tertentu yang memahami tata adat dan makna di balik syair-syair tradisional tersebut. Hal ini menjadi bentuk penghormatan masyarakat Sabu terhadap warisan leluhur yang dijaga dengan penuh kehati-hatian dan rasa hormat. Melalui perpaduan gerakan, pola berpasangan, dan iringan lagu sakral Ngararai, tarian Ledo tidak hanya menjadi simbol kemenangan perang, tetapi juga menggambarkan nilai kebersamaan, penghormatan, serta kuatnya hubungan masyarakat Sabu dengan adat dan tradisi leluhur mereka.
0: Nah, dia hanya dua ini, hanya gong dengan tambur saja. Oh. Ya, gong dan tambur itu. Gong itu ada 7 atau 9. Ada nadanya kan sudah, ada kan dengan ukuran-ukurannya. Jadi kalau sebenarnya ada do, re, mi, fa, sol itu macam begitu kan sudah ada di situ. Jadi ini, dengan tambur bisa 1, bisa 2. Kalau yang penting ada pemainnya. Dan itu jadi perpaduan antara suara ini dan tiga ini saja. Karena siapa nada do, nada re, nada ini kan begitu. Kalau kita mau omong dengan sekarang. Ledo tidak ada penyanyi. Irama ini hanya ini akan di kaki mereka itu kan ada giring-giring. Hanya irama murni, giring-giring itu bunyinya mengikuti sama dengan tamburan ini. Jadi mereka memang perpaduan yang menjadi waktu. Misalnya irama dia salah angkat kaki atau terlepas dari itu akan ketahuan memang. Oh ini ada masalah. Orang yang menari kan juga mengikuti irama dari sana. Jadi yang mandut yang main ini nih, pemain gong ini, gong tambur ini mereka dari sana ikuti iramanya dari sana. Kalau kita bilang aja irama musiknya ikut seperti itu. Kalau perbedaannya ini saya lebih tekankan pada ini. Kalau Ledo itu kan menggambarkan tentang keadaan dulu dengan keadaan sekarang. Ya, jadi kalau dulu kita itu berperang. Dengan dibukanya Ledo ini untuk umum, maka sekat-sekat yang dulu sudah tidak ada lagi. Kita sudah bersaudara. Nah, musik dari tempat lain saya kira mungkin juga ya apa ada perpaduan persaudaraan dan momen itu mau apa yang mau diungkapkan dari situ itu yang saya pasti ada perbedaan di situ. Saya rasa memang ada pergeseran. Kalau dulu orang menari saja itu dia bagi dia sebuah kebanggaan dan dia tidak dibayar. Sekarang kan mesti dibayar dalam segi itu. Mulai berangkat ke ekonomi. Kita tidak mempersalahkan ini memang tuntutan zamannya sudah seperti itu. Sudah ada pergeseran. Termasuk juga dalam soal berpakaian misalnya. Sekarang kan ya saya motifnya mana yang saya suka, warna mana itu yang saya pilih. Kalau dulu kan wajib, tidak bisa sesuka hati. Kalau tempat ini ada di motif itu. Nah sekarang sudah beda. Lalu juga pergeseran nilai ya. Dalam arti kalau dulu itu kita ada rasa sakralnya, ada ungkapan, ada korelasi apa hubungan dengan kuasa tertinggi dan segala macam. Sekarang bagi saya yang saya lihat itu lebih banyak sebagai hiburan. Kalau dulu-dulu kan orang merokok dan ini tidak boleh. Merokok sementara orang menari dan ini tidak boleh. Tapi sekarang kan di areal itu saja orang tidak, malah orang menari juga dan sementara bisa merokok. Kalau sekarang mau ungkap, kalau dulu kan ini jati diri saya macam begitu. Ya mungkin juga ini jati diri saya tetapi sudah sesuai dengan zamannya. Jadi ya mungkin juga karena mereka tidak paham. Angkat kaki saja saya bilang kalau angkat kaki kalau mau here itu kan kalau dulu kan angkat kakinya ada aturannya, angkat tangan setinggi ini. Sekarang orang hantam kiri kanan juga jadi. Harus setinggi lutut itu harus rasa begini, dan lutut bareng. Tinggi dari tanah itu ya sekitar 30 cm lah, begitu lapak, sering kita lapak kaki dari tanah. Terus sekarang kalau lihat ada angka setinggi-tingginya. Bahkan bagi kita itu kalau angka setinggi-tingginya justru tidak sopan. Kalau dulu, mungkin karena ada pakaian orang dulu beda dengan pakaian kita sekarang. Sekarang jadi angka tinggi begini, oh masih santun. Kalau sudah angka tinggi-tinggi, sudah tidak santun. Tapi ya saya tidak persalahkan, memang pergeserannya seperti itu dan pemahaman orang dari waktu ke waktu berubah. Mbak, alat itu tetap sama, hanya kalau di pakaian sudah tidak terlalu lah, pokoknya pakaian mana yang menarik, karena lebih banyak orang seragam. Kalau dulu kan mesti ketentuan dari suku ini, sekarang tidak lagi, jadi sudah aman itu sekarang jadi soal bagi. Tapi kelengkapan alat itu bahkan saya lihat itu sudah mulai tambah-tambah. Ada ya mungkin karena misalnya aksesoris di kepala sudah ada tambah sih, mungkin karena ya dia memiliki adalah jadi sudah tampilkan begitu.
1: Pendengar, pada akhirnya tarian Ledo mengajarkan bahwa budaya bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang identitas dan nilai kehidupan yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Semoga warisan budaya seperti tarian Ledo terus dijaga, dicintai, dan diperkenalkan kepada generasi muda agar tidak hilang ditelan zaman. Karena ketika budaya tetap hidup, maka jati diri sebuah masyarakat juga akan terus terpelihara.

Ya, Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, aku tahu kalau hari Senin itu hari yang sangat padat ya. Banyak yang harus kotong kerjakan. Nah, di tengah kotong punya jam kerja yang padat, ada tumpukan-tumpukan deadline yang harus diselesaikan. Soalnya sedikit pekerja yang kasih lewat makan siang. Ini sudah hampir jam 2 atau mungkin baru makan dalam porsi besar di dalam pada saat malam gitu ya. Jadi nanti sore atau semua malam tuh baru dong tancap gas. Kalau jam begini, belum lapar, masih harus kerja dan lain sebagainya. Nah, belum lagi kalau kita punya kebiasaan konsumsi kopi yang berlebihan. Jadi sudah kopi sah, sama makan dulu. Nah, biasanya ini dianggap sebagai bagian dari gaya hidup ya, apalagi untuk orang-orang yang bekerja di perkotaan begitu. Padahal pola ini bisa meningkatkan resiko gangguan asam lambung, termasuk GERD, yang berpotensi menurunkan kualitas hidup dan juga produktivitas. Nah, menurut seorang dokter spesialis penyakit dalam ya pada Hospital Jakarta Timur, Dr. Aryo Perwo Putra, pola makan yang sangat teratur, jeda makan yang terlalu panjang, konsumsi makanan tertentu, hingga stres, ini bisa picu peningkatan produksi asam lambung dan menimbulkan berbagai gangguan pada saluran cerna. Selain itu, stres ini juga bisa memengaruhi fungsi saluran cerna, sehingga keluhan pada lambung lebih mudah muncul atau bisa saja memburuk. Nah, GERD ini juga terjadi ya Bapak Mama ketika katup otot penutup lambung atau lower esophageal sphincter atau LES melemah hingga bikin asam lambung naik kembali atau refleks ke kerongkongan. Jadi kondisi ini kotong rasa ada sensasi terbakar begitu di dada. Tahu bahasa Inggrisnya dibilang heartburn ya. Rasa asam atau kotong rasa asam pahit di mulut, ada rasa yang sonde enak di tenggorokan. Nah, untuk sebagian orang keluhan juga bisa disertai dengan mual, terus ada kembung juga, dan kalau gejalanya memburuk pada malam hari itu biasanya setelah makan dalam porsi besar ya, atau ketika habis makan itu langsung tidur begitu. Nah, keluhan asam lambung yang paling sering kambuh atau sonde kunjung membaik, sebaiknya kotong jangan abaikan. Jadi pada kondisi tertentu dokter bisa kasih kotong rekomendasi pemeriksaan endoskopi untuk lihat kotong punya kondisi kerongkongan dan lambung secara lebih jelas. Nah, selain jaga pola makan yang teratur, ada sejumlah cara sebenarnya untuk kasih kurang kotong punya resiko gangguan asam lambung. Contoh, hindari makan terlalu larut malam. Jadi kalau terlalu malam, biar lapar juga kayaknya tahan-tahan sudah begitu ya. Batasi konsumsi makanan yang berlemak, pedas, minum minuman berkafein, terus jangan lupa juga kelola stres, jaga berat badan biar ideal, dan soalnya langsung berbaring setelah makan. Jadi habis makan jangan tidur dulu. Meski sering dianggap ringan, keluhan asam lambung yang berulang atau semakin mengganggu, sebenarnya ini perlu dapat perhatian medis ya Bapak Mama. Terutamanya ini kalau kita punya kesulitan menelan begitu. Kemudian makanan satu susah. Atau ketika kau lihat kau punya berat badan itu turun tanpa sebab. Tiba-tiba berat badan turun, kemudian muntah darah atau tinja berwarna hitam. Kalau keluhan asam lambung sering kambuh, soalnya kunjung membaik atau mulai ganggu kau punya aktivitas sehari-hari, jangan tunggu lama-lama, harus diperiksa di dokter begitu. Biar kau dapat penanganan yang tepat dan cepat begitu ya. Sehingga kau bisa kembali sehat ya, bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Ayo semua makan siang ya. Jeda dulu buat yang sementara banyak sekali pekerjaan, biar kotong bisa menikmati waktu makan siang yang tepat dan soalnya kena asam lambung.

0: Bapak, lihat anak-anak tuh, makan sambil pegang HP terus.
1: Iya, Ma. Semua fokus pilih HP, Sa. Soalnya ada yang mau omong satu dengan lain. Anak-anak, tolong simpan itu HP dulu. Mari kotong makan dulu. Jangan hanya main itu HP, Sa, terus.
2: Sabar, Bapak. Beta masih bermain game.
0: Game tuh bisa main nanti. Tapi Mama pun masakan nih cuma enak makan sekarang. Pas masih hangat. Ayo, Su. Simpan dulu.
2: Oke, Mama. Maaf, Fe.
1: Nah, begitu baru mantap. Coba cerita. Tadi di sekolah Karmana, ada cerita menarik apa, Sao?
2: Banyak, Bapak. Tadi pas pulang sekolah, ada banyak kejadian lucu.
3: Kehangatan keluarga tidak datang dari layar kaca atau dunia maya, tapi dari waktu yang kita luangkan bersama. Mari simpan sejenak gawai kita dan beri waktu untuk orang-orang tersayang. Jaga kebersamaan, rawat hubungan keluarga.

0813 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Pukul 14 waktu Indonesia Tengah saatnya kita ikuti berita perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, Festival Golokoi Labuan Bajo Maria Asumta Nusantara 2026 digelar pada 10 Agustus hingga 15 Agustus 2026 di Waterfront City Labuan Bajo Manggarai Barat NTT dan sejumlah lokasinya. Festival yang memadukan perayaan iman, budaya, lingkungan, dan ekonomi kreatif ini masuk dalam jajaran top 10 Karisma Event Nusantara atau KEN 2026. Masuknya Festival Golokoi dalam top 10 KEN menjadi salah satu penanda meningkatnya perhatian terhadap event tersebut di tingkat nasional. Adapun pembukaan festival pada 10 Agustus atau hari ini dihadiri oleh Menteri Pariwisata Republik Indonesia. Panitia juga menyiapkan sejumlah rangkaian kegiatan selama 6 hari pelaksanaan, di mana pada hari pertama akan diisi dengan pameran UMKM, pentas seni, serta berbagai atraksi budaya yang menampilkan kekayaan budaya masyarakat Manggarai. Selain budaya dan hiburan, Festival Golokoi 2026 juga membawa pesan kelestarian lingkungan. Beralih ke informasi berikut, Pengurus Tani Merdeka Indonesia Kecamatan Kelimutu dilantik Sabtu 8 Agustus lalu bersama penyerahan satu unit traktor roda 4 untuk kelompok tani. Kegiatan ini berlangsung di rumah Ekraf NTT Gardu Pandang Moni, Desa Kuanara, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur. Dalam sambutan Bupati ND yang dibacakan PJ Sekda Kabupaten ND, Gabriel Dala, mengatakan bahwa pemerintah menempatkan petani sebagai salah satu penopang utama pembangunan daerah tersebut. Bantuan ini juga diarahkan untuk meningkatkan efisiensi kerja petani, terutama ketika kebutuhan pengolahan lahan meningkat menjelang musim tanam berikutnya. Informasi ini mengakhiri berita perempat ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

0: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI digital. Pakai aplikasi RRI digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apa lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juriti ya, di hari ini ya, hari Senin, tanggal 10, bulan Agustus 2026. Di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 Network, Pro 4 Jakarta, dan Pro 4 di luar Jakarta. Di hari ini yang cukup panas, kelihatannya panas banget nih ya pemirsa RRNet ya, dan juga pendengar Pro 4 yang benar-benar sih buat pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro 4 dalam keadaan yang sehat gitu ya. Kalaupun ada yang sakit biar cepat sembuh ya di hari ini. Di hari ini, hari Senin, kita bakal ngobrol ya terkait budaya bersama dengan teman-teman dari Pro 4 Manokwari, pendengar Pro 4 pemirsa RRNet ya. Dan sudah tersambung di line kita ada teman-teman dari Pro 4 Manokwari. Nanti kita bakal ngebahas peran sanggar tari Eriantos ya dalam melestarikan tari tradisional dan mengembangkan tari kreasi Papua. Sudah tersambung di line kita di Pro 4 Manokwari sudah ada Kak Kartika Dewi. Assalamualaikum, selamat siang Kak Kartika Dewi. Halo, selamat siang. Oke, ini kayaknya masih dari Pro 4 Net, Pro 4 Manokwari masih menyambungkan ya untuk kita di siang hari ini. Jadi buat nanti ya Bang Pop dengan Pro 4 pemirsa hari net bisa menghubungi Pro 4 Jakarta ataupun Pro 4 Manokwari untuk kita bisa mulai untuk obrolan kita di siang hari ini ya. Dan nanti kita bakal balik lagi deh ya pendengar Pro 4 pemirsa RRNet sembari menunggu jaringan dari teman-teman dari Pro 4 Network. Pro 4 Manokwari ya di Pro 4 Network di siang hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Nanti ayo balik lagi tentu ya di mari di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNN dan juga pendengar Perompat, kembali lagi ya bersama kita di Mari di siaran berjaringan dari Perompat Network, Perompat Jakarta dan juga Perompat Manokwari di siang hari ini. Dan sudah kita coba sambungkan lagi ya bersama dengan teman-teman Perompat Manokwari. Sudah ada Kak Kartika Dewi. Assalamualaikum, selamat siang Kak Kartika Dewi.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Kak Jo.
1: Salam kenal. Gimana kabar di sana?
2: Alhamdulillah ini baik, tapi ya mungkin ini bagi warga Manokwari kondisi air di sini sudah mulai langka ya Kak.
1: Waduh, sudah mulai kekeringan ya. Iya, siap-siap. Tapi mudah-mudahan ya bisa cepat teratasi ya, kalau bisa sih ada hujan kek gitu ya, panas mulu gitu.
2: Kita rindu hujan.
1: Tapi gilirannya pas hujan marah-marah, jemuran basah melulu. Heran ya, kapan ya panas ya, giliran kasih panas ngeluh juga ya, serba salah kita ya. Nama juga manusia ya. Kak Kartika Dewi, ini hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih?
2: Kita ini akan membahas tema yang sangat dekat dengan Papua ya Kak ya, yaitu soal tari.
1: Oke.
2: Dan memang tari ini kan dari setiap gerakan itu menyimpan sejarah ya Kak ya. Jadi setiap hentakan kaki, di setiap ayunan juga, kalau di sini ada cerita leluhurnya yang dititipkan. Jadi selama sejarah itu masih kita ingat dan kita wariskan, jadi selama itu pula budaya kita akan tetap hidup.
1: Oke. Ini juga siap. Sudah ada narasumber yang sudah hadir ya.
2: Narasumber yang terhormat sudah hadir.
1: Oke, siap. Selamat siang. Manggilnya apa nih, Bapak atau Abang?
2: Bisa gitu. Bapak ya.
1: Bapak ya. Oke, siap. Selamat siang, Bapak. Iya, Bapak Welem Yomaki ya, Kak Kartika Dewi ya.
2: Iya.
1: Oke, siap. Iya, karena tadi
2: seniman tari.
1: Seniman tari dan musik. Siap deh kalau gitu, Kak Kartika Dewi. Dan langsung aja kali ya Kak Kartika Dewi, karena sudah waktunya juga kita bisa langsung berinteraksi dengan Pak Welem Yomaki. Nanti kita di menit 35 kita akan buka line interaktif dengan pemirsa RNN dan juga pendengar Perompat ya, Kak Kartika Dewi ya.
2: Baik.
1: Siap, silakan.

0: besar yang ditiup.
1: Oh,
0: gitu.
1: yang begini ya Pak ya?
0: Iya, ada yang panjang, ada yang segi tiga ya, bentuk pucuk itu. Nah, itu seperti itu. Nah, saya waktu itu masih kecil dan mengamati ternyata apa yang dibawakan oleh orang-orang tua waktu itu sangat bagus sekali. Nah, saya tertarik dan mulailah ikut menari pada waktu itu dari tahun 1978 itu mulai tekuni di sanggar grup waktu itu masih nama grup dari Irianto dari tahun 1978 itu hanya berjalan sekitar 8 bulan saya ikut di situ kemudian kita merubah nama itu lagi karena dulu terlalu eksim artinya hanya terbatas pada suku warnanya sedangkan yang banyak berbeda ini kan pemuda-pemuda dari Nusantara juga bergabung akhirnya kita rubah nama itu menjadi Iriantos. Iriantos itu artinya itu terdiri dari dua kata bahasa warnamen Irian ya Iriantos itu tambai usapu suri artinya Irian berbeda tetapi kita satu dalam satu kesatuan untuk mengangkat budaya di tanah Papua.
1: Berarti memang maknanya ini mendalam sekali ya Pak ya.
0: Ya
1: nah,
0: ya.
1: Tentu saja tuh dalam perjalanan Bapak membentuk grup ini, membentuk sanggar ini pasti ada yang nah, dulu pertama kali merintis ini apa Pak? Tantangan yang paling Bapak rasakan terlebih di mana Pak?
0: Iya. Jadi kalau dari sejak tahun-tahun 70-an ya itu sebenarnya tantangan tidak terlalu besar sebab waktu itu kan belum terlalu terpengaruh dengan situasi seperti zaman jadi banyak anak-anak muda itu lebih tertarik pada kegiatan-kegiatan yang bisa menghibur mereka untuk mengangkat menyalurkan bakat-bakat mereka. Nah, kita ingat di tahun-tahun 70-an itu sampai dengan hampir memasuki tahun 90-an itu walaupun situasi pada itu ya kita hanya dihargai dengan 1000 ya waktu 1000-2000 rupiah itu sudah sangat besar.
1: Betul Bapak.
0: Jadi dan waktu itu ada panggung yang dibuat oleh Diskominfo Manokwari di Jalan Percetakan itu merupakan sebuah sarana yang dipakai untuk mengembangkan apa bakat anak-anak muda. Jadi setiap malam minggu itu bisa tersalurkan mereka punya bakat-bakat di situ. Walaupun penghargaan itu hanya apa diberi aplaus oleh masyarakat, tapi itu sudah menjadi sebuah kebanggaan untuk bisa menampilkan identitas di atas panggung seperti itu.
1: Dan ini memang masih setiap malam minggu masih ada tradisi itu atau sudah tidak ada Pak?
0: Ya di era 90-an sampai dengan hari ini sudah tidak ada. Panggung itu hanya tinggal dihuni oleh ya rumput aja yang sampai sekarang yang sudah tidak ada aktivitas. Akhirnya ya tidak ada lagi apresiasi masyarakat untuk bisa melihat bagaimana penampilan seni budaya yang bisa dipertontonkan di sana. Padahal kalau kita lihat masa sekarang dengan masa dulu kan bedanya jauh, ya kan? Sangat jauh sekali artinya. Kalau dulu tuh kan kita terbatas dengan anggaran, tapi sekarang ini kan di era sekarang ini apa dana otsus itu begitu besar, tapi kok kita heran kenapa?
2: Pastinya sangat ditunggu-tunggu sekali untuk para penonton yang teman kedua. Bahkan ada pertunjukan GZ Trio yang merupakan bagian dari program Reservation of Jazz Tree yang ditujukan untuk membuka panggung.
0: Karena kebudayaan ini kan merupakan kewajiban yang harus diangkat dan dikembangkan itu karena itu identitas ya kita tidak bisa tinggalkan warisan dan nilai-nilai yang ada di dalam itu sangat penting untuk dipahami oleh generasi kita ke depan.
1: Untuk saat ini Pak yang belajar di sanggar itu dari mana saja Pak? Apakah anak-anak muda ini juga masih banyak yang

0: 90-an sampai 2000-an itu minatnya itu ya itu mereka datang dengan keterpanggilan secara nurani untuk apa berlatih dan mau mengetahui itu. Di era 2020, di era 2000-an sampai hari ini memang minat mereka ada, tetapi itu hanya sifatnya temporer saja seperti begitu. Jadi mereka tidak untuk belajar tekun tentang budaya kita. Ya ini juga mungkin karena pengaruh zaman yang sekarang, ya apalagi HP dan sebagainya ini membuat anak-anak ini ya tidak terlalu generasi kita ini tidak terlalu tekun untuk itu. Ya mungkin juga karena kurang adanya perhatian yang serius untuk di mana ada wadah bagi generasi muda ini untuk mereka bisa berkompetisi atau menyalurkan bakat mereka sehingga ada apresiasi dari baik masyarakat ataupun pemerintah seperti itu.
1: Jadi memang wadah ini sebenarnya sudah ada, tapi minatnya ya Bapak. Jadi kita harus menggemborkan untuk dan memperkenalkan kembali ya Pak ya generasi muda. Kalau kita bicara tentang tari tradisional Papua, nih, Pak, menurut Bapak apa yang membuat tari Papua ini unik dan beda dari daerah lain, Pak?
0: Yang pertama bahwa kita masing-masing suku di Papua ini kan mempunyai latar belakang budaya yang beragam dan berbeda sesuai dengan di mana suku itu berada. Nah itu ikut mempengaruhi, berbeda kalau orang yang di gunung, orang yang ada di pesisir apa perairan dan orang yang ada di pesisir pantai itu beda. Artinya beda dalam arti bahwa setiap langkah, setiap gerak itu mempunyai makna yang

0: tuh lebih ada di sana itu powernya itu bisa kita akan bisa melihat dia lebih menonjol itu ada pada kaki, tangan dan kepala. Nah sehingga ketika kita mengungkapkan sebuah cerita tari yang kita angkat itu dia akan mengikuti alur. Jadi ceritanya kita mengisahkan tentang apa? Apa itu tentang orang berperang? Atau apa kita mengisahkan tentang seseorang yang berburu? Atau kita mengisahkan tentang orang apa lagi mendayung perahu? Ya, jadi fisik daripada seseorang itu akan lebih ditonjolkan gitu. Jadi kita lebih umumnya itu ada di situ. Lebih ada pada gerak kaki, gerak tangan. Ya, seperti itu.
1: Contohnya seperti tarian jumlah tanah ya Pak, itu kan pada kaki dan kebersamaan ya Pak. Sebenarnya itu memang di dalam cerita tarian itu tuh mengandung cerita ya Pak.
0: Iya, jadi tarian itu punya makna tersendiri ya. Selain sebagai tari pergaulan yang mereka lakukan untuk mencari pasangan, tetapi juga tari itu merupakan sebuah ungkapan kegembiraan atas keberhasilan yang mereka capai, baik itu dalam berladang ataupun dalam berburu. Itu mereka mengungkapkan rasa syukur mereka lewat tari itu dan kekumpuhan utama ada pada kaki dan tangan.
1: Karena kita melihat sendiri ya Pak ya, sekarang ini kan banyak anak muda yang sebenarnya masih tertarik belajar tari tradisional, tapi memang lebih banyak main HP-nya. Nah, apakah ada strategi yang Sanggar Iriantos ini lakukan supaya anak-anak ini tertarik dan tetap mau belajar tari-tarian dari leluhur kita Pak?
0: Iya, jadi kami di Sanggar Iriantos itu tidak fokus saja pada tari-tarian. Setelah saya melihat bahwa adik kalau kita hanya dengan tari-tarian ini saja kan banyak anak-anak muda ya, generasi kita ini kan kita bisa lihat bahwa mereka tidak semuanya itu dominan pada tarian saja. Oleh sebab itu saya di Sanggar selain tarian tapi kita juga buka musik ya, buka musik tradisi untuk generasi muda, tetapi juga saya melatih mereka untuk bagaimana bisa menjadi seorang pemain drama, pemain teater, ya itu ya kita kembangkan di sana. Sehingga kalau ada yang memang tidak berminat di tari, maka dia harus kita masukkan untuk dia bermain teater atau bermain musik. Nah, dengan demikian itu menjadi sebuah daya tarik sendiri bagi generasi muda kita sih yang ada di Papua Barat secara khusus di Manokwari, sehingga minat mereka itu bisa tersalur dengan baik. Dan ketika waktu latihan kita berjalan itu memang Sanggar dipenuhi dengan anak-anak muda untuk datang berlatih. Tapi juga Yospan itu kita hidupkan di Sanggar sehingga minat mereka dan menjadi sebuah euforia yang bisa mereka ungkapkan di dalam melakukan pembinaan yang kita lakukan.
1: Terima kasih Bapak. Nah, kita kan ini temanya tari kreasi juga nih Pak. Nah, kalau selain melestarikan sanggar, melestarikan tarian tadi, Sanggar kan juga mengembangkan tari kreasi ya Bapak ya. Nah, boleh Bapak jelaskan tari kreasi itu maksudnya seperti apa ya Bapak?
0: Iya, jadi tari kreasi itu sebenarnya pada dasarnya kita berpijak pada tari tradisi. Nah, jadi tari tradisi yang pada umumnya ini kan itu sebuah tari yang memang kita tidak bisa merubah alurnya, merubah komposisinya, merubah geraknya, tetapi dalam kebutuhan untuk pertunjukan dan kebutuhan mengikuti sebuah festival, maka itu harus dikembangkan seperti begitu. Jadi dari dasar-dasar tradisi itu kita kembangkan. Dari tadinya hanya satu gerak yang ada pada tari tradisi itu kita bisa kembangkan dia sesuai dengan alur cerita itu. Bisa sampai 12 gerak seperti begitu. Kemudian ungkapan daripada makna tari itu akan tersalur di sana. Jadi dia tidak monoton lagi, tetapi dia lebih berkreasi dan baik geraknya, tata busananya, make up-nya dan aksesoris yang dipakai itu berbeda dengan tari tradisional. sebab dia akan masuk dalam sebuah apa kompetisi atau non kompetisi.
1: Nah, kalau untuk tari kreasi yang dari sanggar ini, Bapak juga menciptakan juga kah di Sanggar Riantos?
0: Iya.
1: Nah, ini
0: banyak
1: sudah
0: tari yang saya ciptakan.
1: Oh, sudah banyak. Nah, ini sudah pernah mengikuti festival di dalam Pulau Papua atau sudah di luarnya atau bahkan mungkin sudah internasional, Bapak?
0: Iya, kalau di Papua itu sejak kita masih jadi satu provinsi itu kita selalu mengikuti festival-festival atau event-event yang seperti event pariwisata tingkat provinsi Papua, tapi juga festival seni Papua yang dilakukan sampai ke apa ketika kita pisah menjadi provinsi Papua Barat itu Riantos selalu ikut dari sejak tahun 90 di Provinsi Papua sampai ke Papua Barat di 2026. Jadi kita tidak saja di tingkat provinsi, tapi sering kita juga mengikuti event-event di tingkat nasional. Selain tari, ada musik, tapi juga ada teater-teater tradisi yang kita ikut. Bahkan ke luar negeri, kita pernah ke Australia, pernah ke China, pernah ke Jepang.
1: Jadi memang ya, sudah melalang Korea. Buana ya Bapak?
0: Iya.
1: Karena memang sudah dari tahun 78 ya Pak ya.
0: Betul.
1: Dan kalau ini mungkin pertambahan anggotanya itu jadi semakin menambah ya Pak ya?
0: Iya, tapi kita biasa seleksi. Saya seleksi terkait dengan postur tubuh, kemudian rambut juga itu menjadi salah satu syarat.
1: Oh, rambut tidak, juga ini?
0: Iya, tidak bisa rambut yang pendek-pendek gitu.
1: Oh.
0: Sebab rambut itu berfungsi untuk bagaimana kita, apalagi yang perempuan itu punya rambut harus panjang karena itu terkait dengan penataan makeup dan sebagainya.
1: Jadi memang sudah ada ciri khasnya sendiri ya Pak ya? Dan
0: iya,
1: memang sudah sakleknya di situ ya Pak ya?
0: Iya.
1: Nah, kalau untuk mungkin pendaftaran atau teman-teman dari RRI Manokwari dan ini kan didengarkan di seluruh Indonesia Pak, ini pengen mengikuti atau ingin cari tahu tentang sanggar ini bisa didapat di mana Pak?
0: Iya, jadi Sanggar Riantos sendiri itu berada di Jalan Pahlawan, Kelurahan Manokwari Barat, bertepatan dengan bersebelahan dengan Taman Makan Pahlawan. Pintu utama masuk Taman Makan Pahlawan kita bersebelahan gitu. Di atasnya itu ada Dewan Adat. Kita di tengah-tengah, kalau di bawah ada Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Manokwari.
1: Baik, jadi memang di dekat sini aja ya Pak ya, kalau iya, dari RRI sini ya Pak ya.
0: Iya.
1: Nah, kalau mungkin melihat semangat generasi muda Manokwari terhadap budaya tarian ini ya Pak ya, ini seperti apa Pak?
0: Iya, kita perlu salut untuk generasi muda kita di Manokwari. Untuk minat mereka tertarik pada tari Papua ini ya luar biasa untuk mereka berlatih. Jadi kita sendiri kalau di sanggar itu tidak hanya orang, artinya anak-anak dari anak-anak Papua saja, tapi kita di sana ada yang dari Ambon ada, dari Jawa ada, dari kita Makassar ada. Jadi
1: iya,
0: ya, iya, kita semua suku ada di dalam sanggar. Dan mereka benar-benar punya minat untuk apa belajar tentang budaya Papua. Kenapa demikian? Ya karena budaya itu merupakan sebuah apa namanya akar yang menjadi panutan di dalam hidup kita. Sebab kalau kita tidak mengetahui budaya, maka kita akan kehilangan arah, kita akan kehilangan jati diri kita. Itu sangat penting untuk generasi muda yang mereka belajar, itu tujuannya untuk itu.
1: Nah, tadi kan kita sempat membahas tari kreasi Pak. Saya penasaran nih Pak, dalam menciptakan tari kreasi baru, unsur apa dari budaya Papua yang pasti tidak dihilangkan oleh Bapak?
0: Iya, jadi unsur yang pertama yang kita tidak hilangkan itu adalah identitas. Nah, ciri khas identitas dari tari Papua sendiri, kemudian cerita-cerita khasnya itu mengisahkan tentang apa. Artinya sekalipun kita kreasi, kita sudah kreasi dia, tetapi kita tinggalkan dia punya akar budaya, sehingga apa namanya identitas itu dia akan tampak dan tidak saja dimengerti oleh generasi sekarang, tetapi orang tua, kita juga akan mengerti. Nah, kemudian syair lagu yang kita bawakan sekalipun itu berasal dari lagu tradisi, tetapi ketika kita kembangkan dia, kita tetap berpatokan pada syairnya yang ada, sehingga itu menjadi acuan bagi kita dalam menggarap sebuah karya.
1: Jadi memang akarnya dan intinya ini tidak dirubah ya Pak, hanya divariasikan saja. Iya, gitu.
0: Hanya kita kembangkan geraknya saja.
1: Nah, kalau di zaman sekarang ini kan memang kita tidak bisa lepas oleh sosial media kan Pak. Nah, bagaimana Sanggar memanfaatkan media sosial ini untuk pertunjukan, untuk mengenalkan tari Papua kepada masyarakat luas?
0: Iya, jadi sering itu selain kita ketika kita tampil itu ada teman-teman kita atau adik-adik yang kita sudah bina, mereka itu mereka ya mengambil video ataupun foto, kemudian mereka memanfaatkan media baik itu WA maupun apa YouTube, TikTok, lalu mereka memperkenalkan apa yang sudah kita bawa. Tapi juga tidak saja dari Riantus yang mempromosikan itu, kebanyakan juga dari penonton atau pengamat yang ambil sebelum kita tampilkan, ya kaget orang lain sudah buka promosikan itu buat YouTube dan TikTok seperti ini.
1: Karena mungkin kan memang para penonton juga tersentuh ya Pak ya, tersentuh, dan mungkin wah ini sayang sekali nih kalau tidak terdokumentasikan begitu. Jadi viralnya juga dari penonton juga ya Pak ya.
0: Iya.
1: Nah, kalau ini tadi kan kita membahas soal mungkin pemerintah ya Pak ya. Nah, mungkin ada bagaimana Pak dukungan orang tua, masyarakat dan pemerintah terhadap kegiatan di sana?
0: Iya. Kalau orang tua itu apresiasinya luar biasa untuk memberikan kebebasan kepada anak-anak mereka untuk belajar di Sanggar Belajar Budaya ini, itu kami sangat apresiasi sekali kepada orang tua yang ikut mendukung. Kita mempunyai jadwal tertentu yang kita juga latihan di Sanggar, dan itu biasa tidak ada masalah dengan orang tua. Mereka ikut mendukung sekali untuk anak-anak. Nah, untuk pihak pemerintah, kita di Manokwari ini kan sampai hari ini kita belum mempunyai wadah, ya. Artinya punya wadah tetap sebagai tempat di mana seniman ini bisa menyampaikan apresiasi mereka, ya, atau pertontonkan apa namanya hasil-hasil karya. Jadi kebanyakan sanggar-sanggar yang ada di Manokwari ini punya banyak karya, tetapi mereka latihan terus. Ini kita pada sering tuh berkomunikasi, ini kemana kita sebenarnya nih, ya, ini sanggar-sanggar mau kemana ini, di mana tempat kita untuk kita bisa menyampaikan karya kita ini kepada masyarakat, tetapi juga kepada pemerintah. Oleh sebab itu ya kami mungkin seniman-seniman yang ada di Manokwari, sanggar-sanggar yang ada di Manokwari sangat mengharapkan kepada pemerintah kiranya ada wadah tempat khusus yang disiapkan oleh pemerintah sehingga bisa menjadi sebuah tempat di mana seniman ini bisa menyampaikan apa karya mereka lewat wadah tertentu sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat, tetapi juga sekaligus di situ kan akan menjadi tempat di mana berputarnya ekonomi bagi masyarakat. Mama-mama kita yang jual pinang, ya, itu bisa tersampaikan juga di situ.
1: Harapannya akan ada sanggar budaya di Manokwari, dan tentunya kita juga setiap sanggar berkolaborasi begitu ya Pak ya. Jadi setiap minggu mungkin ada penampilan, jadi ikut melestarikan dan juga memperkenalkan ya Pak ya. Dan di sini kan Manokwari sendiri seperti saya juga pendatang, jadi ingin melihat dan belajar. Kita juga bingung di mana ya, apakah masa menunggu event gitu, dan eventnya itu kan juga tidak setahun sekali juga tentu tidak ada ya, gitu ya Pak ya.
0: Betul. Sebenarnya kita punya panggung yang sudah dibuat di Jalan Percetakan, hanya kan seniman ini pada bingung, artinya panggung ada, tetapi bagaimana kita mau menyampaikan karya-karya kita sedangkan itu tidak ditunjang, artinya lampu tidak ada, sound systemnya tidak ada, ya kan seperti itu. Kalaupun ada selain pemerintah ya mungkin dari badan usaha yang ada di Manokwari ya, kalau mereka bisa membantu memfasilitasi seniman-seniman ya, saya kira itu akan tersalurkan dengan baik. Dan jangan lupa bahwa ketika budaya ini kita bisa angkat dan dilihat oleh masyarakat, di situ kan budaya ini kan mengajarkan kebaikan, mengajarkan santun, mengajarkan keberadaan, bagaimana kita membina seseorang untuk jadi beradab. Dan budaya ini juga bisa menanggulangi kenakalan remaja yang sekarang ini mulai apalagi pusat-pusatnya di Manokwari. Nah, jadi saya kira kalau ada wadah ini untuk seniman bisa menyampaikan karya-karya mereka di sana, kita akan menghimpun banyak generasi muda masuk ke dalam dan kenakalan remaja ini akan berkurang.
1: Jadi kita alihkan kegiatan positif ya Pak ya.
0: Seperti itu.
1: Tidak hanya melestarikan tapi kita mengurangi kenakalan remaja juga di Manokwari ini.
0: Iya, kita membina anak-anak muda ini untuk menyalurkan hidupnya yang ke arah yang positif gitu.
1: Jadi memang peran sanggar ini selain menjaga keberlangsungan tari tradisional juga tentunya mengarahkan anak muda ke sisi positif dan mengurangi kenakalan tadi ya Pak ya. Nah, untuk di Sanggar Irianto sendiri Pak, nah ini kan anak mudanya juga sangat sekarang ada minatnya, tapi mungkin bagaimana nih Pak strategi sanggar ini agar menarik minat lewat media sosial atau tetap dari mulut ke mulut, atau kita bikin apa pembukaan begitu Pak, pembukaan mungkin untuk menarik minat seperti tadi Bapak kan sampaikan ya kita tetap seleksi gitu. Nah, ini adakah cara yang seperti mengikuti perkembangan zaman seperti sekarang ini Pak?
0: Iya. Jadi untuk perkembangan zaman sekarang untuk menarik minat generasi muda kita itu ya selain kita lewat media sosial yang ada, itu kita punya strategi yang biasanya kita pakai menjaring generasi muda itu lewat selain lewat media sosial, tetapi juga kita lewat pertunjukan secara internal yang kita buat di sanggar dengan membagi tugas kepada anak-anak yang sudah terbina di sanggar untuk bagaimana mereka juga mengadakan pendekatan kepada generasi muda kita yang ada, dibawa dulu ke sanggar. Sekalipun mereka tidak latihan, tetapi dibawa untuk mereka ikut mengamati. Nah, di situ timbul ketertarikan dari mereka untuk ikut bergabung, dan ketika mereka bergabung ya kita memanfaatkan media yang ada untuk juga mempromosikan inilah mereka yang tadi tidak bergabung sekarang sudah ikut bergabung dengan sendirinya menjadi daya tarik untuk generasi muda kita yang lain. Tetapi juga kita sering juga itu saya membagi mereka untuk berlatih ke sekolah-sekolah.
1: Jadi ada mendatangi sekolah juga Pak?
0: Iya, mereka berlatih ke sekolah-sekolah di sana, lewat kesempatan itu mereka juga mempromosikan sanggar di sana, dengan demikian ada dari sekolah yang ikut tertarik untuk berlatih ke sanggar seperti itu.
1: Nah, untuk manfaat sebenarnya kan kalau tarian ini mengikuti tarian di sanggar ini kan manfaatnya bukan hanya mengenal tarian ya Pak ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak, apa manfaat terbesar atau manfaat yang mungkin dilihatnya tuh ternyata punya banyak sekali manfaat gitu loh Pak, kalau kita mengikuti ikut melestarikan tarian di sanggar Irianto sendiri.
0: Iya, jadi manfaat itu selain menarik, tetapi yang besar itu, yang terbesar bagi mereka mereka dalam mengenal, mereka mengenal siapa saya, siapa diri saya.
1: Jati diri ya Pak.
0: Ya, inilah jati diri saya. Kemudian mereka akan menjadi anak-anak yang sopan, mereka akan menjadi anak-anak yang mempunyai karakter yang berbeda dengan anak-anak yang lain. Tetapi juga di sisi lain mereka akan mendapat sebuah edukasi yang positif dalam rangka menjadi dasar untuk mereka mengembangkan kepribadian itu, sehingga dia akan berjalan di dalam sebuah rel yang terbimbing, terbina dengan baik. Karena jangan kita lupa bahwa budaya ini kan bukan hal yang diciptakan manusia, tidak, tapi budaya ini diberikan oleh Tuhan, dan itu membentuk sebuah karakter yang secara budaya dia juga di situ memperkenalkan dia bahwa inilah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan, dan dia tidak terpisahkan dengan agama. Oleh sebab itu di dalam mengembangkan budaya ini, itu salah satu warisan yang kita berikan adalah pengenalan, selain pengenalan budaya itu, tetapi juga untuk mendekatkan diri dengan Tuhan, sehingga dia menyadari bahwa diri saya adalah makhluk yang tidak boleh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh ajaran agama. Seperti itu ya, dia secara mental itu dia lebih siap baik, tetapi juga secara kepribadian dengan masyarakat, dengan teman, tetapi juga dengan orang tua, itu merubah karakternya yang tidak baik, itu dia akan menjadi karakter yang lebih baik di dalam kehidupan untuk masyarakat.
1: Jadi memang ini juga menjaga identitas orang Papua ya Pak ya, di tengah arus globalisasi yang sangat tinggi ini ya Pak ya. Nah, mungkin bagaimana Pak saat kita tampil, sanggar ini tampil di luar, apa nih Pak alat musik yang paling wajib dibawa untuk mengiringi tarian di sanggar?
0: Iya, jadi pada dasarnya alat musik kita di Papua itu kan adalah tifa. Tifa itu menjadi salah satu alat musik tradisi yang wajib kita bawa di dalam mempertontonkan dan mengiringi tari yang kita bawakan di luar Papua. Selain tifa, tetapi juga ada apa namanya, tabura ya, triton, itu alat itu sebagai alat musik yang dipakai untuk mengiringi tari. Tetapi juga ada musik bambu yang kita buat. Nah, kalau gitar itu alat musik yang kita ada adaptasi masuk untuk memperkaya dan memperindah seperti itu. Tapi kalau musik asli orang Papua yaitu tifa, tabura, kemudian alat tiup musik bambu yang dulu itu dia hanya suaranya itu ya, solmisasinya itu tanpa solmisasi ya, bunyinya hanya begitu-begitu aja, satu nada yang dibunyikan seperti itu.
1: Nah, tadi kita sudah membahas alat musik. Nah, ini kostum Pak. Kostum apakah masih menggunakan bahan-bahan asli Papua seperti noken, kulit kayu, atau bulu burung yang asli, atau ada adaptasi terhadap ini kan bulu ini kan yang mahkota sudah di stop ya Pak ya untuk berburunya. Nah, ini apakah masih menjaga keaslian atau kita bisa beralih ke imitasi Pak?
0: Iya. Jadi kalau kostum itu biasa kita sesuaikan dengan jenis tari yang kita bawakan seperti itu. Jadi yang jelas bahwa kita tidak tinggalkan akar budaya kita. Dulunya memang di era 2000-an ke bawah itu kita lebih menggunakan properti ya, mahkota itu lebih pada burung cendrawasih, itu kan tujuannya untuk memperkenalkan inilah saya Papua ya, dengan keindahan ya alam yang ada lewat cendrawasih kita bergembira untuk menunjukkan itu. Tetapi timbul kesadaran bahwa kalau kita gunakan itu terus, maka akan terjadi perburuan liar di tanah Papua dan burung itu akan punah. Oleh sebab itu kita seniman sepakat, ya, budayawan, seniman semua sepakat untuk menghentikan menggunakan aksesoris dari burung cendrawasih, dan kita buat imitasi dari bulu-bulu ayam, tetapi juga dari akar-akar serat-serat kayu itu digunakan sebagai aksesoris untuk mendukung penampilan. Nah, untuk busana dari yang dulunya kita pakai, kalau dari tradisi ya tetap masih kita pakai busana dari kulit kayu dan rumput-rumput. Kalau tarik kreasi kita sudah modifikasi dengan bahan sekarang, kain dan sebagainya, itu kita pakai dalam bentuk dengan sebuah karya tari.
1: Jadi memang tergantung jenis tariannya,
0: jenis
1: juga
0: tarinya.
1: Nah, ini mungkin ada para orang tua terkhusus di Manokwari ini penasaran, kalau ingin daftarkan anaknya ke Sanggar Iriantos ini bagaimana Pak caranya?
0: Iya, jadi kalau ingin mendaftarkan ke Sanggar Iriantos, ya alamat kita di Jalan Pahlawan, depan Taman Makam Pahlawan, itu bisa langsung
1: saja
0: untuk mendaftar. Tetapi juga kalau memang dibutuhkan nomor kontak, itu biasa kita ada punya nomor kontak yang kita buat lewat WA dan Facebook untuk mendaftar.
1: Kalau Facebooknya namanya Sanggar Iriantos itu Pak?
0: Iya, Sanggar Seni Irianto.
1: Sanggar Seni Irianto. Jadi mungkin Pak Cemace apabila penasaran untuk mendaftarkan anaknya bisa langsung mengunjungi Sanggar Irianto di Jalan Percetakan tadi ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Dan atau bisa menghubungi lewat Facebook.
0: Iya. Kita ini berharap ini dari sekolah-sekolah ini yang langsung banyak punya apresiasi untuk mendorong anak-anaknya untuk dari sanggar-sanggar, sebab setiap akhir tahun pelajaran itu kan ada muatan lokal yang dilakukan untuk pengambilan nilai
1: seni budaya,
0: ya, seni budaya. Tetapi juga tiap tahun itu ada PLS2N yang dilakukan di tingkat provinsi dalam rangka seleksi pelajar untuk ke apa tingkat nasional seperti itu. Oleh sebab itu ya dari sekolah-sekolah itu paling tidak harus iya banyak berperan untuk menurunkan anak-anaknya ke sanggar-sanggar yang ada, jadi itu dilakukan seleksi PLS2N di Manokwari tingkat provinsi, yaitu dengan baik mereka bisa terjaring untuk bisa mewakili Papua Barat ke tingkat nasional. Itu tiap tahun dilakukan.
1: Jadi memang dukungan dari sekolah juga untuk berkolaborasi ke sanggar ini
0: diharapkan
1: ya Pak?
0: Iya, kami sudah berharapkan seperti itu.
1: Nah, untuk apakah ini terkhusus sekolah atau bisa mahasiswa juga Pak?
0: Mahasiswa juga bisa
1: ya?
0: Ya.
1: Kalau ini pertanyaan
2: Kak Kartika, mohon maaf Kak Kartika, ini sudah menit 58. Iya.
1: Jadi langsung ini aja
2: ya, mungkin closing statement saja ya dari Bapak ya terkait keberadaannya sanggar ya. Mungkin harapannya atau mungkin ada yang lainnya, mungkin silakan
1: Bapak mungkin bisa disampaikan harapannya Sanggar Iriantos ini ke
0: baik. Harapan kita bahwa Sanggar Iriantos ini dibentuk dalam rangka untuk membina dan mengembangkan seni budaya kita di Papua Barat. Oleh sebab itu, kepada generasi muda yang ada di Manokwari, agar mari meninggalkan kegiatan-kegiatan yang tidak membawa manfaat bagi dirinya. Kita bisa menyalurkan bakat-bakat itu ke sanggar-sanggar yang ada, ya, secara khusus ke Iriantos. Di sana akan belajar bagaimana budaya itu, dan di sana akan dibina untuk mengenal siapa sebenarnya diri saya seperti itu, dan kita akan kembangkan bakat dan talenta-talenta talenta yang ada, tidak saja tari, tetapi juga ada musik, ada teater yang kita kembangkan di sana, sehingga potensi-potensi yang ada pada diri itu bisa dikembangkan dengan baik, tersalur dengan baik, dan menjadi sebuah kebanggaan bagi orang tua, kita juga bagi masyarakat, apabila kita punya perilaku yang baik di tengah-tengah masyarakat, maka itu akan menjadi sebuah nilai khususnya nilai plus di dalam kehidupan bangsa.
2: Terima kasih Bapak untuk pemaparan di siang hari ini dan juga Kak Kartika Dewi, pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa membangkitkan semangat untuk generasi muda yang lainnya membuat sanggar di daerahnya masing-masing ya. Siap, terima kasih sekali lagi buat Kak Kartika dan juga Bapak. Kita ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, selamat siang. Dan juga pemirsa RNet, kita juga kudu pamit ya karena kita harus gantian dengan program lain ya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.
3: Perempat RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
4: Barita Perempat RRI Kupang.

Pukul 14 waktu Indonesia, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, kegiatan pentas seni tingkat gugus PAUD Kecamatan Ende Selatan menghadirkan nuansa budaya lokal melalui penampilan dengan busana khas Ende Lio dan Nage di Taman Bung Karno Ende Sabtu 8 Agustus 2026. Ketua Panitia Ade Atma Abdul Hamid mengatakan kegiatan ini jadi ruang untuk menampilkan seni sekaligus menanamkan kecintaan terhadap budaya daerah sejak usia dini. Kegiatan pentas seni tingkat gugus PAUD Kecamatan Ende Selatan dirancang untuk meningkatkan rasa percaya diri dan profesionalisme pendidik dalam menjalankan tugas. Bahkan penggunaan busana daerah juga jadi salah satu sarana untuk memperkenalkan identitas budaya kepada anak-anak dan juga masyarakat. Informasi berikut, pemerintah Kabupaten Nagekeo melalui Dinas PMD PPPA menggelar Rakor Tim Pembina Posyandu Tingkat Kabupaten Nagekeo di Aula Kantor PK Kambai Rabu 5 Agustus yang lalu. Bupati Nagekeo Simplicius Donatus mengatakan kalau rakor ini jadi momentum penting untuk memperkuat komitmen dan sinergi dalam mewujudkan posyandu yang berkualitas, adaptif, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Menurutnya, transformasi posyandu membutuhkan keterlibatan seluruh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Informasi ini mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

Dangdut RRI Kupang setiap Senin sampai Minggu pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Mari berpantun dan berdendang melalui line telepon di 0380833499 atau WhatsApp Pro 4 di 0811 3820 1043. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, kembali menemani siang jelang sore Bapak Mama semua. Karmana kabar hari ini ya? Semoga semua dalam keadaan yang sehat. Beta awali dulu dengan satu pantun sebelum beta buka kesempatan buat yang mau gabung dengan beta siang jelang sore ini ya. Tong kosong, bantu caket dulu ya. Tong kosong nyaring bunyinya. Perut kosong lebih nyaring suaranya. Udah jam 3:14 ya. Semakan siang ke belum nih. Sepertinya bunyi tong kurang nyaring ya. Kalau ketemu perut kalau lapar tuh kayaknya dia bunyi lebih nyaring begitu ya. Oke, siang jalan sore Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nona yang lagi makan siang. Yang di rumah, di tempat kerja, di kebun dan di mana saja berada di tempat aktivitasnya masing-masing ya. Jeda dulu begitu ya. Karena ini sudah hampir sore. Jangan sampai ketong terlewatkan ketong punya makan siang. Beta buka untuk kesempatan pertama Pro Dangdut sore ini di 08 0811 3820 1043. WhatsApp Pro 4 ya, silakan. Kalau mau telepon boleh juga di 0380833499. Mudah-mudahan kali ini kotong bisa tersambung dari line telepon. Oke, yang ikutan silakan siapkan saja pantun, kotong bawa pantun dulu. Atau juga mau request lagu dangdut di sore ini, boleh langsung gabung dengan beta ya. Kotong tinggalkan tadi Siti Badriah lagi cantik. Dan kali ini beta mau hadirkan dulu ada Muksin A dengan koleksi lagunya Masih Adakah Cinta.

0: Salah satu hiburan rakyat yang populer di kalangan suku Buna yang mendiami wilayah Belu, Nusa Tenggara Timur adalah Jieti atau Adu Ayam. Hiburan ini biasa dipentaskan saat masyarakat suku Buna mengadakan pesta masuk rumah baru ataupun syukur panen. Orang yang pandai dalam menebak kehebatan jenis-jenis ayam jantan disebut dengan Cie Duga Gomo atau peramal ayam. Setiap pemilik ayam jantan yang dijagokan akan meminta nasihat dari Cie Duga Gomo sebelum ayamnya diadu. Kehebatan ayam dilihat dari berbagai penampilan seperti warna bulu yang tumbuh khusus dan disebut ciak. Bagi suku Buna, ayam jago merupakan lambang kehebatan seorang lelaki sehingga wajib untuk memeliharanya.
1: Giliran kamu untuk bersinar sekarang.

www.rri Kupang setiap Senin sampai Minggu pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Mari berpantun dan berdendang melalui line telepon di 0380833499 atau WhatsApp Pro 4 di 0811 3820 1043. Rodangdut, dangdut adalah kita.

Ya, ada koleksinya Siti Badria, Barra Bere, ya, kembali beta hadirkan untuk mama-mama semua. Masih dalam rangka yang pro dangdut, dangdut adalah kita, dan beta sampaikan ada satu informasi bapak mama semua. Ini terkait dengan kegiatan RR Kupang RR Fest 2026 yang nanti akan digelar pada 15 hingga 17 September 2026. RR Kupang menghadirkan beragam kegiatan seru dan menghibur, mulai dari pagelaran budaya, konser musik, pentas seni, bazar UMKM, kegiatan sosial hingga berbagai lomba menarik yang dapat diikuti oleh semua masyarakat. Ayo ajak keluarga, sahabat, dan komunitas untuk meramaikan Pesta Rakyat Persembahan RR Kupang. Dan masih ada lagi selain RR Fest ya, ini juga ada Bintang Radio RR Kupang 2026 yang resmi membuka pendaftaran Bintang Radio dimulai pada 3 Agustus yang lalu sampai dengan 30 Agustus 2026. Ayo wujudkan impianmu tampil di panggung bergengsi dan tunjukkan suara terbaikmu. Segera buat papa mama yang punya anak-anak ya, kakaknya untuk kakak Nona yang punya talenta bernyanyi, silakan daftar di website bintangradio.rri.id. Atau untuk informasi lengkap bisa follow Instagram rri_kupang atau bisa juga menghubungi admin melalui WhatsApp di 0851-909-5995. RR Kupang Fest 2026 Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Oke, Bapak Mama, Bapak Saudara, itu dia satu informasi yang beta bacakan untuk Bapak Mama semua. Dan kembali beta buka line telepon di 0380833499. Atau silakan yang mau gabung dari WhatsAppnya Pro 4 ya, silakan ikutan di 0811 3820 1043.

Ya, Siti Badriah, Barabere. Dan beta masih menantikan atensinya Bapak Mama dong. Beta sapa dulu buat yang lagi mendengarkan Prodangdut ya, di mana saja berada begitu ya, sembari melakukan banyak sekali aktivitas sore ini. Ada yang mungkin masih santai ya bersama dengan keluarga, ada yang masih tempat kerja barangkali, ada juga yang sudah harus pulang karena sudah dari pagi bekerja begitu. Nah, Bapak Mama, Basudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, bagaimana untuk Bapak Mama semua? Ya, tentunya Katong sudah punya banyak sekali kegiatan ya, khususnya di tingkat RT jelang peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus nanti. Apa yang sudah mulai dipersiapkan? Mungkin anak-anak yang mau ikut lomba atau lomba kebersihan tingkat RT ya, lomba kebersihan lingkungan, sudah mulai bersih-bersih lingkungan, dan masih banyak lagi lomba-lomba yang lain begitu. Oke, selamat mempersiapkan saja, dan tentunya buat semua yang akan ikut peserta lomba ya, semoga lomba-lomba menyongsong HUT Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus nanti ini bukan sekedar lomba, tapi ini membangun jiwa nasionalisme kita ya, membuat kita lebih cinta terhadap tanah air seperti itu. Baik, kalau Mas Arya belum bergabung ya, beta coba hadirkan satu lagu lagi. Kali ini beta menghadirkan dari miliknya Fendik Adela Fit Yeninka dengan Pandangan Pertama.

0: Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia guna memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam mewujudkan ketahanan nasional. Ketika Pancasila sebagai dasar negara kokoh, negara juga kokoh. Salah satu hakikat Pancasila adalah sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Kepribadian berarti gambaran tentang sikap dan perilaku atau amal perbuatan manusia yang khas, yang membedakan dengan bangsa-bangsa lain. Ciri khas kepribadian bangsa Indonesia tercermin dalam sila-sila Pancasila, yaitu bahwa bangsa Indonesia, bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berjiwa persatuan dan kesatuan bangsa, berjiwa musyawarah mufakat untuk mencapai hikmat kebijaksanaan, serta bercita-cita mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Setiap Senin sampai Minggu pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Mari berpantun dan berdendang melalui line telepon di 0380-833-499 atau WhatsApp Pro 4 di 0811-3820-1043. Rodangdut, dangdut adalah kita.

104,3 MHz, Pro 4 RRI Kupang, masih dalam rangkaian Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, Bapak, Mama, Abah, Saudara, kalau kota mengenal, kota punya Bapak, Mama, Saudara yang mungkin memulung, ini kota panggil dengan dong untuk pekerjaan yang dong kerjakan sekarang itu sebagai pemulung. Namun dari Menteri Ketenagakerjaan sendiri, ya, Sirli, yang mengatakan kalau saat ini pemerintah sedang menyiapkan penyebutan, perubahan penyebutan pekerjaan pemulung menjadi pemilah sampah. Nah, Bapak, Mama, Bapak, Saudara, menurutnya YSRI sendiri, perubahan ini nantinya akan dituangkan dalam KBJI atau Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia, sehingga pekerjaan tersebut dapat tercatat secara lebih formal dalam sistem ketenagakerjaan. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat juga mengatakan kalau pekerja informal persampahan ke depan juga diharapkan dapat masuk dalam skema kerja yang lebih formal. Menurutnya, pemerintah tengah menyiapkan regulasi yang mengatur kontribusi produsen terhadap pengelolaan sampah, khususnya sampah plastik. Nanti dana yang terkumpul dari produsen ini bisa digunakan untuk mendukung pengelolaan sampah sekaligus memberikan perlindungan yang lebih baik kepada pekerjaan persampahan. Dengan skema ini, pekerja yang selama ini dia ada di sektor informal juga bisa memiliki hubungan kerja yang lebih formal melalui Producer Responsibility Organization atau PRO. Langkah perlindungan ini terhadap para pemulung dinilai menjadi penting sebab pekerjaan di kawasan sampah persampahan memiliki resiko kecelakaan kerja yang cukup tinggi. Sebagai contoh, pada Maret 2026 lalu sejumlah pekerja persampahan menjadi korban longsor di TPST Bantar Gerbang, Bantar Gebang, dan sebagian diantaranya tercatat sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Untuk itu, pemerintah juga mendorong agar cakupan perlindungan terhadap pekerja persampahan diperluas termasuk kepada ribuan pemulung yang belum terdaftar. Nah, itu dia nih, Bapak, Mama, semua informasi dari Menteri Ketenagakerjaan Yasirli, ya, yang mana dia berencana, dikatakan bahwa pemerintah berencana untuk menyiapkan perubahan, ya, penyebutan pekerjaan pemulung tadi menjadi pemilah sampah. Jadi kota sama dia sebut lagi, kota punya Bapak Saudara dong sebagai pemulung, tetapi ke pemilah sampah. Dan nanti akan ada aturannya juga. Oke, masih ada yang mau bergabung kok, masih 15 menit sampai di jam 4. Supaya kita bisa hadirkan lagu di sini, silakan di line telepon Pro 4 atau juga di WhatsAppnya Pro 4. Kalau belum ada, kembali kita hadirkan satu lagu dangdut. Kota meninggalkan tadi ada Amris Arifin dan Ernie B dengan Madu. Kali ini kita kembali hadirkan satu dari Imei Mei dengan Dear Mantan.

Nusa Tenggara Timur memiliki beragam aliran kepercayaan lokal. Salah satu warisan spiritual leluhur yang masih terjaga hingga saat ini adalah Halaika. Halaika merupakan kepercayaan masyarakat suku Boti Dalam yang ada di pedalaman Pulau Timur, tepatnya di Kecamatan Kie, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Orang Boti Dalam yang menganut kepercayaan ini disebut Halaik. Mereka percaya bahwa hidup manusia dikuasai oleh dua kekuatan agung, yakni Uis Neno atau penguasa langit dan Uis Pah atau penguasa bumi. Uis Neno dan Uis Pah diibaratkan layaknya suami istri. Suami yang disebut Uis Neno memberikan bibit kehidupan. Kemudian sang istri menerima, memendam, dan merendam bibit tersebut sehingga bertunas dan berkembang. Uis Neno adalah sumber dan pemberi cahaya, pemberi nafas kehidupan, pencipta, dan pelindung. Sedangkan Uis Pah adalah pemangku, perawat, pemberi makan, dan pemelihara semua makhluk ciptaan. Dalam kepercayaan Halaika, manusia diyakini memiliki jiwa atau smanaf. Menurut masyarakat Boti Dalam, tubuh bisa mati dan musnah, namun jiwa tetaplah hidup. Sama seperti Uis Neno tidak bisa dilihat, demikian pula jiwa manusia. Sesudah kematian tubuh, jiwa akan kembali kepada penciptanya. Para smanaf dipercaya dapat membantu menjadi perantara antara manusia yang masih hidup dengan Uis Pah dan Uis Neno. Halaika saat ini bukan hanya sekedar kepercayaan spiritual masyarakat suku Boti Dalam. Keyakinan ini telah menjadi daya tarik wisatawan untuk mengunjungi kampung adat tersebut.

0: orang tua kita, yaitu tidak boleh menggunting kuku pada malam hari. Karena dipercaya, jika memotong atau menggunting kuku pada malam hari, akan menjadikan kita pendek umur dan lain sebagainya. Apakah ini fakta? Ternyata ini hanya mitos, karena memotong kuku sama sekali tidak ada hubungannya dengan usia kita. Faktanya, tidak boleh menggunting kuku pada malam hari hanya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena dulu memotong kuku menggunakan gunting atau pisau. Bahkan tidak tersedia penerangan yang memadai sehingga bisa melukai diri kita.
1: Rodangdut RRI Kupang, setiap Senin sampai Minggu pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Mari berpantun dan berdendang melalui line telepon di 0380-833-499 atau WhatsApp Pro 4 di 0811-3820-1043.

0: Barita Pro 4 RRI Kupang.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, Wakil Bupati Nagakyo Gonzalo Gracianus Mugasada ajak generasi muda untuk mempersiapkan diri jadi penerus pembangunan daerah dan bangsa melalui peningkatan kapasitas, kreativitas, serta kepedulian sosial. Menurutnya, pergantian generasi merupakan sebuah keniscayaan sehingga mahasiswa perlu mempersiapkan diri sejak dini. Dan tongkat estafet pembangunan daerah dan bangsa pada akhirnya akan berada di tangan generasi muda. Ia juga mengingatkan mahasiswa agar memahami perkembangan teknologi dan sistem pemerintahan yang semakin berbasis digital. Kondisi ini menuntut generasi muda tidak hanya mengandalkan peluang kerja di pemerintahan, tapi juga mampu menciptakan inovasi dan peluang usaha secara mandiri. Ke informasi berikut, Badan Gizi Nasional bagian membuka 3 jalur pengaduan melalui mekanisme PO Box untuk memperkuat pengawasan program makan bergizi gratis. Kanal ini disediakan bagi internal BGN, mitra dan yayasan penyelenggara, serta masyarakat umum. Kepala BGN Masdar dalam konferensi pers Jumat 7 Agustus yang lalu mengatakan sistem pengaduan ini dirancang agar setiap laporan dapat diterima, diverifikasi, dan ditindaklanjuti secara cepat. Menurutnya, pengawasan program membutuhkan partisipasi aktif seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan MBG. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

Dangdut RRI Kupang setiap Senin sampai Minggu pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Mari berpantun dan berdendang melalui line telepon di 0380833499 atau WhatsApp Pro 4 di 0811 3820 1043. Dangdut.

Kerajaan Amanatun adalah salah satu peradaban tertua yang ada di Timor Tengah Selatan. Selain Amanatun, dua kerajaan besar di Timor adalah Kerajaan Belu dan Kerajaan Molo. Ketiga kerajaan ini masih terikat persaudaraan sedara. Konon, zaman dahulu ada tiga bersaudara yang tiba di Timor. Ketiga saudara ini bernama Tei Liu Lai, Kai Son Bai, dan Naipa Banu Nai. Mereka sepakat menjelajahi Pulau Timor dan mereka berhasil mendirikan tiga kerajaan besar. Tei Liu Lai mendirikan Kerajaan Belu, Kai Son Bai menguasai wilayah Kerajaan Molo, dan si bungsu Naipa Banu Nai meminta Kerajaan Amanatun yang letaknya paling selatan di wilayah TTS dengan ibu kotanya Nunkolo. Nama Amanatun berasal dari kata Ama dan Natu. Ama artinya bapa dan Natu artinya emas. Sedangkan penyebutannya sebagai nama Kerajaan Amanatun karena Raja Naipa Banu Nai sangat gemar mengenakan busana dan perhiasan emas. Pada tanggal 22 Januari 1522, Magalhaens Pigafetta berlabuh di pantai selatan Pulau Timor dan mengunjungi Raja Amanatun. Akhirnya pada tahun 1629, Raja Amanatun mulai berhubungan dengan VOC, Maskapai Perdagangan dari Belanda. Upaya penyatuan beberapa kerajaan yang ada di wilayah TTS dalam suatu wilayah administratif mulai tampak sejak dekade kedua abad ke-20. Pada tahun 1920, kota Soe ditetapkan menjadi ibu kota Sweet Midden Timor atas kesepakatan bersama ketiga raja yang berkuasa di sana, yakni Raja Lai Akun Oematan dari Kerajaan Molo, Raja Painope dari Kerajaan Amanuban, dan Raja Kolo Banu Naik dari Kerajaan Amanatun. Setelah Indonesia merdeka, Kerajaan Amanatun bersama Kerajaan Molo dan Kerajaan Amanuban membentuk Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan ibu kota Soe yang sekarang termasuk ke dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

setiap Senin sampai Minggu pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Mari berpantun dan berdendang melalui line telepon di 0380833499 atau WhatsApp Pro 4 di 0811 3820 1043. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang, Bapak Mama, Bah Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nuna. Kembali di sesi kedua Pro Dangdut sore ini, beta hadir lagi ya. Dan silakan Bapak Mama yang masih mau bergabung, boleh bel beta di 0380-833-499 atau juga boleh ikutan di line WhatsApp Pro 4 0811-3820-1043. Kembali informasi mengenai kegiatan RRI Kupang Fest 2026 yang akan digelar pada tanggal 15 hingga 17 September 2026. Di mana di sini akan ada banyak sekali kegiatan seru yang menghibur, mulai dari pagelaran budaya, konser musik, pentas seni, bazar UMKM, kegiatan sosial hingga berbagai lomba menarik yang dapat diikuti oleh seluruh masyarakat. Ayo ajak keluarga, sahabat dan komunitas untuk meramaikan Pesta Rakyat Persembahan RRI Kupang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada juga ajang pencarian bakat ya, Bintang Radio Indonesia, di mana Bintang Radio RRI Kupang 2026 ini resmi dibuka dari tanggal 3 Agustus kemarin sampai 30 Agustus nanti. Wujudkan impianmu, tampil di panggung bergengsi dan tunjukkan suara terbaikmu. Silakan daftar ya Kakak Nyong, Kakak Nona di website bintangradio.rri.id. Untuk informasi lebih lengkap bisa follow Instagram @rri_kupang atau menghubungi admin di WhatsApp 0851-9009-5995. Iya, jadi itu informasinya baik Bapak Mama semua ya. Silakan yang punya anak-anak yang berbakat di bidang tarik suara untuk bisa mengikuti ajang Bintang Radio RRI Kupang di tahun 2026 ini. Ya, kalau belum ada yang mau bergabung, beta hadirkan dulu ya. Kali ini ada Lolita dengan koleksinya Alay.

0: Warga asli Pulau Sumba kaya akan adat dan tradisi yang diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi. Namun, tak dapat dipungkiri, ada beberapa tradisi yang tinggal cerita atau minimal mulai jarang dipraktekkan lagi. Salah satu tradisi Sumba yang kini mulai langka ditemui adalah tradisi Heringu Kanigi, sebuah tradisi yang merupakan warisan leluhur bagi putra-putri Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Tradisi tersebut dilaksanakan setiap musim tanam padi tiba, di mana saat menanam padi, para ibu-ibu akan mengiringi proses tersebut dengan nyanyian. Secara umum, nyanyian yang dilantunkan bercerita tentang kegembiraan atau rasa sukacita para penduduk karena bisa mengolah tanah, menanam padi di lahan yang telah dikaruniakan Sang Pencipta.
1: Dangdut RRI Kupang setiap Senin sampai Minggu pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Mari berpantun dan berdendang melalui line telepon di 0380833499 atau WhatsApp Pro 4 di 0811 3820 1043. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang, koleksinya Uci Sucita dengan Bunga. Tanpa terasa mengantar waktu 5:38 enggak pasir pukul 16 sore, dan kita punya satu informasi ya, semarak kemerdekaan dan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia akan hadir lebih meriah melalui konser Merah Putih yang diselenggarakan oleh Yayasan Karya Musik Siloam pada 26 hingga 28 Agustus 2026 bertempat di pelataran halaman kantor LPP RRI Kupang. Selama 3 hari ini masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya akan disuguhkan berbagai pertunjukan menarik dalam pagelaran seni dan budaya, mulai dari penampilan musik, vokal, permainan alat musik hingga peragaan busana adat dan nasional yang menampilkan kreativitas anak-anak dan remaja berbakat. Nah, selain itu pengunjung juga dapat menikmati bazar UMKM yang menghadirkan aneka kuliner khas dan kerajinan lokal sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Konser Merah Putih hadir untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, memberikan ruang bagi generasi muda dalam berkarya di bidang pertunjukan sekaligus menggerakkan perekonomian lokal melalui pelibatan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Catat tanggalnya Bapak Mama Bapak Saudara dong, dari tanggal 26 sampai 28 Agustus 2026 di halaman kantor LPP RRI Kupang. Mari rayakan semangat Merah Putih bersama keluarga, sahabat, dan seluruh masyarakat. Konser Merah Putih Berkarya Untuk Negeri Bersatu Dalam Harmoni menyambut HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Konser Merah Putih 2026 bersama RRI mengudara untuk Indonesia.

0: Mama, Della punya nilai rapor nih bagus-bagus sekali. Juara kelas terus. Tapi, Papa bingung. Katong punya uang kok sonde. Kayaknya sonde akan cukup untuk biayai dia punya uang sekolah sampai SMA nanti.
1: Kayaknya Bapak nih belum dengar kabar dari kelurahan, nah. Sekarang nih ada sekolah rakyat. Itu program dari pemerintah. Anak-anak yang dari keluarga kurang mampu seperti Ketong nih bisa sekolah dan tinggal gratis di asrama sampai dia lulus SMA.
0: Wih, betul kok Mama.
1: Betul.
0: Semuanya gratis. Tapi kemana dengan makan dan keperluan lain di asrama nanti?
1: Semua tuh dijamin pemerintah, Bapak. Mulai dari tempat tinggal, makan bergizi, ada fasilitas olahraga, sampai pelatihan keterampilan. Kok kemarin tetangga Mama Ana nih sudah daftar di ibu anak sekarang sudah jago bahasa asing dan dia lebih disiplin lain.
2: Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk memutus rantai kemiskinan ekstrim. Melalui Kementerian Sosial, pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan 500 sekolah rakyat hingga tahun 2029 demi menjangkau 500.000 anak bangsa. Mari kawal bersama program Sekolah Rakyat. Bersama wujudkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Senin sampai Minggu pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Mari berpantun dan berdendang melalui line telepon di 0380-833-499 atau WhatsApp Pro 4 di 0811-3820-1043.

0833499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, Bapak Lama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nona, Dina Muriana, ABC, sekaligus mengakhiri rangkaian program untuk kesempatan hari ini ya. Dan kita akan jumpa lagi esok di segmen Prodangdut, masih di jam yang sama dari jam 3 sampai dengan jam 5 sore.

cá.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, Sekolah Nasional Terpadu SNT di Desa Manusa, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, menjadi langkah baru dalam pengembangan pendidikan di daerah. Hal ini disampaikan saat MPLS yang digelar di Aula Kantor Bupati Kupang, Senin 10 Agustus yang lalu. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi NTT Irfan Karim menyampaikan proses menghadirkan SNT di Kabupaten Kupang tidak berlangsung mudah karena pemerintah Kabupaten Kupang harus melalui berbagai tantangan dari kementerian hingga akhirnya lokasi di Desa Manusak yang dipilih. Informasi berikut, Kapolsek Hawu Menghara Ibtu Karel Riu mengatakan bantuan air bersih secara gratis kepada 67 kepala keluarga di Dusun 1 Padadida, Desa Wedumedi, Kecamatan Hawu Menghara, Kabupaten Saburajua, Senin 10 Agustus yang lalu merupakan bentuk kepedulian sekaligus komitmen Polri untuk selalu berada di tengah masyarakat. Polsek Hawu Menghara juga memastikan penyaluran bantuan air bersih akan terus dilakukan pada masyarakat yang membutuhkan sesuai kondisi dan kemampuan yang ada. Melalui aksi tersebut, Polres Saburajua menunjukkan bahwa tugas kepolisian tidak sebatas menjaga Kamtibmas, tetapi juga membangun kedekatan dengan masyarakat melalui pelayanan, kepedulian, dan aksi nyata. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

0811-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Nagekeo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Memiliki luas 141,696 hektar dengan 97 desa, 16 kelurahan, dan 7 kecamatan. Bapak Mama Pak Saudara semua, masyarakat Nagekeo sejak dahulu telah memiliki sebuah pakaian khusus untuk berburu, yaitu dalam bahasa lokal dese atau rompi. Menurut Ibu Christine Gero, seorang petugas Museum Negeri Kupang mengatakan, dese atau rompi hanya dipakai khusus oleh kaum pria yang memasuki usia dewasa. Dese ini terbuat dari bahan alami semacam jerami, sejenis rumput-rumputan yang ditenun, motif dan pewarnaannya dari darah kuda. Bahkan ada motif khusus yang hanya dikenal oleh masyarakat Nagekeo. Bukan itu saja, dese merupakan lambang kejantanan, juga memiliki magic kekuatan, kesaktian yang menghindarkan mereka dari mara bahaya, sehingga perempuan tidak boleh menyentuh.
1: Hampir umumnya kaum pria di Nagekeo lebih banyak kalangan atas yang bisa punya peralatan lebih lengkap, tetapi kalau kalangan biasa itu pun mereka bisa pakai kalau ada hal-hal khusus yang mereka jalankan.
0: Bapak Mama Pak Saudara semua, raja di kampung Boawae sampai sekarang masih memiliki dese dan disimpan dalam rumah adat. Namun karena perkembangan zaman, sehingga dese atau rompi hanya dipakai pada saat-saat tertentu saja.
1: Kalau di kampung raja di Boawae itu, kampung suku itu, kami masuk ke rumah adatnya, dese itu termasuk yang dipajang di situ dan kondisinya juga sudah, mungkin karena usianya sudah tua, kondisinya juga sudah agak lapuk gitu ya, termasuk dengan tombaknya semua disusun, kan harus ditaruh di rumah adat. Karena perkembangan zaman mulai berkurang dilaksanakan tradisi ini. Itulah bedanya kalau masyarakat pemilik koleksi ini, mereka mengerti bahwa di museum ada teknik perawatan khusus, sehingga tidak rusak koleksinya. Makanya itu yang kita istilahnya ke masyarakat, kita selalu bilang lebih aman Bapak Ibu simpannya di museum, lebih awet sampai generasi anak cucu segala macam mau belajar, mau lihat lagi, silakan datang ke museum karena kita perawatan khusus. Kalau di mereka kan disimpan sembarangan, dimakan ngengat, kemudian kena debu apa semua, mempercepat kerusakan.
0: Bapak Mama Bapak Saudara semua, itulah tradisi masyarakat Nagekeo mengenakan dese pada saat berburu. Apapun pendapat masyarakat, yang pasti ada makna dari arti dese, yakni apapun yang dilakukan seseorang semasa hidupnya akan terus terlihat dan dikenang setelah ia meninggal.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

saudara, kakak Nyong dan kakak Nona, Kotong Jepas siar dulu ya. Kali ini Kotong mau melihat cerita yang menyebutkan asal muasal orang Manggarai ya, dari tanah Minangkabau di Sumatera Barat. Ini diyakini dengan berbagai bukti mengenai keturunan pendatang dari Minang yang kini menjadi warga di Manggarai. Dan Beo atau Kampung Runa, Desa Sukakiong, Kecamatan Kuus, Kabupaten Manggarai Barat, Flores, Nusa Tenggara Timur, yang berada di Lembah Hamente, Kola. Kampung Lembah Runa ini masih tersembunyi dari promosi dan publikasi luas di media massa ya. Nah, di balik

di mana kisah lisan ini ya, bahwa gambar telapak kaki dan sebuah gambar peta di bebatuan ini dikisahkan berasal dari India. Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona. Itu dia informasi sekilas ya tentang jelajah Beoruna Pusat Peradaban Minangkabau di Barat Flores.

Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kotong pesiar lagi ya ke Sabu. Kotong melihat Bukit Pelangi Kelaba Maja. Jadi sama seperti namanya, Bukit di Objek Wisata Kelaba Maja, Kecamatan Hau Mehara, Kabupaten Sabu Raijua ini secara alami memiliki warna seperti pelangi, putih, coklat, biru, dan merah. Keindahannya soalnya kalah dari Grand Canyon di Amerika Serikat. Karena Kelaba Maja juga terdiri dari hamparan lembah dan memiliki beberapa tebing dengan bentuk yang unik. Selain Bukit Pelangi, ada juga batu kesimbangan yang berdiri kokoh di ujung tebing dengan model batu yang meruncing. Batu ini dipercaya percaya oleh masyarakat setempat sebagai lokasi bersemayamnya para dewa. Oke, dan informasi ini menuntaskan tentang punya kebersamaan

Pasiar dan juga kebersamaan beta bersama Papa Mama semua untuk edisi siaran hari ini, hari Senin 10 Agustus 2026. Setelah beta ada kakak Daten yang akan temani Papa Mama sampai di malam nanti. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitasnya. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sabu pada umumnya memiliki jenis kuda yang spesifik, kecil akan tetapi bertubuh proporsional dan tangkas dalam memanjat jalan berbatu, serta ahli dalam tarian upacara peherejara yang ditampilkan oleh pengendara kuda di atas kudanya. Ada dua macam tarian kuda peherejara. Yang pertama, peherejara sebagai tarian ritual di mana kuda yang dipakai harus jenis kuda keramat, artinya kuda tersebut harus terlahir pada saat tertentu di sebuah tahun dan memiliki warna yang spesifik. Ritual seperti ini bisa dianggap sebagai pengikat suatu kejadian tertentu di masa lalu yang berhubungan dengan sebuah suku, desa, atau wilayah. Peherejara ditampilkan sebagai ritual di pagi hari di sebuah tempat upacara dengan hanya satu atau beberapa kuda keramat. Sebagai aktivitas rekreasi, peherejara ditampilkan oleh siapapun di komunitas yang memiliki kuda. Penampilan ini dilakukan pada hari yang sama dengan ritual tarian kuda dan di sore harinya atau selesainya ritual tarian kuda tersebut. Acara ini diikuti oleh puluhan bahkan ratusan laki-laki yang mengendarai kuda mereka dan ditonton oleh ratusan penonton yang bergembira. Yang kedua, peherejara adalah bagian dari upacara dakpa atau bulan dakwa dan hole dalam bulan Banggaliwu. Di pagi hari, para pria dengan berkendaraan kuda keramat akan mengelilingi sebuah tempat keramat atau sebuah pohon keramat dalam aturan tertentu. Di siang dan sore hari, peherejara mampu menarik perhatian ratusan orang untuk melihatnya. Para pengendara kuda mendemonstrasikan kemampuan berkuda mereka melalui langkah-langkah kuda yang tertata unik sehingga menarik perhatian anak-anak untuk mengantri. Peherejara yang ditampilkan di Bodo, Kecamatan Sabu Barat, merupakan pengingat akan serbuan hama belalang yang terjadi beberapa abad silam. Guna mengusir hama belalang dari perusakan hasil panen mereka, para pria kala itu menunggangi kuda yang dipasangi sabuk mengelilingi leher dan kaki mereka. Lalu mereka berputar mengelilingi ladang sampai akhirnya belalang-belalang itu pergi. Hasil panen dapat diselamatkan dan semenjak itu peherejara di Bodo, Sabu Barat diadakan setiap tahun di bulan Februari guna mencegah datangnya kembali hama belalang. Upacara tarian peherejara sampai saat ini masih dilaksanakan oleh masyarakat suku Sabu sebagai salah satu aset budaya yang akan terus diingat oleh generasi mendatang.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak mama bah saudara semua, ketika orang menyebut nama Flores, yang bapak mama ingat pasti Danau Kelimutu. Iya, danau ini sangat terkenal bahkan menjadi lambang pariwisata di Pulau Flores.

0: Bapak Mama Mbak Saudara, Danau Kelimutu yang terletak di Kota Ende sebenarnya adalah 3 buah kawah yang terdapat dalam Gunung Kelimutu. Namun, orang lebih mengenalnya dengan sebutan Danau Kelimutu. Masing-masing danau dalam kawah memiliki warna tersendiri. Bahkan, warna danau ini sering berubah-ubah. Menurut Bapak Amatus Peta, salah seorang pemerhati budaya Ende, mengatakan bahwa warna masing-masing danau tersebut memiliki makna, bahkan perubahan warna danau berpengaruh pada kehidupan masyarakat.
1: Danau Kelimutu itu ada tiga. Tiga itu ada Tiwu Atapolo, Tiwu Kofainuamuri, dan Tiwu Atabupu. Di awal dulu warna Kelimutu yang saya tahu sejak saya kecil dulu itu, warnanya ada tiga, yaitu merah, putih, biru. Tapi tidak tahu karena gejala alam atau apa kita tidak tahu, warna itu berubah-ubah. Dan kadang-kadang warna Danau Kelimutu itu berubah, itu akan berdampak langsung dengan kehidupan sosial masyarakat. Tapi yang jelas saya mau sampaikan bahwa Tiwu atau Polo itu aslinya warnanya merah. Dan di situ diberi semacam simbol bahwa warna merah itu tanda kekerasan hidup di dunia ini. Dan itu dikhususkan bagi arwah mereka-mereka yang berperilaku hidup kurang baiklah di dunia ini. Dalam keyakinan orang Liao seperti itu, sehingga disebut Atapolo. Mereka yang suka mengganggu orang, yang suka menyusahkan hidup orang lain, lalu itu disebut Tiwu Atapolo.
0: Suku Ende Liao percaya bahwa warna Danau Kelimutu adalah gambaran kehidupan manusia yang tidak terlepas dari perilaku sehari-hari. Ada baik, buruk, bahkan kebahagiaan seperti yang disampaikan Bapak Amatus Peta.
1: Sementara simbol kebahagiaan itu ada di Kofainuamuri. Itu danau yang diyakin tinggal di situ arwah orang-orang muda, para gadis, para pemuda yang meninggal sebelum mereka menikah. Mereka tinggal di situ dan itu simbol kebahagiaan luar biasa karena warnanya juga di awal itu warnanya bagus sekali, warna biru berpindah ke hijau dan sekarang sudah menjadi warna lain. Kemudian yang terakhir, Tiwu Atabupu. Itu diyakini bahwa setiap orang tua yang meninggal itu arwahnya berkumpul di situ. Dan warna aslinya dulu itu putih di situ, Tiwu Atabupu.

Bapak mama basaudara semua, itulah kepercayaan masyarakat Ndelio tentang warna Danau Kelimutu. Apapun pendapat masyarakat, yang pasti ada makna tersirat dari arti warna Danau Kelimutu, yakni apapun yang dilakukan seseorang semasa hidupnya akan terus terlihat setelah ia meninggal dunia.

0: Nyanyian Lufut merupakan salah satu nyanyian adat dalam pembuatan rumah baru atau TAU UMVU dari Desa El Tua, Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang, yang merupakan warisan leluhur nenek moyang dahulu. Nyanyian Lufut ini dinyanyikan untuk memberikan ungkapan doa bagi keluarga yang akan menghuni rumah baru, juga memberikan hiburan bagi pekerja rumah baru tersebut. Nyanyian Lufut juga mempertemukan warga masyarakat yang berada di daerah lain untuk datang dan bergabung, sehingga nyanyian Lufut lebih bergembira. Lewat nyanyian ini juga, pasangan muda-mudi dapat menemukan jodoh mereka.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Jam 6 sore waktu Indonesia Tengah. Penulis sekaligus penyair Nusa Tenggara Timur, Enong Yonson, menyebutkan bahwa keterampilan menulis puisi dan kemampuan membacakan puisi merupakan dua jenis kompetensi yang berbeda dan sulit dapat disamakan pada setiap individu. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman khusus mengenai karakteristik dan batasan kemampuan dari masing-masing bidang tersebut. Lebih lanjut, Nong menekankan pentingnya sikap tahu diri dan tahu batas bagi seorang penyair maupun praktisi sastra. Tahu diri berarti memahami fokus kompetensi yang dimiliki, sementara tahu batas adalah kesadaran untuk sonde memaksakan gaya atau genre yang sonde sesuai dengan karakteristik pribadinya. Menurut Nong, membaca puisi deng jiwa menuntut pembaca untuk menjadi puisi itu sendiri melalui ketepatan interpretasi, ekspresi, dan penghayatan total. Pembaca sonde sekedar melafalkan bait, melainkan jadi media penyampai pesan moral dan eksistensial karya kepada pendengar. Pindah informasi berikut, Lomba Fashion Show Guru PAUD tingkat Gugus PAUD Kecamatan Ende Selatan jadi ajang buat pendidik untuk menunjukkan kepercayaan diri, sikap, etika, dan profesionalitas. Kegiatan tersebut digelar di Taman Bung Karno Ende pada Sabtu 8 Juli 2026. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende, Samsul Switi, bilang, seorang guru sondehannya dituntut memiliki kompetensi pedagogik dalam menjalankan tugasnya. Guru juh harus mampu jadi teladan buat anak melalui sikap, etika, kerapian, dan kepercayaan diri. Dia kasih tahu penampilan yang sopan, rapi, dan berkarakter merupakan bagian dari citra profesional seorang pendidik. Dia berharap itu kegiatan dapat memberikan manfaat buat para pendidik dan semakin kasih kuat peran guru sebagai teladan dalam membentuk karakter, sikap, dan kecerdasan anak sejak usia emas. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Daten, sampai jumpa.

Dari Kawasan Topolo 8/4 dari Rekupan Suara Budaya NTT, selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua di hari ini ya. Hari Senin ya, hari Senin tanggal 10 Agustus 2026 bersama Deng Datenlay yang suka kembali ada untuk temani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua pengrutinitas aktivitasnya ya sampai di jam 12 malam nanti ya. Dan Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, ada begitu banyak informasi yang datang sosial di sini, baik itu tentang Depong destinasi ya, tentang Depong budaya ya, tentunya destinasi dari Kota Daerah NTT, budaya dari Nusa Tenggara Timur juga, kearifan lokalnya ya, yang Kotong akan baca cerita banyak. Tapi untuk kesempatan kali ini ya, dari sekarang sampai di jam 7 malam itu, Bapak Mama dong bisa bergabung ya di 0811-3820-1043, kemudian di 0380-833-499 untuk baca cerita tentang destinasi-destinasi wisata apa sah yang ada di DKDK Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua pung rumah begitu, atau yang Suparna pi jalan-jalan begitu ya, berlibur begitu ya di tempat-tempat wisata yang bagus ya, yang menjadi apa ya, favorit dari masyarakat juga begitu, boleh baca cerita bersama dengan Daten. Untuk baca cerita soal destinasi wisata ini, sonde hanya tentang destinasi wisata yang ada dekat dengan Bapak Madom tempat tinggal, tapi di luar dari itu juga boleh baca cerita sepuasnya bersama dengan Daten ya, supaya Daten juga tahu ya, dan juga semuanya tahu oh ternyata di daerah ini ada tempat bagus seperti ini ya, salah satunya dari Semau ini. Tapi nanti baru Daten kasih tahu ya, setelah beberapa nomor lagu yang mau Daten hadirkan untuk temani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua pun suasana kebersamaan. Perjalanannya hati-hati di jalan ya, semoga sampai di rumah dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Dan nanti di jam 7 Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, di jam 7 itu ada obrolan budaya yang sangat spesial juga ya, dan tamunya juga sangat luar biasa ya, tamu ketemu tamu sebentar di obrolan budaya itu ada Raja Empoang ya, ada Bapak Robi Mano yang akan baca cerita tentang mengenal prosesi dan aturan adat penobatan Raja Timor Empoang. Jadi yang mau tanya-tanya tentang prosesinya seperti apa, aturan adatnya seperti apa untuk menobatkan Raja Timor Empoang gitu, boleh tanya-tanya di kota melalui telepon seperti biasa ya di 0811-3820-1043, kemudian di 0380-833-499 ya. Kalau mau tanya soal prosesi dan juga aturan adat penobatan Raja Timor Empoang itu, nanti di jam 7 dulu ya di obrolan budaya. Untuk sekarang itu Bapak Mamarum bisa baca cerita tentang destinasi-destinasi wisata apa yang ada di Bapak Mamarum daerah ataupun di luar daerah dari Bapak Mamarum tempat tinggal ya, baca cerita bersama dengan Daten di sini. Nanti setelah beberapa nomor lagu yang mau Daten putar, nanti Daten kembali lagi untuk kasih tahu seperti apa ataupun destinasi wisata apa yang ada di Pulau Semau yang menjadi apa ya, favorit juga ketika masyarakat Kota Kupang ataupun masyarakat dari luar daerah juga ketika pergi Semau pasti akan singgah di ini tempat ya. Penasaran? Maka dari itu jangan kemana-mana, pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT.

pencemaran lingkungan dapat dibagi ke dalam beberapa jenis berdasarkan medium yang tercemar maupun sumber polutannya. Pencemaran tanah menjadi salah satu jenis polusi yang paling umum terjadi. Tanah merupakan fondasi dari seluruh rantai makanan darat. Pencemaran tanah biasanya terjadi akibat proses meresapnya bahan kimia buatan manusia ke dalam ekosistem tanah. Penyebab utamanya seperti kebocoran tempat pembuangan sampah, penggunaan pestisida dan herbisida yang berlebihan, pembuangan limbah industri secara ilegal, hingga tumpahan minyak. Ketika zat beracun meresap ke dalam tanah, struktur kimia tanah akan berubah, mematikan mikroorganisme esensial, dan membuat tanah menjadi tidak subur. Tanaman yang tumbuh di atas tanah beracun akan menyerap logam berat atau bahan kimia berbahaya. Saat tanaman tersebut dipanen dan dikonsumsi oleh manusia atau hewan ternak, racun tersebut akan berpindah dan menumpuk di dalam tubuh, memicu berbagai masalah kesehatan yang bersifat kronis dan jangka panjang. Mari, katong jaga katong pun tanah, kurangi plastik, bijak pakai pestisida, dan jangan buang limbah sembarangan. Karena tanah yang sehat, pasti jamin katong pun masa depan lebih sehat.

0: rapor nih bagus-bagus sekali, juara kelas terus. Tapi papa bingung, katong punya uang kok sonde? Kayaknya sonde akan cukup untuk biayai dia punya uang sekolah sampai SMA nanti.
1: Kayaknya bapak nih belum dengar kabar dari kelurahan, nah. Sekarang nih ada sekolah rakyat, itu program dari pemerintah. Anak-anak yang dari keluarga kurang mampu seperti ketong nih bisa sekolah dan tinggal gratis di asrama sampai dia lulus SMA.
0: Wih, betul kok mama.
1: Betul.
0: Semuanya gratis. Tapi kemana dengan makan dan keperluan lain di asrama nanti?
1: Semua tuh dijamin pemerintah, bapak. Mulai dari tempat tinggal, makan bergizi, ada fasilitas olahraga, sampai pelatihan keterampilan. Kok kemarin tetangga Mama Ana nih sudah daftar dia pu anak sekarang sudah jago bahasa asing dan dia lebih disiplin lain.
2: Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk memutus rantai kemiskinan ekstrim. Melalui Kementerian Sosial, pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan 500 sekolah rakyat hingga tahun 2029 demi menjangkau 500.000 anak bangsa. Mari kawal bersama program Sekolah Rakyat. Bersama wujudkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.
3: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua pasti dari tadi sepenasaran nih. Kakak liatin kasih tau, tempat wisata di Semau ada apa-apa sah selain Pantai Liman. Nah, di Pulau Semau ternyata selain Pantai Liman, ya, kemudian Pantai Otan, ya, Kolam Penyu, ya, dan juga beberapa destinasi wisata pantai. Nah, ini kali Kotong mau pilih salah satu destinasi wisata yang dipenama tuh Goa Alam Lea Talai yang berlokasi di Dusun 5 Oesemu, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang yang belum diketahui banyak orang. Nah, spot wisata alam ini baru dikembangkan oleh masyarakat desa untuk menarik wisatawan berkunjung. Dan dari arah Pelabuhan Hansi sini, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua cukup menuju arah selatan sah, ya. Ikut jalan umum, setelah cabang ke Pelabuhan Rakyat sekitar 200 meter ada cabang menuju air goa ini. Tepat di depan jalan ada papan nama kecil sebagai penunjuk. Selain itu, kalau Kotong kesulitan ketemu, Kotong bisa tanya di warga sekitar yang selalu ramah untuk mengarahkan Kotong, ya. Ketika Kotong berada di goa tersebut, sonde hanya disuguhkan oleh airnya yang jernih, tetapi juga menarik dari tempat ini ada di dinding batu di dalam goa yang sebagiannya itu mengkilap, ya, atau orang Kupang bilang mengkilap seperti permata kalau karena cahaya. Nah, itu momen Kotong bisa sepuasnya berfoto pakai Kotong kamera HP dong, ya, untuk mendapatkan dan juga bisa melihat kelawan batu dengan hasil yang sangat-sangat sonde mengecewakan.

Lingai tidak sekedar tarian tradisional yang dipentaskan untuk memeriahkan setiap seremoni adat masyarakat Helong. Pada era 1970-an, Lingai ternyata menjadi wahana mencari jodoh bagi kawula muda suku Helong di Pulau Semau, Kabupaten Kupang. Seiring dengan perkembangan zaman, tari Lingai sering dipentaskan pada seremoni adat Helong maupun setiap musim panen jagung serta pada event-event yang digelar. Li dalam bahasa setempat berarti injak dan ngai yang berarti jagung dikenal juga dengan buk pariki atau tarian injak jagung. Merupakan sebuah sistem pengawetan jagung sebagai hasil panen usaha pertanian masyarakat yang telah dicampur abu bakaran kayu kesambi di dalam sebuah wadah berbentuk persegi beralaskan tikar daun pandan. Masyarakat Helong percaya jagung yang dicampur dengan abu bakaran kayu kesambi akan bertahan lama dan tidak

0: salah satu penyakit mematikan yang ditularkan dari hewan ke manusia, sangat berbahaya dan bisa menyebabkan kematian. Rabies disebabkan oleh virus dari gigitan atau cakaran hewan yang terinfeksi. Virus rabies paling sering ditemukan pada satwa liar seperti rubah, kelelawar, anjing, dan kucing. Namun, rabies termasuk penyakit yang bisa dicegah dengan beberapa langkah sederhana. Misalnya, memvaksin hewan peliharaan selama 1 tahun sekali atau sesuai anjuran dokter hewan. Jangan biarkan hewan peliharaan berkeliaran di luar yang bisa saja berinteraksi dengan hewan lain yang memiliki virus rabies. Jangan memelihara hewan liar sembarangan. Jika ingin memelihara, sebaiknya periksakan terlebih dahulu pada dokter hewan. Serta hindari kontak langsung dengan hewan liar, baik dalam keadaan hidup maupun mati. Usahakan untuk tidak menyentuh hewan liar apapun dengan tangan kosong. Selain itu, jika hewan menunjukkan perilaku tidak wajar, sebaiknya dijauhi karena kemungkinan memiliki virus rabies.
1: Imhatsium Molok Nako Pro 4 RRI Kopan. Marilah kita mendengarkan siaran Pro 4.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua nanti jampi mana-mana Dan Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua juga bisa tanya-tanya nanti. Bisa bergabung ya di Ketempung Obrolan Budaya Sabantar yang akan baca cerita tentang mengenal prosesi dan juga aturan adat penobatan Raja Timor Empok. Ya. Dan nanti yang menjadi narasumber itu, ini juga sangat spesial narasumbernya, sangat luar biasa. Ada Bapak Robi Manok ya, selaku Raja Ampoang, yang akan kasih tahu tentang bagaimana prosesi dan juga aturan adat penobatan Raja Timor Ampoang. Jadi buat Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua yang masih penuh pertanyaan, yang masih ada di Bapak Mama Rumbenak yang ingin ditanyakan begitu, sabantar tanya langsung saja di Ketempung Bapak Robi Mano selaku Raja Ampoang tentang prosesi dan aturan adat penobatan Raja Timor Ampoang itu seperti apa. Bisa bergabung nanti di Ketempung lain telepon seperti biasa di WA, kemudian di telepon ya 8334399 dan juga di YouTube channel RR Kupang, karena sebentar juga kita akan live di YouTube channel RR Kupang ya. Jadi pantau terus Perempat FM, suara budaya NTT.

0: Gotong royong merupakan ciri khas bangsa Indonesia yang dimiliki sejak dahulu dan dianggap sebagai kepribadian serta budaya yang telah mengakar. Madene adalah budaya gotong royong atau sistem kerjasama yang hingga kini masih dipertahankan sebagian besar masyarakat di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Madene merupakan tolong-menolong masyarakat dalam suatu wilayah atau kampung untuk membangun rumah, mempersiapkan lahan, sawah, atau kebun menyambut musim tanam. Masyarakat percaya, jika Madene dilaksanakan sebagai sebuah prioritas, maka keberhasilan hidup, keberhasilan panen, atau lainnya akan mengikuti mereka. Tradisi Madene adalah suatu bentuk solidaritas dan cara untuk mempererat jalinan hubungan persaudaraan.
1: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
2: Makanya, sutau musim kemarau begini nah, jambah bakar di siang hari panas baik.
3: Bapak? Bapak ada omong dengan siapa?
2: Mama lihat ini berita kebakaran hutan yang lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk bertanam.
3: Abis kebutuhan hidup nah mau kar mana?
2: Nah, itu yang salah mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat di akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apa lain? Susah sudah datang toh.
4: Mari ketong cegah karhutlah demi selamatkan bumi.
5: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
6: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
5: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia dan Channel 5.

0: Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Perkembangan teknologi digital membuka peluang semakin luas buat musisi lokal berkarya dan menjangkau pendengar lebih luas. Berbagai platform digital sekarang memungkinkan promosi karya musik dilakukan lebih mudah sampai menembus pasar internasional. Musisi Belu Samuel Octavianus Bilingongo bilang, musik sondeh hanya saran hiburan, tetapi juga media menyalurkan emosi secara positif dalam kehidupan. Aktivitas bermusik membantu musisi menjaga keseimbangan pikiran ketika menghadapi tekanan maupun berbagai tantangan kehidupan sehari-hari. Dia menilai Kabupaten Belu memiliki banyak talenta musik yang mampu bersaing di tingkat nasional. Samuel berharap kemajuan teknologi digital dapat dimanfaatkan maksimal oleh musisi daerah kokasi kembang karya mereka. Dukungan masyarakat serta kesempatan tampil yang lebih banyak dinilai penting memperkuat perkembangan industri musik lokal. Pindah ke informasi berikut, fashion show guru PAUD tingkat gugus PAUD Kecamatan Ende Selatan menjadi ruang bagi para pendidik untuk menunjukkan kreativitas sekaligus kecintaan terhadap budaya lokal Endelio. Ferdinando Serikin Raja, salah satu seniman dan pegiat seni di Kabupaten Ende bilang, kegiatan tersebut sejalan dengan upaya membangun kecintaan terhadap budaya daerah khas Endelio. Dia kasih tahu konsep fashion show kali ini memiliki perbedaan dibandingkan kegiatan serupa yang pernah diikutinya di Kecamatan Ende Utara. Kalau sebelumnya sebagian besar peserta yang terlibat adalah anak-anak murid, kali ini para guru PAUD secara langsung menampilkan busana hasil kreativitas mereka. Busana yang diperagakan memanfaatkan berbagai bahan termasuk tenun ikat yang diolah melalui proses jahit, sulam maupun aplikasi. Dia bilang penggunaan bahan lokal tersebut menunjukkan adanya upaya pendidik untuk mengeksplorasi kekayaan budaya melalui desain yang lebih kreatif. Demikian Barita Pro 4 RRI Kupang, Beta Daten, sampai jumpa besok di jam 6 pagi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Rompat dari Kupang, Suara Budaya NTT, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Dan kalau tadi Beta suka sih informasi terlebih dahulu, kalau malam ini ada obrolan budaya yang sangat spesial juga, karena ketemu narasumber juga sangat luar biasa, sangat spesial, yang hadir langsung di studio Pro 4 RRI Kupang ya. Dan obrolan budaya saat ini akan beromong tentang mengenal prosesi dan juga aturan adat penobatan Raja Timor, khususnya Timor Amfoang ya. Jadi buat Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua yang penasaran tentang prosesinya seperti apa, aturan adatnya bagaimana untuk menobatkan Raja Timor Amfoang itu seperti apa, boleh tanya-tanya di kotompulian telepon 0811-3820-1043, kemudian di 0380-833-499, dan juga di YouTube channel RR Kupang ya. Karena malam hari ini kotong lagi live ini di YouTube channel RR Kupang. Jadi buat Bapak Mama dong yang mau tanya-tanya, silakan ya, karena di malam hari ini di studio Pro 4 RRI Kupang juga ketemu narasumber yang sangat luar biasa, Bapak Robi Mano selaku Raja Amfoang, su berkenan hadir ya di kesempatan malam hari ini di obrolan budaya. Dan Beta langsung sapa saja ya, Beta pun narasumber Bapak Robi Mano, Bapak Raja ya, Raja Amfoang. Selamat malam Bapak.
3: Selamat malam.
2: Iya, bagaimana kabarnya Bapak Raja?
3: Kabar baik.
2: Kabar baik.
3: Salam baik. Hormat buat masyarakat di Amfoang.
2: Salam hormat
3: dan sekitarnya.
2: Iya. Ini malam sangat spesial, dan juga Beta merasa terhormat ini karena Raja Amfoang langsung hadir di studio Pro 4 RRI Kupang untuk berbicara mengenai prosesi dan juga aturan adat penobatan Raja Timor, khususnya Timor Amfoang ini ya. Tapi sebelum kotong masuk di prosesinya Bapak, kemudian sebelum kotong masuk di aturan adatnya seperti apa untuk menobatkan Raja Timor Amfoang ini, mungkin Bapak juga bisa memberikan apa ya, pemahaman juga mengenai apa yang terjadi beberapa waktu lalu ya, ketika salah satu tokoh bangsa datang di Kupang ya untuk mengikuti kegiatan ya, bukan mengikuti tapi melakukan sebuah kegiatan begitu, dan akhirnya ada informasi yang beredar begitu bahwa beliau ya dinobatkan menjadi Raja Timor ya, untuk keseluruhan begitu, sesepuh Timor begitu. Mungkin Bapak bisa apa ya memberikan pemahaman juga, memberikan gambaran juga supaya bisa meluruskan informasi ini Bapak, supaya tidak menjadi kekeliruan ini.
3: Baik, terima kasih. Jadi dari awal itu memang kita diundang dari Pak Wali Kota,
2: iya.
3: Satu minggu sebelumnya diundang. Setelah itu disampaikan bahwa Pak mantan Presiden Pak Jokowi akan ke Kupang. Sehingga okelah kalau begitu. Beta juga sebagai raja setuju juga, tapi setuju dalam arti bahwa akan menyampaikan terima kasih.
2: Iya.
3: Kunci di situ. Satu minggu kemudian beliau datang ke Kupang. Nah, dari pihak panitia itu sudah menyiapkan hotel, tapi Beta sendiri tidak mau, mau tidak mau tinggal di hotel. Nah, lebih suka di rumah.
2: Iya.
3: Nah besoknya jam sekitar jam setengah satu kita berkumpul di hotel tersebut untuk mempersiapkan diri ke Tennis Bar, acara Pak Jokowi di Tennis Bar. sambil kita tunggu waktu tidak ada cerita. Dalam penobatan tidak ada sama sekali. Sama sekali tidak ada. Sama sekali tidak ada. Nah, sekitar jam 2 sampai setengah 3 kita perjalanan menuju ke Tisbar. Buka deh HP, kok tiba-tiba sudah viral. Raja-Raja Timur menobatkan Pak Jokowi sebagai Raja Timur.
2: Iya.
3: Itu viral di media.
2: Oke.
3: Okay. Kita kaget dalam perjalanan. Kok siapa yang cepat-cepat membuat viral yang tidak pas. Itu gambaran kasarnya seperti itu.
2: Iya, iya. Tapi sebenarnya itu sonde sah ya Bapak Raja?
3: Tidak bisa sah. Karena tidak segampang menobatkan seseorang. Contoh,
2: iya.
3: Kalau Raja Amfuang menobatkan Pak Jokowi sebagai raja, ya toh,
2: iya.
3: Terus Raja Amfuang jadi apa?
2: Betul.
3: Yang kedua, kalau masyarakat adat Amfuang mau perlu rajanya harus ke Solo, kan tidak masuk akal.
2: Iya, iya.
3: Nah, kemarin di Tisbar tanggal 1 itu, yang pasti beta waktu kita di atas panggung itu, beta hanya menyampaikan terima kasih ke Pak Jokowi karena selama beliau memimpin Indonesia, khususnya di Amfuang mendapat listrik masuk desa, kemudian penyelesaian perbatasan.
2: Iya, iya.
3: Batas ini kan beliau rekomendasikan ke Kemenlu untuk dikirim ke Raja Amfuang untuk dapat membantu penyelesaian batas antar negara secara adat budaya. Akhirnya 2017 selesai beta tanda tangan atas nama presiden.
2: Iya. Berarti nah, kejadian yang di Pantai Lalebesi Kopan di Pantai Tedisi itu itu sondesah ya Bapak Raja, Bapak Robi, dan itu mungkin hanya sebuah penghormatan saja begitu.
3: Iya. Jadi waktu itu masing-masing kita ada 7 orang masing-masing menyampaikan, Raja Amfuang menyampaikan limpah terima kasih karena termasuk minta terima kasih karena bulan kemarin anaknya Pak Wapres datang kita minta akhirnya jembatan di Amfuang sudah dibangun sekarang. Itu sebenarnya intinya di situ, dan hal-hal yang lain.
2: Iya, iya.
3: Selain itu kita sebagai orang Timur wajib untuk hukumnya kasih selendang ke bahu. Dan selesai. Selesai di situ. Tapi viralnya katanya nobatkan.
2: Iya.
3: Yang nobatkan siapa? Gitu.
2: Padahal sebenarnya kejadian yang sebetulnya itu hanya sebagai bentuk penghargaan. Bentuk penghormatan kepada tokoh bangsa yang memang sudah berjasa begitu bagi Tanah Timur.
3: Ya, kepada kita di Amfuang. Dia tahu yang di mana, tidak tahu.
2: Oke, baik. Yeah. Berarti sekali lagi ya Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, kejadian yang di Pantai Tedisi itu bahwa salah satu tokoh bangsa ya, mantan Presiden Republik Indonesia ya Bapak Jokowi, itu bukan dinobatkan tapi itu sebagai bentuk penghargaan, bentuk penghormatan kepada beliau begitu ya. Nah, untuk menjawab semua dari apa yang sudah diberitakan begitu ya, untuk menjawab semuanya itu, ini mungkin Kotong masuk sudah ya ke prosesinya seperti apa ya, aturan adatnya seperti apa untuk menobatkan seorang raja begitu, khususnya Timur Amfuang ini. Nah, ini seperti apa ini tahapan dari prosesi atau aturan adatnya untuk menobatkan raja begitu dalam tradisi masyarakat adat Timur Amfuang ini Bapak Raja?
3: Ya, jadi kita di Amfuang begini. Waktu itu Bapak sudah meninggal 4 tahun. Sudah 4 kan terjadi vakuman di Amfuang. Rajanya mau ganti yang mana? Karena di situ marga mana banyak, anaknya banyak. Tidak mungkin semua dong. Akhirnya para vetor, amaf segala, Pak Ketua-Tua Adat, mereka minta kami, kita turun kita 6 orang. Untuk kita dipanggil ke Amfuang, berkumpul di Amfuang Barat Daya waktu itu, untuk menentukan mereka mau pilih yang mana. Dari jadi 6 bersaudara ini. Beta paling bungsu.
2: Oke.
3: Dari 6 bersaudara ini. Nah, hasil kemudian dipersiapkan, satu minggu kemudian baru kembali untuk dipilih. Nah, setelah terpilih, ya beta dipilih dari 6 kakak.
2: Oke.
3: Beta yang paling bungsu.
2: Iya.
3: Nah, akhirnya tidak ada bermasalah karena memang adatnya seperti itu. Nah, tapi biasanya kakak yang sulung.
2: Iya.
3: Tapi betul. Kakak sulung waktu itu tidak bersedia karena sudah agak tua.
2: Karena faktor umur juga.
3: Faktor umur. Akhirnya diserahkan kepada kita 6 orang. Tapi masyarakat ada yang mulai vetor, amaf-amaf segala macam. Akhirnya beta terpilih sebagai raja. Nah, kemudian proses adatnya nanti satu minggu setelah itu baru diarak ke Ampang Timur. Diapoli sana, di situ itu rame. Diundangnya bupati waktu hadir juga segala macam pemerintah hadir. Hadir dalam menyaksikan saja, tidak ada apa-apanya.
2: Oke.
3: Nah, setelah itu yang istilah mafefa atau juru bicara raja itu di atas podium dia bicara memanggil roh kita punya nenek moyang, setelah itu dikalungkan kita punya pilu atau destar.
2: Okay.
3: Destar emas. Situlah sah menjadi raja.
2: Okay.
3: Tapi bukan sembarang raja, tidak bisa kita milih diri sendiri. Tidak bisa.
2: Iya.
3: Itu adat Timur yang ada di Amfoa. Sampai detik ini.
2: Iya. Berarti memang harus ada ini ya, untuk menobatkan seorang raja itu harus ada garis keturunannya begitu.
3: Betul.
2: Oke. Betul. Walaupun Bapak sebagai yang paling bungsu, tapi karena sudah apa ya, duduk bermusyawarah begitu, duduk berbicara begitu, akhirnya kakak-kakak saudara dari Bapak Robi menyetujui bahwa Bapak yang
3: tidak masyarakat yang pilih.
2: Masyarakat yang pilih.
3: Iya, begitu banyak ribuan orang di wilayah itu.
2: Oke.
3: Veteran dia punya perangkat

0: kan keturunan. Ingat bahwa Amfuang itu bukan nama tempat.
1: Oke.
0: Okay. Ingat baik-baik. Amfuang bukan nama tempat, nama orang.
1: Oh, nama orang.
0: Iya. Namanya Fuang. Kalau ada acara adat di Amfuang, dong tidak pernah panggil Robi mana, Fuang. Ingat baik-baik itu.
1: Oke.
0: Okay. Baru tahu kan sekarang?
1: Baru, nah, iya. Baru tahu ini.
0: Amfuang bukan nama tempat, nama orang.
1: Oke. Okay. Dari nama orang akhirnya menjadi nama tempat.
0: Setelah bukan nama tempat, nama sekarang yang Fuan.
1: Oke.
0: Tidak mengganti nama tempat, tidak sampai sekarang Fuan. Cuma karena ada tambah G, tambah
1: iya, betul. Ya.
0: Tapi ini Fuan.
1: Tapi sebenarnya Fuan.
0: Fuan, betul.
1: Tapi makin
0: kesini. Contoh ke Jamplong kan? Dulu apa? Nah ini, ya, jadi itu nama orang.
1: Nama orang.
0: Yaitu Betan sebagai Nefoan.
1: Oke. Okay.
0: Ya, punya wilayah.
1: Oh, berarti Foan ini merupakan raja juga?
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Nah, Foan ini tahun berapa terbentuk? 1200 kan?
1: Iya.
0: Nah, sampai sekarang.
1: Oke, okay. Ini sudah keturunan keberapa ini?
0: Belum tahu lagi.
1: Wah, luar biasa ya. Ini beta baru tahu bahwa Amfuang ini bukan nama tempat tapi nama orang, yaitu Foan.
0: Foan.
1: Oke.
0: Okay. Betul.
1: Baik. Baik, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua terjawab ya. Dan buat Bapak Mama, Bapak Saudara semua yang mau tanya-tanya soal mengenal prosesi dan juga aturan adat ya penobatan Raja Timur Amfuang, boleh tanya-tanya di 0811 3820 1043. Dan juga di 0380-833-499 maupun di YouTube channel RRI Kupang ya. Karena di malam hari ini ada Bapak Raja ya, Bapak Robi Mano selaku Raja Amfuang yang mau berbagi banyak, yang mau menjawab apapun yang akan ditanyakan oleh Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua ya. Jadi ini kesempatan bagus ya buat saudara semua yang mau tanya-tanya dengan Bapak Robi, boleh ya di kotak pulangan telepon. Baik Bapak Robi, terkait dengan penobatan Raja Amfuang ini ya, Raja Timur Amfuang ini, dan apakah ada hari ataupun bulan begitu Bapak Raja atau waktu tertentu yang tepat begitu untuk melaksanakan tradisi penobatan seorang menjadi raja, karena untuk menyandang seorang raja ini sakral betul-betul.
0: Betul.
1: Bapak Robi, mungkin ada hari atau
0: itu hari tanggal dan bulan itu di apa yang dikasih oleh para Mafefa tertua.
1: Oke.
0: Okay. Mafefa artinya juru bicara.
1: Juru bicara, iya.
0: Dia waktu itu umurnya yang beta tahu sekitar 80 hampir 90 tahun. Dia menentukan tanggal hari apa, jam berapa gitu. Tidak sembarang.
1: Oke.
0: Okay. Nah, sehingga nanti penobatan supaya dia kenapa? Supaya nanti pas saat penobatan jam 12 siang itu, mereka akan panggil leluhur datang.
1: Iya.
0: Masuk ke kita punya badan. Kita punya badan.
1: Okay.
0: Dan itu betul terasa sama sekali. Dingin rasanya. Saat jam 12 siang. Kemudian pada saat itu betul dia tamu yang duduk di bawah. Kecil korek api. Pada saat memanggil Fuan. Panggil leluhur kita.
1: Iya.
0: Gitu. Okay. Sekarang saja dengar.
1: Wow. Yeah. Berarti waktu itu merasakan dingin begitu,
0: yes,
1: ya?
0: Semacam ya, adalah ya, kira-kira aura yang masuk ke tubuh betapa.
1: Oke, leluhur ya,
0: Foan
1: ini Foan, ya. Baik, dan itu merupakan bentuk dari persetujuan juga begitu ya Bapak?
0: Yeah.
1: Persetujuan dari leluhur pertama begitu, Foan.
0: Yeah.
1: Yang menyetujui bahwa Bapak Robi berhak untuk menjadi seorang raja.
0: Iya. Yeah. Okay. Kalau yang leluhur tidak setuju, pasti sampai saat ini kan ada masalah.
1: Iya, iya, iya.
0: Tapi kita yang lurus tidak bisa.
1: Ada kosong kayak pantangan begitu yang harus dijalankan oleh Bapak Robi ataupun calon raja begitu sebelum dinobatkan menjadi raja ataupun setelah menjadi seorang raja begitu. Mungkin ada pantangan ataupun larangan yang memang Sonde boleh melakukan ini, Sonde boleh melakukan ini.
0: Itu hanya disampaikan tidak boleh menyakiti hati masyarakat Amfuang, titik di situ.
1: Oke. Dalam bentuk apapun.
0: Dalam bentuk apapun.
1: Oke, perkataan, perbuatan,
0: ya.
1: Dan pikiran.

0: akibatnya bisa terjadi. Kalau bisa dipaksakan, ya ada yang korban.
1: Oke. Okay. Akibat yang paling fatal?
0: Bisa korban mati.
1: Oke. Okay. Baik. Oke, okay, baik.
0: Dan itu sudah dibuktikan. Dibuktikan ke benda.
1: Oke. Okay. Baik. Kalau untuk simbol atau atribut apa saja ini, Bapak Robi, yang digunakan dalam penobatan raja, dan apa makna dari masing-masing simbol tersebut?
0: Ya, sebenarnya yang pertama itu dikasih pakai
1: pilu
0: desa yang sudah disiapkan, kemudian kita punya pakaian, kemudian yang berikut adalah selimut. Nah, ingat bahwa selimut raja itu ciri khas ada.
1: Oke.
0: Dipunya ikatan itu beda dengan yang lain. Warnanya merah.
1: Oke.
0: Merah itu kenapa dikasih merah? Karena Raja Amfuang yang menerima bendera pusaka sebelum Indonesia ada. Tahun 42. Sebelum merdeka. Sebelum merdeka, Amfuang sudah tahu warna kita punya bendera merah, warna apa. Ternyata di tanah. Nah, sekarang bendera masih simpan sampai sekarang. Panjangnya 2,5 meter, lebarnya panjangnya 3 meter, lebarnya 2,5 meter. Tanpa jahitan. Dari Fatmawati.
1: Oke, berarti busana yang dipakai oleh raja itu berbeda dengan para vetor, kemudian amaf dan juga masyarakat adat.
0: Kalau vetor sama.
1: Oh, sama. Sama.
0: Tapi sekarang itu semua kelihatan merah semua. Kalau waktu-waktu lampu tidak sama. Karena misalnya suku A, vetor mana dia punya sukunya, pakai motif itu. Ketahuan di situ nanti.
1: Nah, ini kan yang kotong lihat sekarang kan untuk pilu ya, untuk simbol begitu ya. Untuk aksesoris pakaian adat dari seorang raja, seperti yang tadi Bapak Robi katakan bahwa akan dikenakan pilu atau destar. Nah, destar ataupun pilu yang kotong lihat sekarang itu kan itu berupa kain begitu ya. Kalau untuk raja ini berupa apa ini?
0: Ya, sebenarnya bentuk yang selain kan ada lagi, ada tiga topi yang dipakai. Cuma kalau beta pakai yang asli yang ini kan beratnya 7 kilo, jadi leher miring itu sih bangun lagi.
1: Oke, 7 kilo.
0: Ya, jadi sesuaikan saja dengan keadaan.
1: Itu terbuat dari apa kok bisa sampai perak?
0: Terbuat dari uang perak.
1: Oh, uang perak. Ya.
0: Oke, berarti dengan baju juga.
1: Oke, berarti sama seperti yang foto yang Bapak kirim itu.
0: Iya, Bapak.
1: Oke, itu luar biasa pilonya. Ya. Itu ada manik-manik juga di atasnya itu uang perak dan juga bajunya itu berkilau.
0: Betul.
1: Itu memang pakaian khusus untuk raja. Oke, khusus Raja Amfuang ya, Bapak Mama, kakaknya, kakak nona semua. Dan berhubung dengan penobatan ya, ini tentang prosesi dan juga aturan adat penobatan Raja Timor, khususnya Timor Amfuang ya. Dan apakah ada ritual adat begitu ataupun doa atau persembahan khusus yang wajib dilakukan selama prosesi penobatan ataupun sebelum begitu?
0: Itu orang-orang tua yang kita sebutkan tadi, orang yang terima.
1: Oke.
0: Tinggal terima bersih.
1: Oh, tinggal terima bersih saja.
0: Entah dalam bagaimana itu, dan mereka berkomunikasi dengan leluhur.
1: Tapi memang ada ritualnya ada, begitu. Ada.
0: Jadi tidak segampang kita menggunakan nama raja. Tidak segampang itu. Bukan marga ini tiba-tiba betul raja ini.
1: Karena tadi kembali lagi bahwa ada kriterianya, kemudian ada syaratnya. Syarat salah satunya itu masih dalam satu garis keturunan dan dilihat dari karakternya begitu. Ya. Dan pada intinya tidak boleh menyakiti masyarakat. Ampoang. Itu intinya. Oke, baik.
0: Nah, sehingga nanti di situ terbentuklah perangkat-perangkat kerja situ. Vetor dan seterusnya.
1: Oke, vetor, amal dan lain-lain gitu ya. Kalau untuk figur yang berhak memegang dan juga menyerahkan pusaka kebesaran kerajaan kepada raja yang baru, kepada Bapak Robi waktu itu,
0: ya itu tadi yang nama
1: Mafefa.
0: Mafefa tadi. Okay. Artinya juru bicara yang serahkan.
1: Oke, pikir.
0: Kasih sebagai semua.
1: Oke, ya. Pikirnya masih dari keluarga juga begitu.
0: Tidak.
1: Oke, berarti Mafefa ini. Ya. Mafefa boleh dari garis keturunan yang berbeda?
0: Ya, tidak. Eh? Memang dia keturunan dari awal sampai sekarang sama.
1: Oh, tidak okay, beda-beda. Oke, Mafefa ini masih satu garis keturunan juga begitu dengan raja.
0: Ya.
1: Oke, baik. Dan dia juga yang berhak untuk mengatur dan juga memberikan mahkota kerajaan buat Bapak.
0: Betul sekali.
1: Oke, baik-baik. Kalau untuk tempatnya itu seperti apa ya yang dipilih untuk menggelar upacara penobatan ini? Misalnya Sonaf atau istana ada begitu?
0: Itu mereka sesuaikan. Jangan yang tahu persis di mana. Kita tinggal ikut saja.
1: Oke, baik-baik. Oke, berarti ini tergantung semuanya dari Mafefa tadi.
0: Ya, dari juru bicara. Jadi dia yang berkomunikasi dengan leluhur. Dia tahu persis di mana dia.
1: Iya. Oke.
0: Dan dia mengerahkan raja kemana.
1: Oke, baik-baik. Kalau untuk tata cara penobatan raja, ini berbeda dengan setiap wilayah ataupun kerajaan ada di Pulau Timur ini, Bapak Robi? Atau ada sedikit kesamaan?
0: Itu masing-masing rumah tangga. Yang tidak bisa kita membuka di sini.
1: Oke, baik.
0: Nanti kita omong lagi salah lagi. Masing-masing rumah tangga itu tetap persis.
1: Iya. Kalau khusus untuk Amfoa?
0: Ya itu tadi, saya sampaikan tadi.
1: Baik. Oke. Dan memang punya tata caranya sendiri begitu ya. Dan khusus untuk Amfoa sendiri, ya memang yang paling berhak untuk apa ya memberikan mahkota kerajaan itu adalah Mafefa atau juru bicara tadi. Dan Mafefa ini masih satu garis keturunan ya. Dari raja begitu. Dan Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua sekali lagi ya yang penasaran dengan obrolan budaya malam hari ini mengenai prosesi dan aturan adat penobatan Raja Timur Amfoang ya bersama dengan Bapak Robi Mano selaku Raja Amfoang, boleh tanya-tanya ya di 0811-3820-1043, kemudian di 0380-833-499 dan juga di YouTube channel RRI Kupang ya. Dan kalau untuk pantangannya tadi sudah ya Bapak Robi, dan juga kalau pantangannya itu sudah dijalankan otomatis pasti ada konsekuensinya begitu. Dan konsekuensi yang paling besar itu adalah kematian begitu ya Bapak Robi. Dan bagaimana ini masyarakat bisa memastikan bahwa seluruh tahapan penobatan itu tetap sesuai dengan ketentuan adat yang diwariskan oleh leluhur, khususnya di zaman sekarang begini. Karena kita juga sudah hidup di era yang modern, mungkin ada hal-hal yang sudah tidak dijalankan lagi begitu, berbeda dengan zaman dulu begitu. Ini seperti apa nih Bapak Rubi?
0: Jadi sebenarnya begini ya, zamannya boleh berubah, tapi adat tidak akan berubah. Kalau kita tidak tahu adat, berarti kan kita ini biadab kan gitu. Iya kan? Mau profesor, mau sekolah tinggi, tapi harus tahu adat. Lu dari mana? Nah, sehingga betul bilang lagi, kalau tidak tahu adat, berarti biadab. Boleh, kita harus ikut perkembangan. Tetapi harus ingat, lu dari mana? Jalan saja, permisi. Kita yang orang tua sendiri. Iya kan? Nah, itu adat kita.
1: Betul.
0: Orang tua ada duduk, permisi bapak, permisi mama.
1: Betul.
0: Iya kan? Jangan sampai itu menjadi biadab. Kira-kira gambaran seperti itu.
1: Iya. Bisa dimengerti.
0: Okay. Nah, apalagi kalau kita jadi raja, kemudian kita biadab, mah. Bagaimana?
1: Baik.
0: Siap.
1: Ya. Baik, Bapak Robi. Dan ini yang hadirkan itu ada masyarakat adat, kemudian para vetor, para amaf, ya. Ini peran dari masing-masing ini seperti apa ini?
0: Ya, jadi contoh begini ya, vetor ini dia dia yang raja sudah atur untuk dia memiliki satu wilayah. Jadi sebenarnya raja ini tinggal kasih tahu. Dia mau tinggal di Amfong Vetor A. Nah, dia kasih tahu Vetornya dengan dia punya amaf-amaf yang kepala suku. Meta mau tinggal di ini, di kebun contoh. Iya. Nanti yang dia atur semua. Jadi semua itu sudah kasih peranan. Peran penting di situ.
1: Begitu. Okay.
0: Misalnya mau tinggal di Amfong Timur, tinggal beta sampaikan ke Vettel sana. Ini beta mau tinggal, mau bikin kebun atau bikin rumah, tinggal ke situ.
1: Oke, baik. Dan kalau untuk apa ya, ikrarnya begitu, sumpahnya begitu. Oke, contohnya beta sudah dipilih sebagai seorang raja, ataupun bapak sudah dipilih sebagai seorang raja, ya, siap. Raja Amfoang, ya. Mungkin ada janji begitu, sumpah begitu, atau ikrar yang harus diucapkan oleh raja saat proses penobatan, dan supaya bisa apa ya, meyakinkan masyarakat. Oke, ini dia yang kotong pilih.
0: Ya, sebenarnya masyarakat adat Amfong sudah tahu dari dulu. Dan sebenarnya kalimat-kalimat itu sudah diajarkan dari awal. Turun-temurun sudah tahu.
1: Iya.
0: Sehingga dia perlu itu, cuma yang disampaikan oleh leluhur, siapapun yang memimpin jadi raja di Amfong, itu harus tidak boleh kasar dengan masyarakat adat. Kemudian menjaga mereka dulu, harus bikin kebun kasih atau segala macam dulu ya, sekarang kan
1: iya
0: gitu, tapi intinya seperti itu, menjaga dan melindungi.
1: Oke, menjaga dan melindungi,
0: ya, itu yang intinya sih.
1: Oke, nah setelah dinobatkan begitu ya Bapak Raja, apa yang menjadi kewajiban begitu, kewajiban utama dari raja terhadap masyarakat, terhadap tanah ulayat, ya, terhadap tanah adat begitu, dan juga warisan leluhur Amfoang ini?
0: Itu tergantung masing-masing vetor. Bisa ada mau butuh untuk apa dengan masyarakat, beta diundang ambil keputusan itu sampai sekarang.
1: Oke, okay. Ya. Kalau untuk prosesi dan aturan adat penobatan raja yang sonde boleh begitu, sonde boleh diubah ataupun ditinggalkan meskipun zaman terus berubah itu, mungkin ada beberapa contoh yang bisa Bapak Robi gambarkan begitu?
0: Iya, sebenarnya banyak ya, banyak. Sopan santun.
1: Sopan santun.
0: Ya, paling penting. Itu paling penting di sopan santun, cara berkomunikasi dengan tamu.
1: Iya.
0: Itu paling penting.
1: Oke, okay. Berarti sopan santun itu yang menjadi tolak ukur juga begitu.
0: Yeah.
1: Dari seorang raja ketika sudah dinobatkan begitu menjadi raja.
0: Yeah. Khususnya. Kemudian masyarakat adatnya juga cuma adat. Tamu siapa yang kampung pasti diterima dengan baik. Tapi kalau setelah kita luan tamu juga ya. Habis baik kan tinggal jahat kan.
1: Oke, baik Bapak Robi ya.
0: Siap.
1: Dan sekali lagi buat Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua ya, berhubung Raja Amfoang ya, Bapak Robi Mano ada di studio Perempat Dari Kupang yang bercerita tentang prosesi dan juga aturan adat penobatan Raja Timur, khususnya Timur Amfoang yang ada di Perempat Dari Kupang di studio. Boleh tanya-tanya di 0811-3820-1043 ataupun di kotomelian telepon ya 0380-833-499, kemudian di YouTube channel RRI Kupang, karena malam ini Koton juga lagi live ya, live di YouTube channel RRI Kupang ya. Dan ini mungkin sudah ada apa ya, kalau untuk kalau kita lihat dari dinamika kontekstual dan juga hubungan antar raja ya, antar kerajaan di Pulau Timur ini bagaimana bentuk koordinasi dan juga pengakuan timbal balik antara Raja Amfoang dan juga raja-raja besar lainnya di Pulau Timur, karena kita tahu juga Pulau Timur ini memiliki kerajaan masing-masing begitu. Mungkin ada ini apa ya, bentuk koordinasi begitu dan juga pengakuan timbal balik begitu dari raja-raja yang lain ini.
0: Ya, sebenarnya kita sering berkomunikasi, tetapi menyangkut adat kan tidak bisa kita masuk ke sana. Walaupun kita tahu harus diam, karena bukan kita punya rumah di sana.
1: Betul.
0: Ya. Soal dia raja atau tidak kan urusan dia kan.
1: Oke. Okay. Ya. Pikirnya ini ketika dalam prosesi penobatan begitu, raja-raja dari dia masih satu daratan ya di Tanah Timur ini, diundang juga untuk apa ya, turut terlibat juga menyaksikan begitu bahwa Raja Amfuang yang baru sudah terpilih begitu, supaya bisa disahkan dan juga bisa diketahui oleh raja-raja yang lain juga.
0: Betul. Begitu. Waktu itu jalan agak rusak. Sehingga kita mau undang juga nanti. Ya sudahlah, kita undang pemerintah waktu Pak Bupati Mas Pak Meda.
1: Iya.
0: Dan DPR semua hadir waktu itu. Dan hadir itu untuk menyaksikan saja. Apa betul hari ini di Raja Amfuang sudah ditempatkan. Jadi pemerintah tahu, sah menurut pemerintah. Diakui.
1: Iya.
0: Jangan sampai kita mengaku raja tapi belum ditempatkan.
1: Betul.
0: Berarti belum sah dari masyarakat adatnya.
1: Nah, untuk sah dan sondenya untuk menjadi seorang raja khususnya di Pulau Timur ini ya, ada wilayah Amfuang, kemudian ada TTS juga ya, TTU ya, Belu Malaka yang sudah sah menjadi seorang raja di Tanah Timur ini dari masing-masing kerajaan ini di Pulau Timur ini yang sudah sah ini dari daerah-daerah mana saja selain Bapak Robi yang sudah sah menjadi Raja Amfuang ini?
0: Iya. Kalau itu masing-masing, jadi mungkin langsung tanya ke yang bersangkutan. Okay.
1: baik. Yeah. Oke, okay, pikirnya karena sudah ada koordinasi, oke okay, sudah tahu begitu ya. Oke, okay,
0: dan tidak mungkin lah bertanya Raja Malaka, sudah nobatkan ke belum? Kan malu dong kita juga ya. Contoh seperti itu.
1: Iya. Baik. Yeah. Oke. Okay. Baik, Bapak Robi, dan mungkin ada hal juga yang Beta mau tanya. Ini soal pesan ini ya, mungkin ada pesan dan juga penegasan begitu ya ketika seseorang menjadi raja. Lebih tepatnya nilai begitu ya, nilai-nilai apa yang bisa kotong ambil begitu sebagai masyarakat juga ya yang masih hidup dalam pemerintahan modern dan juga pemerintahan adat begitu ya yang dipimpin oleh raja itu sendiri, khususnya Raja Amfuang. Ini mungkin ada yang bisa kotong ambil juga begitu dari kepemimpinan seorang raja ini.
0: Ya, yang pertama itu adalah bagaimana kita ya masyarakat itu hidup saling mengakui. Ya kan. Yang berikut ya apa yang raja bisa bantu? Bantu. Kalau tidak ya ada vetor. Sepanjang vetor masih membantu di wilayah vetornya, ya kita
1: Oke, begitu. Berarti vetor dan juga amaf ini berperan penting juga penting, begitu.
0: Karena mereka punya wilayah, sudah dibagikan. Misalnya vetor A, misalnya vetor Honok misalnya. Dia punya wilayah dari sekian banyak tanah sawah. Tentu dia atur.
1: Oke. Okay. Nah, kalau untuk wilayah Amfuang sendiri ini, Bapak Raja, ini ada berapa wilayah yang dipimpin oleh para vetor ini?
0: Ada enam kevetoran.
1: Yeah. Yang pertama?
0: Vetor Honok.
1: Honok. Itu di mana kalau vetor?
0: Itu mulai dari kecamatan Amfuang Barat Laut sampai di atas lagi. Kemudian vetor Bioba. Kemudian vetor Mosu. Itu bagian pantai Amfuang Barat Daya. Logama.
1: Oke, okay. Itu vetor Mosu. Kemudian yang keempat?
0: Vetor Logama.
1: Oke.
0: Okay. Ya. Wilayahnya di pegunungan.
1: Oh, berarti Logama juga nama orang ini?
0: Tidak.
1: Oh, vetor Logama. Oke. Okay. Ya.
0: Kemudian sudah berapa di situ?
1: Empat. Yang kelima?
0: Lima. Bioba sudah.
1: Iya. Henok, Bioba, Mosu, Logama.
0: Nakliu. Sini pantai.
1: Oke, dan yang terakhir ada enam tadi.
0: Itu ada enam, lima kan?
1: Iya, lima. Enok, Bioba, Mosu, Logama, Nakliu.
0: Dengan ini vetor yang satu itu lupa.
1: Oke, baik. Oke. Okay. Pada intinya ada enam kevetoran untuk wilayah Amfuang sendiri ya, Bapak Robi. dan mungkin ada ini untuk dengan kolaborasi dengan pemerintah modern begitu Bapak Robi. Nah, di era modern saat ini bagaimana posisi dan juga sinergi antara status adat sang raja dengan sistem pemerintahan daerah setempat ini Bapak Robi, karena kita juga sudah hidup di sistem pemerintahan modern sekarang.
0: Ya. Ini jadi kita ya. Tetap kolaborasi dengan bupati. Bisa bupati ada apa-apa kita bang. Contoh dengan pemerintah pusat, jangan kan pusat kabupaten sampai Jakarta juga. Contoh kayak 2017 kemarin penyelesaian batas antar negara.
1: Oke.
0: Sampai sekarang kan?
1: Berarti tetap ada saling kerjasama, koordinasi begitu ya, pemerintah. Dengan pemerintah modern gitu. Tapi tidak
0: desa, jamatan.
1: Tapi tidak mengusik keberadaan dari masyarakat adat dan juga ini wilayah kerajaan begitu. Baik. Dan berhubung waktunya juga sudah ada di kotong penghujung kebersamaan di obrolan budaya Bapak Raja, Bapak Robi. Ini mungkin ada beberapa hal, mungkin yang pertama itu pesan apa yang ingin Bapak Robi sampaikan begitu kepada masyarakat luas sebegitu.
0: Ya, jadi dengan adanya media di Republik Indonesia, kita yang sampaikan kita tetap bersatu sampai kapanpun. Itu paling inti di situ. Jangan sampai kita diobok-obok oleh orang lain.
1: Iya.
0: Kemudian kita satu datang bilang begini, hasil itu jangan kita pengadat sendiri.
1: Iya.
0: Intinya di situ.
1: Baik. Yang paling terakhir harapan dari Bapak Robi ini ya, harapan dari Bapak Robi sebagai Raja Ampoang ya, supaya tradisi penobatan raja tetap lestari dan dikenal oleh masyarakat luas. Khususnya masyarakat di zaman sekarang yang mengonsumsi informasi yang lebih cepat begitu tanpa menyaring begitu ya.
0: Iya.
1: Jadi apa harapan dari Bapak Robi?
0: Beta yang sampaikan, tolong saring baik-baik informasi yang datang lewat media. Zaman sekarang kan zaman canggih, HP di pelosok. Jangan sampai tolong tahu persis sudah sampaikan ke macam-macam, menyusahkan diri sendiri maupun orang banyak. Itu harus hati-hati, sehingga jangan sampai kita mempergunakan alat-alat ini sebenarnya untuk kepentingan yang bagus, tetapi akhirnya kita dan kita baku hantam. Akhirnya rusaklah Republik ini, terutama Republik Ampuang.
1: Oke, baik Bapak Robi, yang paling terakhir mungkin ada pesan yang ingin Bapak Robi sampaikan kepada para vetor ini ya, di kevetorannya masing-masing dan juga kepada masyarakat adatnya. Kebetulan Bapak adalah Raja dari Ampuang, apa yang ingin Bapak Robi sampaikan kepada para vetor ini dari kevetoran masing-masing ini?
0: Ya, jadi beta hanya harapkan kepada kevetoran di Ampuang, sekarang musim lebah, musim panen lebah. Panen lebah baik-baik supaya jual ke dapat uang. Sekarang ada susah nih sekarang ini. Di mana-mana. Itu saja. Ada apa-apa kita saling komunikasi. Terima kasih.
1: Iya. Dan tetap menjaga adat dan tradisi. Betul, sebagai adat. Jati diri begitu. Oke, baik, terima kasih banyak Bapak Robi, Bapak Raja ya, sebagai Raja Ampuang sudah berkenan hadir. Ini suatu kebanggaan, suatu kehormatan juga buat Perempat RRI Kupang ya, karena langsung datang hadir di studio Perempat RRI Kupang ya. Sehat terus Bapak Robi, sukses terus Bapak Robi, dan semakin apa ya, semakin jaya lagi dan semakin maju lagi ya, di bawah kepemimpinan dari Bapak Robi sebagai Raja Ampuang ini. Sukses selalu dan salam budaya Bapak Robi, selamat malam.
0: Terima kasih. Salam hormat buat Radio Republik Indonesia. Sekali mengudara tetap mengudara.
1: Yeah. Baik. Baik Bapak Mama, kakaknya, kakak Nona, sama demikian tadi kita mengobrolan bersama dengan Bapak Robi Mano selaku Raja Ampuang ya, yang sudah bercerita banyak tentang prosesi dan juga aturan adat penobatan Raja Timur Ampuang di malam hari ini di Kota Pengobrolan Budaya. Dan jampi mana-mana dolo, karena Sasando Malam masih terus menemani semuanya sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu pantau terus Perempat FM, suara budaya NTT.

seni olah vokal tradisional Bata, Sanda, dan Danding bagi masyarakat Manggarai Raya merupakan permainan kata-kata dalam bentuk lagu daerah yang dinyanyikan oleh kaum laki-laki, perempuan, serta anak-anak yang berisi syair kehidupan, kasih sayang, persahabatan, perjuangan hidup, dan nasihat. Sanda dinyanyikan sambil berdiri membentuk lingkaran dengan gerak berputar dan sesekali disertai dengan hentakan kaki seirama. Bata dinyanyikan sambil duduk dalam bentuk lingkaran atau membentuk barisan. Bata dinyanyikan dengan diiringi pukulan gong dan gendang yang lembut. Pemain gendang dan gong bisa berada di dalam lingkaran maupun berada di luar lingkaran sambil menabuh dan memukul gong dipadukan dengan nyanyian-nyanyian yang sedang dinyanyikan. Sedangkan musik danding dinyanyikan secara berkelompok sambil berdiri dan bergerak membentuk lingkaran dan dinyanyikan tanpa diiringi dengan alat musik gong atau gendang. Danding dipimpin oleh seorang yang disebut genjang yang berdiri di tengah lingkaran untuk mengatur irama gerakan, hentakan kaki, dan memulai sebuah syair dengan menggunakan giring-giring. Danding dinyanyikan dengan irama yang lebih cepat, lebih hidup, dan bersemangat.

0: Beta bingung, Mama, mau usaha tapi modal soalnya ada. Cari kerja juga susah mati. Beta pasrah sasuh dengan nasib nih, Mama.
1: Ayo, jangan patah semangat begitu. Nasib tuh katong yang ubah, bukan kau tunggu jatuh dari langit, anak.
0: Tapi katong orang susah, Mama. Bisa bikin apa suka katong?
1: Biar susah, yang penting mau kerja keras. Jangan pamalas. Mulai dari hal kecil dan belajar hal baru. Kalau katong mau maju.
0: Oke, Mama. Beta soalnya boleh menyerah sebelum berjuang. Besok, beta mulai cari peluang baru, Su.
1: Nah, begitu baru beta pu anak. Ingat, masa depan tuh lu yang tentukan, bukan orang lain, bukan juga karena keadaan.
2: Masa depanmu tidak ditentukan keadaanmu hari ini, melainkan oleh usahamu. Bangkit, berjuanglah dan jemput kesuksesanmu, karena masa depanmu ada di tanganmu sendiri.

Koperasi Merah Putih merupakan koperasi yang ditujukan bagi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Berperan sebagai lembaga ekonomi yang beranggotakan masyarakat desa dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama. Koperasi ini dapat menjalankan berbagai jenis usaha seperti penyediaan sembako, obat-obatan murah, simpan pinjam, hingga pengelolaan untuk produk pertanian. Program pembentukan Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Selain itu, pembentukan Koperasi Merah Putih memiliki banyak manfaat. Beberapa di antaranya dapat menciptakan lapangan kerja, menekan tingkat kemiskinan yang ekstrim, meningkatkan harga di tingkat petani hingga nilai tukar petani atau NTP, atau kesejahteraan petani naik serta dapat menekan inflasi.

0: coba janji dengan siapa?
1: Apalai sayang, eh. Besok ada coba janji dengan siapa-siapa. Tenang, Sa. Beta pun cinta nih hanya untuk Ade Nona.
0: Terus, kenapa Pak pegang HP? Suantong Barenti. Kotong baca Rita justru ada perhatian, nih.
1: Oh, ini. Lihat ini. Dari tadi nih Beta ada balas kawan-kawan po orderan. Sekarang, Beta nih kan ada jual baju modifikasi dari kain tenun khas NTT. Nah, Beta ada promosi di media sosial. Ternyata banyak yang tertarik untuk beli. Jadi jangan marah-marah lah sayang, eh. Beta ada usaha cari uang belis supaya ada modal masuk minta Ade Nona toh.
0: Oh, dia bilang dari tadi tuh sayang.
2: Di era digitalisasi, pelaku UMKM sepatutnya dapat memanfaatkan platform marketplace atau media sosial dalam mempromosikan produk-produk usaha sehingga lebih dikenal dan meningkatkan jumlah konsumen.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Matikyo merupakan ritual adat masyarakat Kemak Kabupaten Belu yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2016 dengan kategori adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan. Matikyo berasal dari bahasa Kemak. Mate artinya mati atau tewas, dan kyo berarti memikul atau pikul. Matikyo dimaknai sebagai suatu upacara adat dalam rangka penyerahan arwah yang telah meninggal dunia puluhan tahun yang silam kepada sang pencipta melalui pelaksanaan pesta kenduri. Maksud dan tujuan pelaksanaan ritual Matikyo bagi orang Kemak yakni menghormati dan membalas jasa arwah kepada keluarganya pada saat

0: masih berada di dunia, menyelamatkan arwah dari kungkungan dosa, ikatan-ikatan berupa hukuman yang dikenakan secara adat pada saat berziarah di dunia. Dengan terselenggaranya matekyo menjadi tanda arwah tersebut telah dihantar ke hadapan Allah di tempat tinggi.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

zaman dahulu kala di daerah Belu, Nusa Tenggara Timur, terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang memiliki dua orang anak, laki-laki dan perempuan, yaitu Manekbot dan Betedu. Betedu adalah seorang putri yang cantik jelita. Ia sangat dicintai dan dikasihi oleh raja dan permaisuri, juga kakak laki-lakinya, yaitu Manekbot.

0: Baginda Raja serta Permaisuri sangat menyayangi putrinya. Sebagai orang tua, Raja dan Permaisuri berharap Putri Bededu akan membawa berkah kesejahteraan. Oleh karena itu, mereka memiliki rencana akan memingit Bededu supaya selalu terjaga kesuciannya. Sang Raja memerintahkan pada putra sulungnya, Manekbot, agar membuatkan rumah kecil di atas pohon beringin besar dan rimbun.
1: Manekbot, anakku.
2: Ya, Ayahanda. Ada apa gerangan Baginda memanggilku?
1: Begini anakku. Ayah dan ibumu ingin agar kamu membuat sebuah rumah di atas pohon beringin di belakang istana dan terhubung ke langit untuk adikmu, agar tidak ada seorang pun yang dapat mendekati dan menggodanya. Sanggupkah kau, anakku?
2: Baik, Ayahanda. Jika itu kehendakmu, akan aku laksanakan perintah itu.

0: anak bot segera melakukan kehendak ayahandanya. Ia pun membangun sebuah rumah sederhana di atas pohon beringin itu dalam waktu satu minggu. Jika ingin datang ke rumah itu, Manek Bot menyediakan sebuah tangga yang terdiri dari 21 buah anak tangga yang terbagi menjadi 7 besar, 7 sedang, dan 7 anak tangga kecil. Bahan yang dipakai untuk membuat rumah dan tangga adalah kayu cendana yang harum mewangi. Lalu sang raja pun meminta putrinya untuk menetap di atas rumah pohon itu. Awalnya sang putri menolaknya. Namun setelah dibujuk oleh ibundanya, akhirnya ia pun mau menetap ke tempat tinggal barunya, yaitu rumah pohon sederhana buatan kakaknya.
1: Ibu, aku tidak mau hidup di rumah pohon yang dibuat kakak. Bagaimana nanti aku bisa hidup sendiri?
2: Anakku, tenanglah. Ibu, ayah, dan kakakmu akan sering mengunjungimu di sana. Jangan sedih, anakku. Kamu bisa mengerjakan banyak hal, seperti menyulam atau menganyam tikar untuk mengisi waktu luangmu.
1: Ah, ibu, aku tidak sanggup jika harus berbantah denganmu.

Mulai saat itu, sang putri melalui kehidupan seorang diri di rumah sederhana di atas pohon. Ia menjalani hidup sehari-hari dengan menyulam dan menganyam tikar. Hal ini dilakukan untuk membuang rasa bosan yang sering melandanya. Sedangkan untuk mengisi waktu di malam hari, jika malam menyelimuti, ia sering mendendangkan lagu-lagu sendu untuk menggambarkan kesedihannya hidup sendirian. Suaranya menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya.

0: seorang putra raja dari kerajaan Loro yang bernama Maneloro mendengar senandung merdu putri Betedu. Menggunakan ilmu kesaktiannya, Maneloro terbang ke langit mencoba menemukan sumber nyanyian merdu itu. Tak membutuhkan waktu yang lama, ia pun sampai di atas pohon beringin dan melihat rumah sederhana putri Betedu di atasnya. Ia terkejut setelah tahu ternyata sumber nyanyian berasal dari rumah di atas pohon. Dengan langkah mengendap, Maneloro pun berjalan menuju pintu rumah dan melihat ke dalam melalui sebuah celah kecil. Ia pun tersentak kaget ketika melihat ada seorang putri cantik jelita sedang menganyam tikar sambil bernyanyi. Maneloro pun langsung jatuh hati melihat kecantikan gadis itu. Ia mengetuk pintu dengan perlahan-lahan seraya memanggil gadis yang berada di dalam rumah itu. Di dalam rumah, Putri Betedo mendengar di luar rumahnya ada orang membutuhkan pertolongan. Ia pun segera menghentikan nyanyiannya dan berjalan menuju pintu. Dari balik pintu rumah, sang putri melihat keluar melalui sebuah lubang kecil. Namun karena cahaya remang-remang, ia tidak dapat melihat wajah laki-laki yang sedang berdiri di depan.
1: Siapakah kamu? Ada apa datang kemari?
2: Namaku Maneloro dari kerajaan Loro. Aku sangat kagum dengan suara merdumu. Izinkanlah aku masuk.

0: Putri Betedo merasa senang dengan perkataan Pangeran Maneloro. Selanjutnya, mereka saling berkenalan lebih jauh dan keduanya sudah tampak akrab. Beberapa hari kemudian, mereka pun menjalin hubungan kasih dan siap untuk melanjutkan hubungan mereka sampai ke jenjang pernikahan. Akhirnya, Maneloro melamar Betedo. Keduanya pun menikah tanpa sepengetahuan orang tua mereka masing-masing. Sejak itu, Maneloro hidup bersama Betedo di rumah di atas pohon itu. Namun pada setiap subuh menjelang, Maneloro sudah harus kembali ke istananya agar tidak ketahuan oleh keluarga Betedo. Sebulan kemudian, ayah Maneloro jatuh sakit. Oleh karena itu, malam-malam selanjutnya, Maneloro tidak bisa mengunjungi istrinya. Hari berganti. Suatu malam, Manekbot datang mengunjungi adiknya untuk melihat keadaannya. Hal itu membuat sang putri menjadi panik karena belum sempat menyembunyikan sepasang pakaian Maneloro yang masih tergantung di dinding. Manekbot pun tersentak kaget saat melihat ada pakaian laki-laki di rumah adiknya. Ia pun langsung marah kepada adiknya dan bertanya tentang pakaian laki-laki itu. Sang putri tak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya, ia mengakui bahwa dirinya telah menikah secara diam-diam dengan seorang putra kerajaan Loro. Mendengar jawaban adiknya itu, telinga Manekbot bagai disambar petir. Wajahnya penuh amarah. Ia benar-benar merasa malu karena perbuatan adik satu-satunya itu. Ia pun segera turun dari rumah meniti anak tangga satu persatu dengan tangan terkepal. Saat kakinya berpijak di tanah, Maneekbot berhenti dan berteriak memanggil adiknya.
1: Hai Betedo, turunlah kamu ke bumi. Kamu telah membuat malu kerajaan.
2: Baik kakak.
0: Sang putri sangat takut dan hanya bisa pasrah untuk menerima hukuman dari kakaknya. Betedo turun dari rumahnya dengan meniti anak tangga satu persatu sambil mendendangkan lagu derita. Ketika tiba di anak tangga terakhir, ia pun langsung mendapat hukuman dari kakaknya. Tubuhnya tersungkur ke tanah dan meninggal seketika. Suasana tiba-tiba menjadi hening dan sepi. Sementara itu, di kerajaan Loro, Maneloro yang sedang tertidur di samping ayahnya tiba-tiba tersentak dari tidurnya. Ia langsung teringat istrinya. Ia pun segera terbang melesat menuju ke rumah istrinya. Namun, kedatangannya sudah terlambat. Ia mendapati istrinya sudah tidak bernyawa lagi. Dengan kesaktiannya, ia menyambar tubuh istrinya yang tergeletak di tanah. Kemudian terbang menuju ke istananya. Maneekbot terperangah menyaksikan peristiwa tersebut. Sesampainya di istana, Maneloro segera mengobati istrinya dengan kesaktiannya dan atas kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa. Putri Betedo pun hidup kembali.
2: Kanda, apa yang terjadi denganku? Bukankah aku sudah mati?
3: Maafkan aku, Dinda. Akulah yang membuatmu harus terbunuh oleh kakakmu sendiri. Namun, syukurlah Tuhan Yang Maha Kuasa masih mengasihani kita, Dinda. Sehingga berkat kesaktian yang dimiliki Kanda, Dinda dapat hidup kembali.
2: Oh Kanda, baiklah, kita pergi untuk memohon ampun kepada keluargaku sehingga mereka dapat merestui pernikahan kita. Maukah kau Kanda?
3: Baiklah Dinda, aku pun juga mempunyai pikiran yang sama denganmu. Kanda ingin pernikahan kita tidak lagi disembunyikan, agar kita dapat hidup bahagia.

0: Setelah menyadari kesalahan mereka karena tidak meminta restu dari orang tua masing-masing, mereka pun meminta restu pada orang tua Manikloro dan direstuinya. Keesokan paginya, Manikloro dan istrinya berangkat ke istana Wewulan untuk menemui orang tua Betedo. Setibanya di istana Wewulan, mereka disambut raja dan permaisuri kerajaan Wewulan. Saat berada di hadapan Raja Wewulan, Putri Betedo bersama Manikloro segera bersujud memohon ampun atas kesalahan yang telah mereka perbuat selama ini.
1: Maafkan Dinda, wahai Ayahanda dan Ibunda. Restuilah pernikahanku dengan Manikloro.
2: Oh putriku Betedo, ibu dan ayah senang sekali melihatmu lagi nak.
0: Melihat kesungguhan dan ketulusan cinta Betedo dan Manikloro, akhirnya sang raja, permaisuri, dan Manekbot memaafkan dan merestui pernikahan mereka. Akhirnya sejak itu Manikloro dan Betedo hidup berbahagia selamanya.

masyarakat adat Sumba, terdapat sistem pelapisan sosial yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sistem ini merupakan bagian dari sejarah dan budaya yang mengatur peran serta kedudukan seseorang dalam kehidupan adat. Tingkatan pertama adalah Maramba, yaitu golongan bangsawan atau keturunan raja. Maramba memiliki kedudukan tertinggi dalam struktur adat. Secara tradisional, mereka memegang kepemimpinan, memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan adat, serta menjadi pemilik tanah ulayat. Di bawahnya terdapat Kabihu, yaitu golongan orang merdeka atau masyarakat biasa. Kabihu merupakan anggota klan atau marga yang berperan penting dalam kehidupan sosial, pertanian, dan berbagai kegiatan adat di Sumba. Sementara itu, lapisan paling bawah adalah Ata. Dalam sejarah Sumba, Ata merupakan golongan hamba atau budak yang memiliki kedudukan sosial paling rendah. Meski demikian, sistem ini merupakan bagian dari sejarah masa lalu yang kini dipahami sebagai warisan budaya dan tidak lagi menjadi dasar pelakuan terhadap seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Memahami struktur sosial masyarakat Sumba membantu kita mengenal lebih dekat kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur sekaligus menghargai perjalanan sejarah yang membentuk kehidupan masyarakat hingga saat ini.

0: Masih dari kawasan Topelo 84 area Rekupan, suara budaya NTT, satu lagu dari kakek Jalo. Dia pun judul itu Sekarang Asing. Ya. Sekarang kisah beda . Lagu tadi menjadi awal dari Ketemu Kebersamaan ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua di Ketempung segmen yang dari tadi sudah ditunggu-tunggu oleh Bapak Mama, Bapak Saudara semua. Basengkol Salam yang hadir kembali untuk menemani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua dari sekarang itu sampai di jam 11 malam nanti ya. Nah, sebelum datang terima yang sudah bergabung di line telepon, buat Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua ya. Jangan lupa ya, Semarak Kemerdekaan dan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia akan hadir lebih meriah ya melalui konser Merah Putih yang diselenggarakan oleh Yayasan Karya Musik Siloam pada 26 sampai 28 Agustus 2026 bertempat di pelataran halaman kantor LPP RR Kupang ya. Selama 3 hari itu masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya buat Mbak Saudara semua akan disuguhkan berbagai pertunjukan menarik dalam pegelaran seni dan juga budaya. Mulai dari penampilan musik, vokal, permainan alat musik, sampai peragaan busana adat dan nasional yang menampilkan kreativitas anak-anak dan remaja berbakat. Selain hanya itu, pengunjung juga dapat menikmati bazar UMKM yang menghadirkan aneka kuliner khas dan kerajinan lokal sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ya, konser Merah Putih hadir untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, kasih ruang buat generasi muda dalam berkarya di bidang seni pertunjukan, sekaligus menggerakkan perekonomian lokal melalui pelibatan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Catat dia pun tanggal ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, di tanggal 26 sampai 28 Agustus 2026 di pelataran halaman kantor LPP RR Kupang. Maka dari itu, mari Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua rayakan semangat Merah Putih bersama keluarga, sahabat, dan seluruh masyarakat. Konser Merah Putih berkarya untuk negeri bersatu dalam harmoni menyambut hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Konser Merah Putih 2026 bersama RRI mengudara untuk Indonesia. Jadi jangan lupa ya Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua tanggal 26 sampai 28 Agustus datang di halaman depan RRI Kupang. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam.
1: Senggol dong.
0: Senggol suko.
1: Geket dong.
0: Son kasih kakak.
1: Nah, kakak pun sepatu putih ya.
0: Nanti be kaki kosong.
1: Nah kalau begitu nah kakak pun selimut yang di profil tuh.
0: Aduh, itulah. Itu harus pakai ritual, nah.
1: Baik, salam. Selamat malam, Kak Daten.
0: Salam,
1: apa ini dengan kakak pun. Ini dengan kakak pun saudara tiri ini.
0: Saudara tiri, ya.
1: Tidak, tapi tidak tiri dalam doa. Ini dengan Miller Kause dari Jalan Salak, Kelurahan Oipura, Kecamatan Molava, Kota Kupang, kakak saya.
0: Iya, jangan lupa tanggal 26 sampai 28 Agustus datang di halaman depan RRI Kupang, oh.
1: Pasti, kakak. Pasti.
0: Oh, so, om bilang pasti harus datang, nah. Ajak semua, ajak keluarga, ajak kawan dong, ropaga dong, ajak semua.
1: Tinggal pencet ini, Maxim, saya langsung antar sampai muka pintu, nah, kakak.
0: Iya, ajak ropaga semua. Pokoknya babunya di grup. Babunya di grup.
1: Pokoknya ketua. Ketua ropaganya nanti beta omong dengan RT17 kebetulan rame-rame turun.
0: Boleh, beta tunggu. Tanggal baik, berapa? Coba tanggal berapa, Opa Mila?
1: 16, kok berapa?
0: 26.
1: Kok bilang 16 mulai tembukin, berarti orang omong kosong beta ini.
0: 26 sampai 28.
1: Oh iya, berarti dong omong kosong beta ini.
0: Kalau tanggal 15 tuh, itu di bulan September dulu.
1: Oh iya.
0: Kalau tanggal 26 nih di ini bulan 26 sampai 28 Agustus.
1: Datang. Nanti dia turun kan.
0: Siap, ajak semua. Oke, ini mau dengar lagu yang mana, Opa Miller?
1: Ada lagu apa, Kak sayang?
0: Di sini ada Dua Zeta Maulau, kemudian ada juga Mati Gaya, Bulan Langa, Otak di Mana, Selesai Dua, Terserah Kau Saja, Omong Bye-bye, Muka Timur, Auvali, dan juga ada Nona.
1: Biar ada Nona, sekakak di sini Nona susana ada lain. Oh,
0: begitu.
1: Semua di tetangga semua sunika habis, Nona susana ada lain kakak.
0: Iya, baiklah.
1: Dan sekarang ke tempat ibu-ibu nang.
0: Tidak apa-apa. Ya. Oke, salamnya buat siapa ini?
1: Sebelum saya lanjut salam, saya minta terima kasih dulu pada Tuhan Yesus, saya kakak.
0: Iya.
1: Karena kakak sehat, pulang hati-hati di jalan kakak sayang, eh.
0: Iya.
1: Pulang nak salam untuk Natana di rumah.
0: Oke.
1: Semoga sehat selalu dengan anak buah, eh.
0: Amin.
1: Nah, baik, saya lanjut salam, suka kesayang.
0: Silakan.
1: Untuk kakak Odigi, Kofeu. Oh, Kok Feu, selamat malam Kak Odi sayang. Salam sehat, eh. Ada Bapak Dion di Hane, Bapak Dan di Oenlasi, Abang John di Tekari, Bung Melki di Camplong. Terima kasih banyak, eh, Kak sayang, eh. Yang berikut lagi untuk Kakak Melani di NB.
0: Yeah.
1: Bapak Rianti ini alamat di mana? Kakak besok lupa nih.
0: Itu dia, Bapak Rianti sudah gabung lah ini. Kayaknya di Enova kok. Eh, bukan.
1: Bukan. Itu malam ada salam ke saya. Jadi sejuk catat. Habis ini anak nukti robek buang leze.
0: Iya. Kemudian?
1: Yang berikut lagi untuk ini. Bapak aku di Manubelon. Kalau tidak salah ingat ya kakak.
0: Iya, betul.
1: Ini ada siapa lagi yang di Ankain ini. Kakak siapa lebih sulupa nih.
0: Bapak Herman.
1: Sudah lanjutnya. Bukan, ada satu le kakak. Ini ada salam kasih beta itu okay. Malam. Sudah. Untuk ini kakak yang di Ankain, mohon maaf, be lupa nama tapi yang marah nanti be ingat dulu. Eh. Masuk be ingat kembali dulu.
0: Okay.
1: Yang berikut untuk kak, Mama Ailin di Niki-Niki. Mama Marlin di Kota Besi yang hari ini berulang tahun kakak.
0: Mama Marlin?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Ulang tahun ke 40.
0: Berapa ya? Pokoknya 40-an.
1: 44. Selamat ulang tahun. Tuhan memberkati NKBI lupa kosonde. Salam untuk Bapak Charles. Yang terakhir untuk Kakak Melani. Ada Mama siapa yang diri ini? Apa le kakak? Dari Ibu Resmi Leker. Ini lu alamat dimana deh?
0: Di Binilaka.
1: Oh ya, selamat malam, salam sehat, selalu dan terpaling terakhir untuk ini, tadi Abang John sudah. Paling terakhir ini untuk Mama Jessie di Lelogama, sekakak.
0: Oke. Okay.
1: Dengan kakak Nerva Neno di Ekateta.
0: Baik.
1: Mungkin ini saja kakak.
0: Terima kasih.
1: Anam pisang di muka rumah.
0: Cakep.
1: 7 tahun petik sekali.
0: Cakep.
1: Kucing kurus mandi di papan. Apanya papan jati. Aku kurus bukan karena kurang makan, karena ingat kadaten.
0: Oke.
1: Terima kasih kadaten, Tuhan Yesus memberkati. Salam indah penuh santun, nilai kau sekeluarga.
0: Terima salam. Kasih, salam. Ya. Opa Miller dari Oipura, bergabung ya. Di 833-499, halo selamat malam, Mbak Senggol salam.
2: Walang.
0: Senggol suka.
2: Iya, kedatang.
0: Dengan siapa dari mana?
2: Dengan orang Pantulan.
0: Orang desa Pantulan?
2: Iya.
0: Oke. Okay. Kayaknya ini Bang Reflan ya?
2: Iya, benar, Kak.
0: Kabar baik kok Bang Reflan?
2: Iya, kabar baik, Kak.
0: Amin. Ini malam mau dengar lagu yang mana, oh?
2: Ini Rizky kedatang.
0: Di Bepung List tuh ada yang judulnya Doa Zeta Maulau, Mati Gaya, Bulan Langa, Otak di Mana, Selesai Dua, Terserah Kau Saja, Omong Bye-bye, Muka Timur, Aufali.
2: Muka Timur.
0: Muka Timur, oke. Okay. Salamnya buat siapa ini?
2: Kalau Muka Rata, Muka Sabu, tidak ada Muka Timur.
0: Muka Timur itu kan itu toh, termasuk Otong gitu. Kecuali timur ya, ini kan timur.
2: Iya.
0: Timur kan termasuk Kotong juga. Kotong kan dari arah-arah timur sini toh.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Jalan melati buat semuanya. Jalan melati mental lagi timur.
0: Oke.
2: Okay. Oh iya, jalan yang sudah masuk
0: toh? Opa Miller.
2: Ada saya nama Tepat Mera. Dan saya sudah buat Pak Joey. Ada putra saya tadi Parlen. Ada Lita sama Arif Mahani. Ampun Nasli, Mak Glenn, Mak Jantika. Mak Franca. Sama Ernie di Lalo. Pun di Demut sih. Buat Yuhan. Bapak Dion, buat Ferry di Sawah, Ferry di Merdeka, Ferry di Hans, Ferry di Merdeka, buat Majid sama Ali, Bung Menti Jamprong ke Jantan Sari, Jantan Jamprong, Natalia Jamprong, buat Putri Ayu sama buat Irma, buat Bapak Fendi ke Louis Mata sama Anita.
0: Bye.
2: Terima kasih banyak, Kak.
0: Oke. Terima kasih.
2: Ya, malam.
0: Iya, Bang Revlan dari Desa Pantulan ya, so bergabung di 833-499. Halo, selamat malam, Mbak Senggol Salam.
3: Halo, selamat malam, Kak.
0: Selamat malam juga. Dengan siapa, dari mana ini?
3: Dengan orangnya Soko, Kak Tatis.
0: Orang Nefokoko. Dari kapan nih? Molo Utara ya?
3: Iya.
0: Dari Molo Utara sana. Mama France.
3: Iya, benar, Kakatin.
0: Beta dapat tadi apa? Beta jawab betul nah. Tapi kabar baik toh, Mama?
3: Iya, kabarnya selalu baik, Kakatin.
0: Sekarang lagi musim apa di situ, Mama France?
3: Ini lagi musim asam, Kakatin.
0: Musim asam ya? Oke, okay. Ini pasti ada baku pas asam nih.
3: Ini sudah waring di tempat tidur Kak Datin.
0: Oh, jadi sana baku pas le.
3: Iya.
0: Semangat, Ma Franje.
3: Iya.
0: Iya. Ini masalahnya buat siapa?
3: Nah, salamnya pertama buat suami yang lagi duduk pangkal kol 4. Salamnya sama semalam.
0: Iya.
3: Sendiri itu buat Bapak Tapi yang tadi baru sang dewas.
0: Kakak Revlan dengan Opa Miller.
3: Oh, Kakak Revlan dengan ucapannya selamat malam. Terus sendiri itu buat Mama Salmi juga sama Bapak Fiji Nelwaki. Bunda Asyida Ernona. Bapak Miller Sase bersama keluarga di Uekura. Dengan ucapannya selamat malam.
0: Oke.
3: Okay. Terus yang terakhir buat Kak Tatis, selamat bertugas, pulang hati-hati di jalan, supaya tiba di rumah dengan selamat.
0: Terima kasih.
3: Salam Kak Tatis.
0: Salam, Ma France dari Nefokoko ya, so, bergabung di 833-499. Satu lagi di line telepon, halo selamat malam, Mbak Senggol Salam.
4: Senggol.
0: Senggol Suko. Dengan siapa, dari mana?
4: Dengan orang Kota Dingin.
0: Orang Kota Dingin?
4: Iya.
0: Orang Kota Dingin siapa ya? Dari Soe?
4: Iya.
0: Iya, ini siapa?
4: Siapa, Soe?
0: Sampai kotang tebak-tebakan, Suko.
4: Tebak-tebak.
0: Tapi Soe-Soe mana ini?
4: Soe Kota.
0: Oh, Soe Kota. Aduh, beta lupa nama. Kok habis kakak juga hilang muncul sama ke jaringan, nah.
4: Kok memang jaringan, nah.
0: Deng, siapa ini? Oh, kakak Desi yang selama ini menghilang. Akhirnya baru datang. Iya, tau tak sibuk apa kok baru datang, nih?
4: Sibuk terlalu banyak.
0: Ini sibuk nih sampai-sampai lupa pro 4. Ini yang bikin beta dendam, oh. Beta kecewa. Kabar baik kok kakak Desi?
4: Kejutan kabar selalu baik. Kabar pendingin buat kabar baik.
0: Sekarang di situ ke mana? Ada persiapan apa? So, atau su ini? Ada lomba-lomba yang su ini? Digelar.
4: Ini hari kira jalan TK dengan SD.
0: Gerak jalan TK dan juga SD. Oke. Okay. Dipikir sudah ada lomba yang lain-lain begitu.
4: Belum ada, mungkin tambah belasan.
0: Tapi untuk sementara ini gerak jalan ya untuk kita dengan SD ya. Ya. Karena mana? Kakak lihat dong ini kok kompak kok.
4: Tidak penonton ke sini.
0: Oh, soalnya penonton. Ih, berpikir ada penonton kok atau jadi peserta kok. Peserta dari luar garis toh. Baik, ini masalahnya buat siapa Kakak Desi?
4: Semuanya salam seperata dari ujung ke ujung, saya pakai sapu hijau.
0: Baik.
4: Ini sudah terjadi serupa penanaman. Yang kita siap untuk orang Ramadan yang lagi menikmati berkat Tuhan. Selamat malam. Yang tadi yang lihat siapa?
0: Yang Mama Franci.
4: Oh ya, salam kenal buat semua.
0: Baik, Kakak Desi.
4: Iya Kak.
0: Ini lomba bintang radio ini sudah buka. Oh, kalau ini apa nak daftar dulu.
4: Tapi beda sibuk kerja Kak.
0: Soal apa toh? Kok kirim? Kok ini daftar juga lewat website? Siapa tahu nanti Kakak jadi juara satu?
4: Cara daftarnya ke mana?
0: Cara daftarnya nanti buka sa website bintang. Ini dia pun nama website nih, bintangradio.rri.id. Nanti buka saya itu website, ini Kakak sudah bisa daftar. Atau kalau punya IG, nanti buka saya IG-nya RRI Kupang. Di situ ada dia cara daftar.
4: Oke, siap Kak.
0: Selama ini kan Kakak Desi kan hanya menyanyi di ini rumah satu. Ini banyak orang yang nonton. Ini banyak orang yang nonton. Jadi kapan lah bisa kasih tunjuk ataupun suara, kasih dengar ataupun suara di banyak orang nih?
4: Beta kalau yang menyanyi maka dunia terbongkar.
0: Dunia terbongkar. Kalau ada kawan-kawan dong yang
4: keempat kok?
0: Iya.
4: Beta yang telepon keempat kok?
0: Iya.
4: Nanti kita omong lama-lama di belakang.
0: Tapi gitu. Kakak Desi, kalau Kakak Desi mengkawan dong ada yang suara bagus yang suka menyanyi benar begitu, kasih tahu bilang bintang radio subuka.
4: Ada sih, tapi semua sibuk dengan
0: kerja. Soalnya apa kasih tahu sah, siapa tahu dong berubah pikiran kok dong.
4: Oke, nanti baru saya kontak dong.
0: Oke, terima kasih Kakak Desi.
4: Oke, buat Kakak pengen lagi bertugas, tetap semangat dan pulang hati-hati di jalan. Makasih,
0: salam. Terima kasih, salam Kakak Desi dari SOE ya, sudah bergabung. Kota dengar lalu dua lagu yang berat yang putar, salah satunya dari Kakak Saikoji berkolaborasi dengan Kakak Silat Open Up, Mr. G, dan juga Kakak Mor dengan judulnya Adenona.

0: tinggi.
1: Era palai domina he de era palai made ma kamera. Di hidup kali ini tadi ya di dalam itu kok. Lama amari.
2: Jika pada umumnya masyarakat Indonesia menyambut tamu atau bertemu seseorang dengan berjabat tangan atau cipika-cipiki, berbeda dengan masyarakat Saburejua di Nusa Tenggara Timur, yaitu cium hidung. Masyarakat setempat menyebutnya hengedo. Tradisi ini dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain pada saat bertemu. Cara ciuman ini teknisnya meniru dari semut merah dan menjadikan simbol persahabatan. Saat mencium, mulut harus dalam keadaan tertutup. Mata harus saling memandang dan tangan saling memegang bahu orang yang dicium. Selain itu, sebagai bentuk rasa hormat, maka yang muda wajib mendahului untuk mencium yang lebih tua. Tradisi hengedo mengandung filosofi yang mendalam. Hidung mengandung arti kehidupan yang penuh rasa kekeluargaan. Mata menggambarkan kejujuran dan ketulusan. Sedangkan tangan yang memegang bahu sebagai bukti relasi yang harmonis. Kini, praktik cium hidung sangat populer di Nusa Tenggara Timur.
3: Kakak, lu dari tadi duduk melamun, Sa. Ada masalah apa? Cerita di mama, toh.
4: Beta bingung, mama, Mau usaha, tapi modal soalnya ada. Cari kerja juga susah mati. Beta pasrah, Sasu, dengan nasib nih, mama.
3: Ailo, jangan patah semangat begitu. Nasib tuh kato yang ubah, bukan kau tunggu jatuh dari langit, anak.
4: Tapi katong orang susah, mama. Bisa bikin apa suka tong?
3: Biar susah, yang penting mau kerja keras. Jangan pamalas. Mulai dari hal kecil dan belajar hal baru. Kalau katong mau maju.
4: Hai. Oke, mama. Beta soalnya boleh menyerah sebelum berjuang. Besok beta mulai cari peluang baru, Su.
3: Nah, begitu baru beta pu anak. Ingat, masa depan tuh lu yang tentukan, bukan orang lain, bukan juga karena keadaan.
5: Masa depanmu tidak ditentukan keadaanmu hari ini, melainkan oleh usahamu. Bangkit, berjuanglah dan jemput kesuksesanmu, karena masa depanmu ada di tanganmu sendiri.

0: Perompak Hari Rekoman Suara Budaya NTT masih di Basenggol Salam ya. Dan buat bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua ya, harus siap-siap diri ya. Karena nanti di tanggal 15 sampai 17 September itu ada RRI Kupang Fest yang menghadirkan beragam kegiatan seru dan menghibur, mulai dari pagelaran budaya, konser musik, pentas seni, bazar UMKM, kegiatan sosial, sampai berbagai lomba menarik yang dapat diikuti oleh seluruh masyarakat. Ajak keluarga, sahabat dan komunitas ya untuk meramaikan pesta rakyat persembahan dari RRI Kupang ya. Itu di bulan September dulu ya, di bulan September tanggal 15 sampai 17. Nah, kabar gembiranya untuk bulan ini bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua, selain konser Merah Putih di tanggal 26 sampai 28 Agustus, pendaftaran Bintang Radio RRI Kupang untuk tahun ini resmi dibuka ya. Itu sudah dibuka dari tanggal 3 dan dibukanya sampai tanggal 30 Agustus. Untuk itu, Bapak Mamarung harus wujudkan Bapak Mamarung impian tampil di panggung bergengsi dan tunjukkan suara terbaiknya ya. Jangan lupa harus daftarkan diri sekarang Jo ya, melalui website bintangradio.rri.id. Ya. 833499. Halo, selamat malam, Pak Senggol Salam.
1: Selamat malam, Senggol Panmuti.
0: Senggol suka. Senggol ame orang Tompelo dolo.
1: Senggol Panmuti.
0: Betul Senggol ini. Bapak rasa kok sonde?
1: Ya.
0: Bapak rasa be Senggol kok sonde? Sone rasa.
1: Sone rasa juga tapi ini.
0: Aduh, seharusnya ale rasa beta rasa ini.
1: Soalnya kalau gue hanya Senggol gitu, saya sendiri bisa rasa
0: nah. Tunggu beta pi bawa foto di Panmuti sana, baru beta pi Senggol ame, bukan Senggol bapak, sampai Senggol rumah ju. Supaya anak bapak buka pintu toh.
1: Itu
0: bepi Senggol pintu rumah, biar kok bapak buka pintu.
1: Nanti Senggol lah serta buka sudah mau.
0: Kabar baik kok bapak.
1: Bye-bye,
0: say. Amin. Ini malam Bapak Tana mau dengar lagu yang mana?
1: Yang pertama, say.
0: Yang pertama ada Doa Zeta Maulau.
1: Iya.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Salamnya untuk Mama Aini di Niki-Niki. Terus Mama Desi Lelaga, Mama Andi Oisau. Ini Tata Desi di Kota Dingin. Terus Leli tadi Batu Plat. Ini siapa yang dari EKTP ini?
0: Nerva, kakak Nerva.
1: Kakak Nerva di EKTP. Dengan Bapak Desa EKTP, selamat malam. Salam dari Maie dari Panmuti.
0: Oke. Okay.
1: Terus kakak Melki di Jamblo, Bapak Pergo sana tahu data-data, betul surah aku semat.
0: Baik.
1: Terus Opa Miller di Pura. Terus apa lagi? Ini.
0: Siapa lagi? Ayo.
1: Ini Abang Jota Kari. Ini Mbak Yako Manubelo. Mbak Isila Ciumate. Sikatnya untuk semua-semua. Sudah terlalu lama ini kalau sebut semua-semua.
0: Terima kasih.
1: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam juga Bapak Maie. So, bergabung ya. Di kotomulain telepon lewat nomor SMS perompat ini ada siapa? Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Kakak Tating.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa dari mana ini?
2: Dengan Atoni Fatoveno.
0: Atoni dari Fatoveno.
2: Ya.
0: Atoni orang dari Fatoveno eh?
2: Dari Fatoveno.
0: Anet Juven ini eh?
2: Iya.
0: Kabar baik kok Anet?
2: Kabar leko-leko kakak.
0: Amin. Oke. Ini beta lupa tanya tadi di Bapak Maie ini di Noel Baki sana ada kegiatan apa sa semua dekat 17 nih?
2: Di sini tuh kemana kok?
0: Kemana?
2: Ini
0: belum ada.
2: Belum ada.
0: Berpikir sudah ada.
2: Ada kakak.
0: Baik, baik. Mungkin ini ya, tanggal balasan dulu ya. Biasa tanggal balasan tuh baru ada nah kegiatan-kegiatan.
2: Iya.
0: Baik, ini kakak Yuven mau dengar lagu yang mana?
2: Kalau di sini kakak.
0: Di sini ada Mati Gaya, Bulan Langa, Otak di Mana, Selesai Dua, Terserah Kau Saja, Omong Bye-Bye, Aufali. Omong Bye-Bye. Oke, okay. Salamnya buat siapa ini?
2: Salam pertama buat Bapak Maie yang baru lewat. Selamat malam Bapak. Terus ini nama Ima Fatululi, nama Glenn di belakang hotel Sendana, Eka Irni di Neso Nono, terus ini Eka Ana di Tauf, Marcel di Kalbar, Mama Susana, Mama Rian, Mama Madi, Mama Dion di Camplong, Mama Franca di Sokoko, terus majlis di Logama, Bapak Bendihana, singkat lorong buat semua-semua saja kakak. Apa selamat malam, salam kompak-kompak selalu.
0: Okay.
2: Buat kakak juga, tetap semangat selalu pulang hati-hati di jalan, titip salam buat keluarga di rumah. Okay. Tinggi-tinggi pohon pepaya,
0: cakep.
2: Lebih tinggi pohon kelapa,
0: cakep.
2: Cantik-cantik nona India, lebih cantik nona Timur.
0: Mantap sekali, sing ada yang lawan itu.
2: Iya, ini lupa di kampung Sabuso,
0: Bye.
2: Tadi baru gabung.
0: Betul. Dari kampung Sabu sana. Oke, terima kasih ya.
2: Sama kakak, salam.
0: Salam, kakak Yuven dari Fatu Venus bergabung dua lagu Lai mau datang putar ini. Nanti setelah itu datang kembali Lai. Ada satu lagu dari kakak Leo dan juga kakak Helmus ini. Satu lagu dari daerah Ngada, Dua Zeta Maulau.

0: Manatika merupakan olahraga bela diri tradisional Atoin Meto di Kabupaten Timor Tengah Utara. Manatika adalah kesenian adu tendangan yang dilakukan oleh dua orang laki-laki dewasa dengan posisi saling membelakangi untuk menguji ketangkasan adu otot. Sepintas, Manatika menyerupai olahraga Taekwondo, tetapi bedanya, Manatika hanya menggunakan kaki saja dan dimainkan oleh dua pria yang saling menyerang dengan menggunakan kaki pada bagian lutut ke bawah serta menyerang pada paha lawan. Pertarungan antara dua pria tersebut dilangsungkan dalam 3 ronde dengan durasi setiap ronde 1 menit. Pertarungan dimenangkan oleh petarung yang berhasil menyerang tepat pada kaki atau paha lawan dan membuat sang lawan mengaku kalah. Sedangkan wasit yang memimpin pertandingan dijuluki dengan nama Apaut Mat Panat atau menjaga dan melindungi. Tugas wasit memberi peringatan keras kepada petarung bila melanggar larangan. Konon di zaman dahulu, tradisi Manatika dipentaskan dalam setiap acara adat seperti pesta panen maupun acara adat lainnya. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak orang muda yang tidak menggeluti olahraga tersebut. Namun untuk melestarikannya, maka Manatika mulai dipentaskan pada perayaan HUT RI maupun hari besar lainnya.
1: Di era digital saat ini, data pribadi menjadi salah satu aset paling berharga. Sayangnya banyak orang masih abai terhadap keamanan informasi pribadinya, sehingga rentan disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Agar data Anda tetap aman dan terjaga, ada beberapa tips sederhana yang bisa diterapkan dalam keseharian. Tidak membagikan data pribadi kepada siapapun yang tidak berwenang. Hindari memberikan informasi seperti nomor identitas, nomor kartu kredit, atau informasi pribadi lainnya secara sembarangan. Selalu berhati-hati dan waspada saat menjelajahi internet. Hindari mengklik tautan atau mengunjungi situs yang mencurigakan. Tidak mengunduh file, foto, program, atau materi lainnya dari situs yang tidak terpercaya. Hindari mengklik iklan di situs bajakan karena seringkali menyediakan file dan iklan berbahaya yang dapat merusak atau mencuri data Anda. Waspada penggunaan fitur simpan kata sandi di browser. Pastikan Anda paham cara kerjanya dan hanya gunakan fitur tersebut di perangkat yang aman. Selalu mengganti password secara berkala dan pilih password atau kata sandi yang tidak mudah ditebak untuk setiap akun online. Gabungkan huruf besar, huruf kecil, angka dan simbol untuk meningkatkan keamanan.

0: Perempat Hari Rekopan Suara Budaya NTT. Masih di Basenggol Salam dan di Facebook Perempat Hari Rekopan Suara Budaya yang bergabung ya. Ternyata ada Kakak Temi dari Palopo Sulawesi Selatan ini mau jumpa buat teman-temanku Ojek Resmi Saroda Kaliling dan Pangkalan Apollo di Apotek Karunia Farma, buat istriku Hamsinar beserta anakku Muhammad Rizky Saputra, buat Indriani Swen beserta suami dan anaknya, buat adikku Vera Veronica beserta suami dan anaknya, buat Tony Suhan di perumahan Cakalang gini ya, buat anakku ketua Muhammad Rizky Saputra bersama anggotanya ada Sawal, Iki, Aril, Citra, Said, Alif, Fajar, Unding dan lain-lain di tim telusur jalur kota Palopo Sulawesi Selatan base camp di rumah ya, buat Pak Arif Ikap ya Hamas Wakapolsek Teluanua, Palopo, Sulawesi Selatan, Pak Sarman, Pak Hamzah Hayong, beserta Pak Muksin ya, dengan ucapannya selamat malam saja. Halo, selamat malam Pak Senggol Salam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa, dari mana?
1: Ini dengan Erni di Nevonono.
0: Mak Erni dari Nevonono. Kabar baik ya. Kok Mak Erni?
1: Kabar baik.
0: Amin. Ini malam mau dengar lagu yang mana, Ma Erni?
1: Yang di list lagu apa?
0: Beta ada siap di sini, Mati Gaya, Bulan Langa, Otak di Mana, Salah Saya Dua, Terserah Kau Saja, Auvali.
1: Terserah Kau Saja.
0: Terserah Kau Saja. Jadi terserah beta, beta pilih yang mana, kok Mama? Baik, salamnya buat siapa ini, Mama?
1: Salam yang pertama buat Kak Yuven yang di Fatu Venu, Kak Firdi di Merdeka, Kak Saka di Pariti, Kak Reflan di Sulama, Kak Banjon di Takari, Kak Joy di Molotenga, Mama Aileen di Niki-Niki, Mama Jesse di Lelogama, Bapak Nicholas Beni di Nevonono, ada juga Kak Epa, Kak Fat, dan Adik Nadine. Selamat malam semua. Dan salam yang terakhir buat kakak yang bertugas. Selamat bertugas. Semoga Tuhan Yesus memberkati.
0: Amin.
1: Makasih, salam.
0: Terima kasih, salam. Ma Erni dari Nevonono. Ya, sudah bergabung. Dan di 833499. Halo, selamat malam. Mbak Senggol, salam. Dan siapa ini? Iya.
2: Sontau
0: le, teh ini siapa? Dari mana? Dari mana ini?
2: Tamo.
0: Iya?
2: Ah, Tamo.
0: Atomi, Reti NBS, nak deh kok?
2: Oh, iya.
0: Ku habis Atomi suara juta lalu kecil lo.
2: Ah, deh kok. Masuk tadi mah doang mau dorang lain aja.
0: Hampir-hampir renget Doria.
2: Lagi.
0: Tapi ada bye-bye Sato Atomi.
2: Oke.
0: Amin. Ini malam mau dengar lagu yang mana Atomi?
2: Mau ngetahu dulu lagu apa?
0: Di sini ada yang judulnya Mati Gaya, Bulan Langa, Otak di Mana, Salah Saya Dua, Auvali.
2: Bagaimana? Otak di mana?
0: Auvali. Otak di mana?
2: Otak di mana sah?
0: Otak di mana sah? Bye. Oke, okay, salamnya buat siapa ini?
2: Salam pertama kasih Andre Jante. Salam kedua kasih Mama Ima, sudah hilang kabar Mama Ima di sana pernah tidak?
0: Mama Ima kayaknya lagi cuti ini.
2: Ini dan juga perlu di situ Mama Ima.
0: Iya.
2: Mama Iye itu dari mana? Yang pulau dari mana?
0: Cik? Dari Panmuti, Bapak Mama Iye.
2: Mama Iye dari Panmuti. Ini Bapak Mila, Mila. Ini sama ini ibu kat Wonosobo, sama ini Mama saya dari mana kok kapan ada salam kat
0: situ? Mama siapa?
2: Dari Mama Mama Ye.
0: Kayaknya belum pernah kapan nih Bete.
2: Ada pernah salam di Pasro
0: gitu. Iya. Oke.
2: Okay. Ini ibu kat Wonosobo, Mama di Bismara, saya Bapak Tuleu. Sama ini Bapak Yes ini Eknamo, John Kuakoto, sama ini caplik anak pantai itu mantepe ibu Miran Lumbung Sabu. Lumbung Sabu. Ah mungkin begitu saat.
0: Baik, terima kasih.
2: Ya sama-sama, salam.
0: Salam, terima kasih ya, ya. Tommy.
2: Lagunya.
0: Siap ya. Tommy. Baik. Ya, ya. Terima kasih ya Tommy, RT NBS bergabung ya di 833-499. Dan nanti di sesi kedua datang kembali lagi untuk temani Bapak Mama, Kakek Nyong, Kakek Nona semua setelah beberapa nomor lagu yang mau datang putar. Untuk itu pantau terus Pro 4 FM, Suara Budaya NTT.
3: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya.

Koperasi Merah Putih merupakan koperasi yang ditujukan bagi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Berperan sebagai lembaga ekonomi yang beranggotakan masyarakat desa dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama. Koperasi ini dapat menjalankan berbagai jenis usaha seperti penyediaan sembako, obat-obatan murah, simpan pinjam, hingga pengelolaan untuk produk pertanian. Program pembentukan Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Selain itu, pembentukan Koperasi Merah Putih memiliki banyak manfaat. Beberapa di antaranya dapat menciptakan lapangan kerja, menekan tingkat kemiskinan yang ekstrim, meningkatkan harga di tingkat petani hingga nilai tukar petani atau NTP, atau kesejahteraan petani naik serta dapat menekan inflasi.

0: Benarkah Belanda jajah Indonesia selama 350 tahun?
1: Bro, sebenarnya bukan negara Belanda, tetapi Netherlands.
0: Apa leluni? Kok kan mana bisa kotong orang Indonesia panggil dong Belanda?
1: Begini bro, secara internasional, negara yang beribu kota Amsterdam dan berpusat pemerintahan di Den Haag itu bernama Netherlands, yang berarti negeri dataran rendah. Ada juga yang bilang Holland, tapi itu merujuk pada dua dari 12 provinsinya, yakni North Holland dan Zuid-Holland. Namun, karena kedua wilayah tersebut berkembang pesat sebagai pusat perdagangan dan pelayaran, nama Holland menjadi sangat populer di dunia. Menariknya, sebutan Belanda dalam bahasa Indonesia sudah datang langsung dari kata Netherlands ataupun Holland, melainkan dari bahasa Portugis. Bangsa Portugis yang lebih dahulu berdagang di Asia Tenggara pada abad ke-16 menyebut wilayah Holland dengan lafal Hollanda. Lafal Portugis Hollanda inilah yang lambat laun menyesuaikan diri dengan pengucapan masyarakat Melayu Nusantara hingga berubah jadi Belanda. Sebutan ini semakin menguat ketika kapal-kapal VOC dan bangsa Belanda mengambil alih jalur perdagangan dari Portugis di awal abad ke-17. Meski di beberapa daerah nih, seperti di Jawa, orang Belanda biasa disebut dengan Londo atau sebutan Belanda. Namun, seiring berjalannya waktu, sebutan Belanda tetap menjadi nama yang paling umum digunakan masyarakat Indonesia untuk menyebut negara tersebut.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perempatan dari Kupang Suara Budaya NTT, Mario Clau dengan Juan Risa, semuanya nyanyi lagu Otak di Mana, ada di kepala toh. Masih di Bahasa Inggris, salam perempatan dari Kupang dan Kota Suara ada di sesi kedua ya. Yang mau bergabung masih terlalu bisa di 0811-3820-1043, kemudian di 0380-833-499. Halo, selamat malam Bahasa Inggris, salam.
1: Malam Om Adasten.
0: Iya, selamat malam.
1: Renggol.
0: Coba ulang, dem password.
1: Aduh, Basenggol.
0: Basenggol salam, begitu.
1: Basenggol salam, Senggol.
0: Senggol suko.
1: Aduh, Senggol dok kadaten.
0: Kabar baik kok, kakek Sisilia.
1: Baik, min kakak.
0: Ini masih di Mantasi atau ada ini, pasiar?
1: Di Mantasi, tetap di Mantasi. Tidak pernah pindah-pindah.
0: Kalau sana pernah pindah, harga mati Mantasi ya.
1: Iya, tempat lahir di Mantasi, nah.
0: Mantap sekali. Ini malam mau dengar lagu yang mana?
1: Mau dengar lagu apa, kakak?
0: Di sini sesi kedua, kakak Sisilia orang pertama. Jadi, mau dengar lagu Benih Balu atau Mesuana yang mau cari di mana? Kupang Manis di Hati, Tanah Amfoang, Pigi Satu Kali, Dimar, Jang Balikan, Luat Daimiha.
1: Oh, lagu Sabu sonar, oi.
0: Lagu apa?
1: Lagu Sabu, punya terakhir, oi.
0: Ada ini yang paling terakhir nih, oh. Luat Daimiha, oh.
1: Mana itu, so. Lagu Sabu, deh.
0: Salamnya buat siapa ini?
1: Salam buat Papa Miller, Bapak Dan, Karani, Mama Irin, ini Kiki, Mama Rin, Kota Beb yang berbahagia, Tuhan Yesus memberkati, Mama Elda, terus Mama Betty, Mama Jesse, Mama Madi, dan juga buat Kakak Tari, Kakak Nana, Mandro, dan juga buat Kak Dani, dan hari Melani, Bayi Sila yang selama hilang kabar. Terus buat Bang Alex, Wisbena di Batu Nan Tulus Mau. Dan semua-semua saja kakak dateng.
0: Baik.
1: Yang lagi monitor. Selamat malam dan selamat berita untuk semuanya. Buat kakak dateng pulang hati-hati jalan. Makasih, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam ya. Buat kakak Sisilia dari Mantasi ya, sudah bergabung di 833-499 ya. Sekali lagi ya, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua, di tanggal 26 sampai 28 Agustus 2026 itu ada konser Merah Putih ya. Nah, untuk memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya, dan juga hari radio ya, akan hadir lebih meriah ya melalui konser Merah Putih yang diselenggarakan oleh Yayasan Karya Musik Siloam bertempat di pelataran halaman kantor LPP RRI Kupang ya. Jadi di halaman depan RRI Kupang itu akan rame nanti ya di tanggal 26 sampai tanggal 28 Agustus 2026 dalam rangka semarak kemerdekaan dan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia ya. Selama 3 hari masyarakat Kota Kupang, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua dan sekitarnya akan disuguhkan berbagai pertunjukan menarik dan pegelaran seni dan budaya, mulai dari penampilan musik, vokal, permainan alat musik sampai peragaan busana adat dan nasional yang menampilkan kreativitas anak-anak dan remaja berbakat. Sondah hanya itu saya, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua, katong semua ju dapat menikmati bazar UMKM yang menghadirkan aneka kuliner khas dan kerajinan lokal sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Konser Merah Putih hadir untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, kasih ruang buat generasi muda dan dalam berkarya di bidang seni pertunjukan, sekaligus menggerakkan perekonomian lokal melalui pelibatan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah ya. Jadi catat tanggalnya, silakan catat ya di tanggal Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, dan jangan lupa juga untuk hadir di tanggal 26 sampai 28 Agustus 2026 di halaman depan kantor RRI Kupang ya. Maka dari itu mari kok sama-sama kotong rayakan semangat merah putih bersama keluarga, bersama sahabat, bersama seluruh masyarakat, bersama pasangan, gandengan ya. Konser Merah Putih Berkarya Untuk Negeri Bersatu Dalam Harmoni menyambut hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Yang mau bergabung, yang mau kirimkan salam-salamnya masih tak lalu bisa ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua di 0811-3820-1043 ya. Nah, selain kabar gembira karena ada konser Merah Putih di tanggal 26 sampai tanggal 28 Agustus ya, buat Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua yang punya suara bagus dong ya, yang punya suara bagus jangan lupa untuk daftar SU ya, daftar SU di Lomba Bintang Radio RRI Kupang 2026 yang SU resmi dibuka dari tanggal 3 sampai tanggal 30 Agustus 2026 ya. Jadi ini masih terlalu lama ya waktu pendaftarannya. Jadi Bapak Mama dong bisa kasih tahu kawan, kok bisa kasih tahu keluarga, bisa kasih tahu mungkin pasangan pun suara bagus, kasih tahu daftar ya, daftar Bintang Radio RRI Kupang 2026 ya, wujudkan impian, tampil di panggung bergengsi dan tunjukkan suara terbaiknya ya. Dan kalau mau daftar itu Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua melalui website bintangradio.rri.id. Sekali lagi, melalui website bintangradio.rri.id. Untuk informasi lebih lengkap lah ya, Bapak Mama, Bapak Saudara semua bisa ikuti Instagram @rri_kupang ya, @rri_kupang, atau hubungi admin melalui WhatsApp di 0851-9009-5995 ya. Bisa mendapatkan informasi lengkap itu di Instagram @rri_kupang, dan juga bisa menghubungi ya 0851-9009-5995. RRI Kupang Fest 2026, Harmoni Dalam Aksi bersama membangun negeri ya. Jadi jangan tunggu lama lah Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua yang kemarin-kemarin hanya menyanyi di dalam rumah, di kamar mandi ya, coba ya tunjukkan bakat terbaiknya di panggung bergengsi ya, panggung bergengsi, dan tunjukkan suara terbaik dari Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua di Lomba Bintang Radio RRI Kupang 2026 yang suresmi dibuka dari tanggal 3 sampai tanggal 30 Agustus 2026.

0: Gerhana bulan merupakan fenomena yang ditunggu-tunggu masyarakat modern. Namun, berbeda dengan masyarakat adat di Kabupaten Saburejwa yang menganut agama leluhur Nusantara, yakni Jingitiu. Penganut Jingitiu secara turun-temurun mempercayai bahwa jika terjadi gerhana bulan atau Werudo Ngaeri Grau, maka akan ada kejadian luar biasa pada manusia. Misalnya kecelakaan yang merenggut nyawa manusia yang dalam bahasa Sabu disebut Maderaka atau Madero. Menurut keyakinan mereka, itu semua adalah fenomena alam dan tanda-tanda alam yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, dalam struktur Dewan Moneama, dibuatlah satu jabatan khusus yakni Grau Mea dan Grau Medi. Grau artinya gerhana, Mea artinya merah, Medi artinya hitam. Grau Mea untuk melakukan ritual pada saat gerhana bulan, sedangkan Grau Medi untuk melakukan ritual saat gerhana matahari. Jabatan ini akan diisi oleh seseorang dari suku atau udu tertentu dengan tugas melakukan ritual di atas batu atau wewadu grau dengan memanjatkan doa-doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar menjauhkan masyarakat dari mara bahaya dan kecelakaan yang merenggut nyawa manusia. The enemy has slain the turtle.
1: Bapak, lihat anak-anak tuh, makan sambil pegang HP terus.
2: Iya, Ma. Semua fokus di layar HP, Esa. Soalnya ada yang mau omong satu dengan lain. Anak-anak, tolong simpan itu HP dulu. Mari kotong makan dulu, jangan hanya main itu HP, Esa, terus.
3: Sabar, Bapak. Beta masih bermain game.
1: Game tuh bisa main nanti. Tapi Mama pun masakan nih cuma enak makan sekarang. Pas masih hangat. Ayo, Su, simpan dulu.
3: Oke, Mama. Maaf, eh.
2: Nah, begitu baru mantap. Coba cerita, tadi di sekolah Karmana ada cerita menarik apa, Sao?
3: Banyak, Bapak. Tadi pas pulang sekolah ada banyak kejadian lucu.
4: Kehangatan keluarga tidak datang dari layar kaca atau dunia maya, tapi dari waktu yang kita luangkan bersama. Mari simpan sejenak gawai kita dan beri waktu untuk orang-orang tersayang. Jaga kebersamaan, rawat hubungan keluarga.

0: Perompet dari Kupang Suara Budaya NTT masih di Basenggol Salam ya, dan nanti masih tunggu ya buat bapak mama, kakek nyong, kakek nona semua yang mau bergabung di WhatsAppnya Perompet RR Kupang, kemudian di Facebook juga ya, dan di line telepon ya 0811-3820-1043. Ternyata di Facebook itu sudah ada yang bergabung ya, tapi kau terima dulu di line telepon. Halo, selamat malam Basenggol Salam.
1: Selamat malam Kak Dasen.
0: Iya, selamat malam juga. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Ferdi Merdeka.
0: Kakak Ferdi dari Merdeka. Kemana kabar Kakak Ferdi? Baik kok?
1: Baik, baik.
0: Iya. Ini malam mau dengar lagu yang mana Kakak Ferdi?
1: Ya, tadi saya dengar diri ada Empoang.
0: Iya, ada. Tanda ya, Empoang. Ya. Oke, ya. Salamnya buat siapa ini?
1: Malam yang pertama buat Kak Dasen, salam buat tugas. Terus yang pertama buat Kak Milky Camplong, sama Erna Nefonono. Terus buat Kak Rafin Sulamo, Kak Saka Sariti, Kak Dani Katululi, Bapak Dani Hane, Juven Satupenu, Odi Koseu.
0: Iya.
1: Terus John Camplong. John Sakari. Bapak Alas Geran.
0: Iya.
1: Terus buat Kak Siri Soe. Pokoknya singkatnya semua saja Kak Daten.
0: Baik, terima kasih. Terima kasih.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Kakak Ferdi dari Merdeka bergabung ya, dan selamat ulang tahun dolo ya. Beta lupa kasih ucapan ini buat Mama Marlin yang hari ini menemui hari ulang tahun ya. Entah yang keberapa, tapi tadi Kakak Miller bilang ke-44 kalau soalnya salah ya. Pokoknya selamat ulang tahun Mama Marli yang ke-40-an ya. 40-an berapa ya. Pokoknya selamat ulang tahun Mama Marlin. Panjang umur, sehat selalu, dan selalu diberikan kesehatan oleh Maha Kuasa ya. Sehat-sehat terus bersama dengan keluarga juga ya. Tuhan berkati Mama Marlin ya, dan diberikan yang terbaik juga buat Mama Marlin di usia yang baru dan usia-usia selanjutnya ya. Selamat ulang tahun Mama Marlin ya, bahagia terus. Dan di 833499, halo selamat malam Basenggol Salam. Halo, selamat malam Basenggol Salam. Oke, bisa dicoba lagi nanti ya di 833499. Ada Kakak Narsiwati ini ya yang bergabung di Facebook Perompet RR Kupang. Malam baik Kakak, sekali merdeka tetap merdeka, tetap semangat lagi. Laporan malam ini antar desa sekecamatan Amarasi dari lapangan Tes Batan 1 Kecamatan Amarasi masih pentas kesenian pelajar. Untuk yang sedang jaga stand di desa Oenoni 1 tetap semangat. Kalau dari puncak Oevenu Amarasi lagi rame di acara syukur kemenangan pertandingan menyongsong hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 antar RW Desa Oenoni 1 ya, bertempat di RW 3 Dusun 2 Desa Oenoni 1. Semoga tahun depan masih mempertahankan piala. Terima kasih Kakak. Kembali terima kasih juga ya Kakak Narsiwati yang sudah memberikan informasi juga tentang kegiatan-kegiatan menyongsong hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 ya. Ini tinggal berapa hari lah ya? Tinggal 7 hari lah ya. Sekarang kan kotong di tanggal 10 ya. 7 hari lagi kota merdeka ya, merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Otomatis pasti suada banyak kegiatan ya yang dilakukan menyongsong hari ulang tahun RI ke-81, termasuk yang di Amarasi ini ya. Di lapangan Tes Batan 1 Kecamatan Amarasi ini masih berlangsung pentas kesenian pelajar. Wah, luar biasa ini ya. Dan semoga tahun depan masih mempertahankan pialanya ya. Baik ya, kita doakan saja ya. Semoga tetap menjadi yang terbaik dan bisa memenangkan di tahun depan lagi ya. Tapi jangan sampai nanti ada lagi begitu yang menang dari desa tetangga kok begitu ya. Tapi selamat ya buat teman-teman yang sudah memenangkan pertandingan ya menyongsong hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 antar RW Desa Oenoni 1 ya. Tapi ini kemenangan atas lomba apa ini ya? Lomba apa ini Kakak Narsiwati? Boleh dikasih tahu lagi ya. Ini Datun belum tahu ini ya, kemenangan pertandingan apa? Begitu di sini hanya kasih tahu kemenangan pertandingan menyongsong hari ulang tahun RI ke-81 antar RW Desa Oenoni 1. Tapi ini lombanya lomba apa, Kakak Narsiwati? Ya, 833499. Halo, selamat malam, Basenggol salam. Halo, selamat malam, Basenggol salam. Dengan siapakah ini? Oke, bisa dicoba lagi dan kata dengar Allah ya, beberapa nomor lagu yang mau datang putar. Ada salah satu lagu dari Kakak Vicky Nakota bersama dengan Kakak Robi Tana Amfoan.

Petak umpet atau sembunyi merupakan salah satu permainan tradisional yang sangat populer bagi kalangan anak-anak di Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Timur. Permainan ini dimainkan oleh beberapa orang, di mana satu orang bertugas sebagai penjaga atau pencari, sementara pemain lainnya bersembunyi. Permainan ini biasanya diawali dengan menentukan siapa yang menjadi penjaga melalui hompimpa atau undian. Setelah itu, penjaga menutup mata di sebuah tempat yang disepakati bersama, seperti tembok atau pohon, yang disebut sebagai benteng atau tiang. Sambil menutup mata, penjaga akan menghitung dari 1 hingga 10 atau lebih untuk memberi kesempatan bagi pemain lain mencari tempat persembunyian. Setelah hitungan selesai, penjaga mulai mencari teman-temannya yang bersembunyi. Pemain yang berhasil mencapai benteng atau tiang biasanya akan menyentuhnya sambil berteriak "tiang" sebagai tanda bahwa ia sudah selamat. Jika penjaga berhasil menemukan seorang pemain, ia harus menyebutkan nama pemain tersebut dan menyentuh benteng atau tiang agar penemuannya dianggap sah. Biasanya, pemain terakhir yang ditemukan akan menjadi penjaga pada ronde permainan berikutnya. Selain menyenangkan, permainan petak umpet memiliki banyak manfaat, yaitu dapat melatih keterampilan motorik kasar seperti berlari dan bergerak cepat, mengasah kreativitas dalam mencari tempat persembunyian, serta mengembangkan kemampuan sosial dan kerjasama antar pemain. Petak umpet menjadi bukti bahwa permainan tradisional sederhana mampu menghadirkan kegembiraan sekaligus pembelajaran bagi anak-anak. Petak umpet menjadi bukti bahwa permainan tradisional sederhana mampu menghadirkan kegembiraan sekaligus pembelajaran bagi

0: Chat dari siapa nih?
1: OTW ya, jangan lupa bawa pesanan.
0: Oke. Balas deh WA dulu.
1: Oke.

Satu detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.

0: Perawat dari Kupan, suara budaya NTT, Sonde Rasa, ternyata ketemu ke bersamaan selesai ya di Basengkel Salam, perawat dari Kupan. Dan sekaligus datang juga mau pamit. Pamit undur diri dari ruang dengar Bapak Mama, kakaknya, kakak Nona semua. Terima kasih untuk kebersamaannya ya. Dan setelah datang pamit, jampi mana-mana dulu karena ketemu Sasando Malam masih terus menemani semuanya sampai di jam 12 malam nanti ya. Beta Daten, selamat malam. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi besok. Murid Yesus era Ella Unadi.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kebahagiaan adalah pilihan, bukan hasil. Tidak ada orang yang akan membuat kamu bahagia kecuali kamu memutuskan untuk bahagia. Kebahagiaanmu tidak akan datang kepadamu. Itu hanya bisa datang dari dirimu. Ralph Marston.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Kebahagiaan bukan hanya karena kebetulan, tetapi karena pilihan. Jim Rohn.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Bahagia itu sederhana, kurangi keinginan, penuhi kebutuhan, dan perbanyaklah bersyukur. Anonim.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bukan kebahagiaan yang membuatmu bersyukur. Engkau berbahagia karena engkau bersyukur. Mario Teguh.
2: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
3: Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan derap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang, Pro 4, Suara Budaya NTT. Mengudara pada frekuensi 104,3 MHz, kembali menemani Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nuna. Hari ini, Selasa 11 Agustus 2026, pendengar selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Shalom, selamat pagi, salam jumpa Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Ketong bertemu lagi di siaran pagi hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Dan pagi ini ada Beta Jen yang akan menemani Bapak Mama semua sampai tuntas nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nuna, rangkaian Sasando pagi akan Beta hadirkan untuk menemani aktivitas paginya Bapak Mama semua. Selamat pagi, mari berkarya di hari yang baru. Ketong meraih berkat yang baru diberikan Tuhan di hari ini. Tetap semangat bersama 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

Mazmur 66 ayat 20 berkata, "Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku."

Selamat pagi Bapak Mama, Bapak Saudara yang terkasih dalam Kristus. Apa kabar pagi ini? Semoga kita semua bangun dengan hati yang damai dan penuh syukur. Di pagi yang indah ini, marilah kotong sejenak menenangkan hati. Kotong tarik napas perlahan dan kotong sadari bahwa hari yang baru yang kotong jalani hari ini adalah anugerah Tuhan. Saudara-saudara, seringkali ketika pagi tiba pikiran kotong langsung dipenuhi berbagai urusan. Pekerjaan, sekolah, keluarga, tanggung jawab, bahkan kekhawatiran tentang hari ini. Namun sebelum semuanya itu mengambil tempat di hati kita, marilah kita memberi tempat pertama bagi Tuhan. Sabda Tuhan hari ini dari Mazmur 37 ayat yang kelima mengatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Tentunya sabda ini sangat menenangkan karena Tuhan sendiri minta kotong untuk mengetahui semua jawaban tentang hari ini. Ia hanya meminta kotong semua percaya dan menyerahkan kotong punya hidup kepadanya. Karena saat kotong percaya, Tuhan bekerja dengan cara yang indah. Bahkan ketika kotong belum melihat hasilnya. Bapak Mama, Bapak Saudara terkasih, pagi hari adalah waktu terbaik untuk menanamkan harapan. Seperti matahari yang perlahan mengusir gelap malam. Kasih Tuhan mampu mengusir rasa takut, kecewa, dan kelelahan dalam hidup kita. Mungkin ada di antara kotong semua yang sedang menghadapi pergumulan, masalah keluarga, kesulitan ekonomi, sakit, atau bahkan pergumulan batin. Ingatlah bahwa Tuhan sana pernah meninggalkan anak-anaknya. Ia selalu berjalan bersama kotong semua. Mari kotong bertanya dalam hati, apa yang ingin beta persembahkan kepada Tuhan di pagi ini? Mungkin senyum untuk keluarga, kesabaran dalam bekerja, kejujuran dalam tugas, atau pengampunan bagi seseorang. Hal-hal kecil yang dilakukan dengan kasih memiliki nilai besar di hadapan Tuhan. Mari kita dengarkan satu pujian rohani bahasa cinta, andaikan aku pahami, ya. Dan biarlah dengan lagu bahasa cinta, andaikan aku pahami yang sudah dihadirkan tadi, Bapak Mama semua, kota bisa melakukan segala sesuatu hari ini dengan kasih. Terutama ketika kota memulai karya-karya kota semua. Ya, karena kota tahu bahwa setiap apa yang kota kerjakan di hari ini semata adalah kemurahan

Shalom, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona, pencinta Pro 4 RRI Kupang. Salam berjumpa kembali dan salam damai dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai kita. Saya Maximus Sobe, penyuluh agama Katolik pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kupang, mengajak kita sekalian untuk bersama-sama mengawali renungan pagi ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama membaca dan merenung firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai dengan ayat 36. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh banyak orang pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini. Jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terkasih Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona, saudara-saudari pencinta Pro 4 RRI Kupang dimanapun berada. Injil hari ini diambil dari Matius. Dan dalam bacaan ini dikisahkan bagaimana Yesus berjalan di atas air menuju perahu para murid yang sedang diterpa ombak besar. Mereka ketakutan dan mengira Yesus adalah hantu. Namun Yesus berkata, "Tenanglah aku ini, jangan takut." Petrus kemudian meminta izin berjalan di atas air menuju Yesus. Selama matanya tertuju kepada Yesus, ia mampu berjalan. Tetapi ketika ia melihat besarnya angin dan ombak, ia menjadi takut lalu mulai tenggelam. Ia pun berseru, "Tuhan, tolonglah aku." Seketika itu juga Yesus mengulurkan tangannya dan menyelamatkan Petrus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kisah ini bukan hanya menceritakan mujizat, tetapi juga menggambarkan perjalanan iman kita. Bahwa perahu melambangkan kehidupan kita, danau yang bergelora melambangkan berbagai persoalan yang kita alami setiap hari. Ada badai dalam keluarga, badai ekonomi, badai kesehatan, badai pekerjaan, bahkan badai dalam kehidupan rohani. Kadang-kadang kita merasa berjuang sendirian, seolah-olah Tuhan diam dan tidak peduli. Namun Injil hari ini memberikan pengharapan bahwa ya Yesus tidak pernah meninggalkan para murid. Ia datang pada saat yang tepat. Demikian pula dalam hidup kita, Tuhan mungkin tidak selalu menghilangkan badai seketika, tetapi ia selalu hadir untuk memberi kekuatan agar kita mampu melewatinya.
Sikap Petrus juga menjadi pelajaran berharga. Selama matanya tertuju kepada Yesus, ia mampu berjalan di atas air. Tetapi ketika ia lebih memperhatikan angin dan ombak daripada Yesus, ia mulai tenggelam. Begitulah kehidupan kita. Ketika kita terus fokus pada masalah daripada kuasa Tuhan, kita mudah dikuasai rasa takut, cemas, dan putus asa. Di tengah berbagai tantangan hidup saat ini, Tuhan mengajak kita untuk tetap memandang kepadanya melalui doa, pembacaan kitab suci, perayaan Ekaristi, devosi kepada Bunda Maria, dan kasih kepada sesama. Iman kita akan semakin kuat. Orang yang beriman bukanlah orang yang tidak pernah mengalami kesulitan, tetapi orang yang tetap percaya bahwa Tuhan berjalan bersama dengannya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, ada satu hal yang sangat menyentuh dalam Injil hari ini. Ketika Petrus mulai tenggelam, Yesus tidak memarahinya atau membiarkannya tenggelam. Yesus langsung mengulurkan tangannya. Ini menunjukkan kasih Allah yang tidak pernah terlambat. Betapapun besar dosa kita, kelemahan kita, kegagalan kita, Tuhan selalu siap mengangkat kita kembali apabila kita datang kepadanya dengan hati yang rendah dan memohonkan pertolongannya. Pada akhir Injil dikisahkan bahwa ketika Yesus tiba di Genasaret, banyak orang membawa mereka yang sakit kepadanya. Mereka hanya memohon agar mereka menjamah jumbai jubahnya, dan semua yang menjamahnya menjadi sembuh. Peristiwa ini menunjukkan bahwa iman yang sederhana tetapi sungguh-sungguh dapat menghadirkan kuasa Allah dalam hidup kita manusia. Sebagai umat Katolik, kita juga dipanggil untuk menjadi pembawa harapan bagi sesama. Di tengah masyarakat yang sering dipenuhi konflik, hoaks, kekerasan, dan sikap saling menyalahkan, kita dipanggil menjadi pribadi yang membawa damai, memberi semangat, dan menghadirkan kasih Kristus. Jangan sampai kita justru menjadi penyebab badai bagi orang lain. Tetapi marilah kita menjadi pribadi yang membawa ketenangan seperti Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang menghadapi badai kehidupan. Ada yang sedang sakit, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang mengalami masalah dalam keluarga, ada yang kecewa, atau ada yang merasa lemah dalam iman. Dan sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk mendengar kembali suara

dengan berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur atas sabdamu yang menguatkan kami di hari ini. Ketika kami menghadapi badai kehidupan, ajarilah kami untuk tetap memandang kepadamu dan tidak dikuasai oleh rasa takut. Ulurkanlah tanganmu untuk menopang setiap langkah kami. Berkatilah keluarga-keluarga kami. Berkatilah gerejamu, bangsa kami, bangsa Indonesia, dan seluruh pendengar Pro 4 RRI Kupang. Semoga kami senantiasa hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih, sehingga akhirnya memperoleh keselamatan yang Engkau janjikan. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona, pencinta Pro 4 RRI Kupang yang terkasih. Demikianlah renungan mimbar agama Katolik pada pagi hari ini. Marilah kita terus menaburkan benih kebaikan. Karena setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus, tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

1 ayat 7 berkata, Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya.

0: Ya, Bapak Mama, Pak Saudara, Kakak Nyong, dan juga Kakak Nona, selamat pagi dan tanpa terasa 52 menit melangkah dari pukul 5 pagi ya. Saatnya kota untuk bersiap-siap memulai aktivitas di hari ini. Nah, Bapak Mama, Pak Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona, kota tahu bahwa pagi hari adalah tanda kasih Tuhan yang selalu baru. Ya, tentunya Bapak Mama semua, mari kotong mulai hari yang baru ini dengan tekad yang baru, dengan hati yang bersyukur yang bisa membuat kita lebih mudah begitu ya melihat kebaikan Tuhan dalam setiap peristiwa. Semoga damai Kristus memenuhi rumah, tempat kerja, sekolah, dan perjalanan kotong semua di hari ini. Tetaplah percaya, tetaplah berharap, dan tetaplah mengasihi. Ya, beta akhiri rangkaian lagu-lagu rohani Katolik pagi hari ini. Selamat memulai pagi hari dengan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati.
1: Kau Tuhan yang terbaik bagi kami. Kau Tuhan yang terindah.

0: lebih lagi dengan iman percaya kepada
1: Yesus menjaga.
0: Perlahan-lahan bangkit berdiri di hadirat Tuhan. Mari bangkit berdiri.

Belas kasihan adalah kekuatan sejati yang dapat menyelamatkan manusia dan dunia dari dosa dan kejahatan.

Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Berita Pro 4 RR Kupang. Informasi yang pertama, kehadiran Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT di Kabupaten Kupang diharapkan mampu mengurangi ketimpangan akses terhadap pendidikan berkualitas antara daerah dan pusat. Program ini menjadi salah satu langkah pemerintah dalam memberikan kesempatan pendidikan unggul bagi anak-anak di daerah. Bupati Kupang Yosef Lede mengatakan selama ini masih banyak keluarga yang memilih menyekolahkan anak-anak mereka ke Pulau Jawa karena mempertimbangkan kualitas pendidikan. Kondisi ini menjadi salah satu alasan penting bagi pemerintah untuk menghadirkan sekolah unggulan di daerah. Menurutnya, pemerintah pusat melihat adanya ketimpangan dalam dunia pendidikan yang perlu segera diatasi. Kehadiran SNT di Kabupaten Kupang diharapkan dapat memberikan alternatif pendidikan berkualitas tanpa mengharuskan anak-anak meninggalkan daerah. Beralih ke informasi berikut, Kapolsek Hau Mehara Ibtu Karel Riu mengatakan bantuan air bersih secara gratis kepada 67 kepala keluarga di Dusun 1 Padadida, Desa Wudumedi, Kecamatan Hau Mehara, Kabupaten Sabu Raijua, merupakan bentuk kepedulian sekaligus komitmen Polri untuk selalu berada di tengah masyarakat. Polsek Hau Mehara juga memastikan penyaluran bantuan air bersih akan terus dilakukan kepada masyarakat yang membutuhkan sesuai kondisi dan kemampuan yang ada. Melalui aksi tersebut, Polres Sabu Raijua menunjukkan bahwa tugas kepolisian tidak sebatas menjaga Kamtibmas, tapi juga membangun kedekatan dengan masyarakat melalui pelayanan, kepedulian, dan aksi nyata. Informasi ini mengakhiri Berita Pro 4 ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

0: Ya, dari koleksinya Bondan kita selamanya. Beta menyapa katong semua di pagi hari ini. Selamat pagi, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona yang pagi ini sudah memulai aktivitasnya dengan beragam sekali kegiatan ya. Ada yang bangun pagi-pagi sudah menuju ke pasar, ada yang sudah mulai buka lapak. Bahkan dari pagi-pagi ada yang juga sudah ngejek ya, mencari rezeki di pagi hari ini. Atau sekarang ketong lagi tersibuk di dapur, siap sarapan untuk anak-anak mau bawa ke sekolah. Ya, bahkan juga ada yang jam segini sudah harus mengantarkan anak-anak ke sekolah. Untuk adik-adik mahasiswa, kayaknya hari ini ada yang sudah mulai masuk ya ke kampus begitu. Ya, pengenalan lingkungan kampus, selamat pagi. Salam semangat untuk ketong semua menjemput berkat yang baru dalam ketong punya aktivitas di hari ini. 11 Agustus 2026, adakah yang hari ini bertemu sama hari bahagianya? Beta mengucapkan selamat ulang tahun, selamat sukacita bertemu dengan pertambahan satu usia yang baru. Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, senang sekali ya ketika ketong ketemu lagi di ketong punya pertambahan usia yang baru, ketong dalam keadaan yang sehat, ketong masih dikelilingi oleh orang-orang yang ketong sayangi. Puji Tuhan. Ya, semoga di usia yang baru, ketong bisa menjadi orang yang lebih baik dari hari kemarin. Beta menyapa selamat ulang tahun untuk adik Agusto yang hari ini bertemu sama hari ulang tahun di tanggal 11 Agustus. Ya, untuk semua juga yang hari ini bertemu sama hari bahagianya. Bahkan yang mau jelang hari-hari bahagia ke depan, kalau orang Kupang bilang ini sudah di pemusim begitu ya. Mulai dari kumpul keluarga, terus urusan pernikahan dan lain sebagainya. Kita tetap jaga kesehatan menjelang hari bahagia karena kalau kotong sehat semuanya akan berjalan dengan lancar. Oke, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, rangkaian Sasando pagi Beta sudah siapkan untuk menemani kotong punya aktivitas pagi hari ini. Tetap bersama Beta di 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Pagi, Ma Ana. Tumbeno, ini hari bawa kotak bekal untuk anak di sekolah nih. Biasanya kan Andi dapat uang jajan, sah.
1: Aduh, Ma Atae. Kemarin Andi masuk angin dan diare nak. Gara-gara beli jajan sembarangan di depan sekolah. Baru dia cerita kalau itu jajan pewarna merah mencolok. Dan dia pun saus rasa aneh ke mana kok.
0: Eh, kok Mama Ana? Ngeri juga. Memang sekarang nih banyak makanan yang pakai pengawet dan perwarna tekstil berbahaya. Jadi, kok tuh mesti pikir dua kali, Le, kalau mau kasih jajan anak.
1: Makanya, sekarang Beta bawa bekal kasih Andi dari rumah. Biar kok lebih higienis, dia kenyang, dia gizi juga jelas, terjamin. Dan kok tuh juga lebih hemat, indeks ekonomi ya.
2: Bapak Mama, jangan pertaruhkan kesehatan ketong punya anak. Jajanan sembarangan bisa memicu gangguan pencernaan hingga penyakit kronis. Mari, biasakan bawa bekal sehat dari rumah. Lindungi anak, sayangi masa depannya.
3: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Sahabat saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, selamat pagi. Ya, selamat memulai hari di pagi ini, Bapak Mama semua. Ya, dan yang akan berangkat bekerja, yang mau ke sekolah, jangan lupa sarapan pagi dulu ya. Biar kotong bisa kuat menghadapi kenyataan hari ini. Ya, selamat pagi. Biasanya suka sarapan apa Bapak Mama? Atau apa sarapan pangan lokal yang selalu ada di kotong punya meja makan? Ada yang biasa mungkin pagi itu dia cukup minum kopi, terus ada dengan pisang rebus atau ubi rebus, sudah langsung berangkat ke tempat aktivitas. Atau ada yang mungkin Mama pagi-pagi sudah tumis daun kelor atau daun marungga, sudah ditambah dengan telur rebus, cukup ya mungkin untuk sarapan pagi hari ini. Nah, Bapak Mama, kalau kotong berbicara tentang kotong punya makanan lokal khas Nusa Tenggara Timur, tentunya kotong tahu bahwa NTT sebenarnya hanya dikenal dengan alam dan budaya, tapi sangat beragam pangan lokal atau makanan lokal yang menjadi kotong punya identitas atau dari masing-masing daerah. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, makanan lokal seperti pisang rebus, ubi rebus, kacang-kacangan, atau sayur kelor, ya tentunya ini menjadi kotong punya makanan sehari-hari. Ya, bisa disajikan makan bersama dengan keluarga begitu, ataupun ada acara keluarga. Nah, kalau kotong berbicara soal kelor, daun kelor ini banyak tumbuh di NTT dan diolah. Mungkin ada yang suka sayur bening atau ada yang suka tumis begitu. Kotong percaya bahwa daun kelor ini baik untuk kesehatan ya, karena kaya akan vitamin dan juga mineral. Jadi memang soalnya heran, ini selalu hadir di kotong punya meja makan atau di banyak meja makan banyak keluarga di Nusa Tenggara Timur. Atau Bapak Mama semua, pagi ini ada yang orang tua yang suka masak jagung ketemak mungkin. Ya, dicampur dengan kacang-kacangan, tambah buah pepaya barangkali. Nah, dicampur dengan sambal luat, waduh ini enak ya. Masih pagi sebenarnya, tapi memang ini adalah makanan lokal. Kalau di kampung-kampung dulu kotong pagi-pagi itu cukup su dengan ya mungkin jagung bose kah atau pisang rebus kah, itu orang tua dong su turun pi kebun ya, dong langsung pi kebun taruh di mangkok dong pung jagung bose kah katemak kah, terus dong menyimpan dan dong su jalan pi kebun. Itu akan kerja-kerja toa sampai siang mungkin, istirahat makan lalu sampai sore. Dan itu dong tetap kenyang dan dong tetap bersemangat Bapak Mama. Nah, kotong akan bapote dulu Bapak Mama. Kalau di kotong sini, biasanya di pangan lokal kotong yang selalu ada itu apa Bapak Mama? Apakah pisang rebus, ubi rebus, atau kelor dan lain sebagainya? Kalau di daerah Bapak Mama dong, kira-kira makanan lokal apa yang selalu ada di meja makan? Boleh bapote dengan Beta di sini sampai di pukul 7 untuk sesinya yang pertama. Oke, Beta tunggu atensinya ya Bapak Mama, Bapak Saudara semua ya. Karena buat yang meratensi boleh request lagu atau juga salam pagi hari ini. Salam semangat untuk kotong semua. Jangan lupakan untuk kotong punya pangan lokal yang tentunya selalu ada ya untuk kotong semua, dan ini juga sudah menjadi identitas dari kotong punya daerah sendiri. Oke, Beta tunggu atensinya kotong semua ya, dari telepon, dari WhatsAppnya Pro 4 RRI Kupang.

0: Giliran kamu untuk bersinar sekarang.
1: Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita.
0: Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0813-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, kotong masih bapote pagi hari ini terkait dengan pangan lokal atau makanan lokal apa yang wajib ada di atas kotong punya meja makan ya. Ada yang pagi ini makan jagung bose, memang pengganti nasi ya buat Bapak Mama yang menghindari makan nasi begitu. Kuliner khas NTT adalah jagung bose. Ini adalah makanan pokok kotong semua masyarakat Pulau Timur yang merupakan pengganti nasi. Memang karena dulu itu susah sekali dapat beras ya. Jadi ketua orang tua zaman dulu menjadikan jagung sebagai olahan makanan pokok. Ya, jadi memang sampai dengan sekarang ini tentu sangat mudah kita menemukan jagung bose di kota punya rumah. Ya. Nah, bose ini artinya melunakan ya, melunakan. Jadi dengan demikian jagung bose adalah sajian jagung yang teksturnya lunak. Jadi jagung ini sudah dimasak ya, tapi jagung yang dimasak adalah jagung yang sudah dipipil. Jadi kulitnya itu sudah dikelupas, sudah terkelupas begitu. Ya, jadi setelah itu jagungnya sudah ditumbuk kecil-kecil, lalu dimasak menggunakan santan. Ditambah dengan kacang tanah, ada yang suka tambah kacang nasi atau kacang merah. Nah, biasanya lauk dari jagung bose ini enaknya apa? Tahu bumbu kah? Sambal luat atau sei sapi. Wah, sei B2 juga. Kadang-kadang seperti itu ya kalau ada. Nah, Bapak Mama ini sudah sangat nikmat sekali sarapan yang sangat lengkap dan kotong siap memulai hari dengan semangat. Ada juga pangan lokal selanjutnya Bapak Mama semua. Ini jawada. Jawada ini camilan khas dari NTT yang bentuknya itu segitiga. Punya aroma yang khas dari gula merah atau gula aren dan tepung beras. Selain dari kedua bahan ini, ada juga bahan lain seperti air nira dan santan. Terus, Bapak Mama, adakah yang mungkin dari daerah

Flores ya, ini ada namanya kolo. Kolo ini nasi bakar. Nah, nasi bakar ini biasanya kolo yang dimasak dalam bambu, lalu diletakkan di atas api menjadi olahan. Ya, jadi dibakar begitu. Dalam proses pembuatannya, kuliner khas ini dimasukkan beras dalam bambu muda. Kemudian beras ini akan dicampur dengan bumbu-bumbu ya, atau rempah-rempah dan air. Lalu dibakar, ditutup lubang atasnya dengan daun pisang. Proses pembakaran kolo memakan waktu hingga setengah jam. Nah, kalau sudah masak, kolo akan dikeluarkan dari dalam bambu. Dan ini jadi sajian khas, ya, bahkan berbagai acara adat di Flores. Nah, pas sekali kalau menyantapnya dengan sayur ataupun lauk ikan dan juga sei. Ya, yang mau cari yang sederhana, ya, ubi rebus, ya, ubi kukus, baik itu singkong ataupun ubi ungu. Sekarang kan lagi musim ya, ubi ungu, ubi kuning dengan mudah kotong dapat di pasar begitu. Jadi bisa kotong konsumsi sebelum kotong berangkat. Dengan teh panas barangkali atau dengan kopi panas ya. Siap untuk memulai hari ya papa mama semua. Oke, selamat pagi dan salam semangat ya. Untuk kotong semua yang sudah siap untuk berkarya di hari ini. Beta hadirkan dulu kali ini dari koleksinya Dimfit Jackson Seren dengan Katong Basudara.

0: Akabilan merupakan salah satu makanan tradisional dari Malaka, Nusa Tenggara Timur. Pada zaman dulu, makanan ini merupakan makanan pokok bagi masyarakat Malaka. Namun, seiring perkembangan zaman, makanan ini pun sudah jarang didapat. Akabilan dibuat dari campuran sagu, kelapa parut, dan sedikit garam, kemudian dipipihkan pada babilak atau piring ceper yang terbuat dari tanah liat, kemudian dibakar di atas tungku hingga matang. Akabilan sangat cocok dinikmati sewaktu masih panas dan menjadi teman minum kopi maupun teh.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nuna, 51 menit berangkat dari pukul 6 pagi. Selamat pagi buat yang sudah dalam perjalanan menuju ke tempat aktivitas, yang menggunakan kendaraan roda 2 ataupun roda 4, jangan lupa untuk surat kelengkapan surat-surat kendaraan di bawah begitu ya. Entah SIM, STNK, bila perlu ditaruh di dompet ataupun di jok, biar perjalanan kotong pagi ini aman. Ya, senang ada halangan ketika kotong sampai ke tempat kerja, tentunya dengan hati yang tentram begitu ya, karena semuanya berjalan dengan baik. Oke, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kak Nyong dan Kak Nuna, nanti kotong akan lanjut lagi untuk Bapak Tesis kedua. Masih terkait dengan pangan lokal yang selalu ada di kotong punya meja makan ya, bisa jadi sarapan pagi juga. Kira-kira apa nih Bapak Mama? Ada yang menyiapkan pangan lokal yang istimewa begitu? Atau yang simpel-simpel saja. Ya, seperti bilang pisang rebus tadi, kemudian ubi yang dikukus. Ya, ini juga sudah bisa menjadi semangat, pemantik semangat ya untuk kota memulai hari yang baru. Atau ada yang pagi ini sudah punya kesempatan bikin rumpur rampe, mungkin dari malam sayur-sayurannya sudah direbus, sudah diiris, tinggal panggil tadi ini pagi ini tinggal balek sa. Orang ke pembelian tinggal balek dia, balek itu sayur begitu atau tumis. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, memang menu sayuran ini paling pas dijadikan sebagai pendamping nasi ya. Karena rumpur rampe ini artinya ramai. Ramai ini karena memang ada banyak sekali jenis sayur yang dipakai. Misalnya bunga pepaya, jantung pisang, daun pepaya, buah pepaya. Ya, tergantung atau mau pilih sayuran mana yang mau dicampur. Atau daun ubi misalnya ya. Selain menggunakan berbagai jenis sayuran, menu yang satu ini juga pastinya pakai aneka jenis rempah yang bikin wanginya itu sangat terasa, terus dia punya rasa juga enak sekali ya. Tambah dengan cabe, aduh, atau lombok, agak pedis sedikit, tapi buat yang soalnya suka pedis ya, soalnya apa, di skip sah begitu. Oke, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, kotong jeda dulu. Nanti beta akan lanjut lagi di pukul 7 selepas berita perempat. Buat yang masih mau beratensi, beta tunggu aku tempuh atensi ya. Sampai nanti di pukul 8 selepas berita perempat ya. Jadi kotong lanjut di sesi kedua Sasando Pagi.

Tahukah Anda, dalam masyarakat adat Sumba, terdapat sistem pelapisan sosial yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sistem ini merupakan bagian dari sejarah dan budaya yang mengatur peran serta kedudukan seseorang dalam kehidupan adat. Tingkatan pertama adalah Maramba, yaitu golongan bangsawan atau keturunan raja. Maramba memiliki kedudukan tertinggi dalam struktur adat. Secara tradisional, mereka memegang kepemimpinan, memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan adat, serta menjadi pemilik tanah ulayat. Di bawahnya terdapat Kabihu, yaitu golongan orang merdeka atau masyarakat biasa. Kabihu merupakan anggota klan atau marga yang berperan penting dalam kehidupan sosial, pertanian, dan berbagai kegiatan adat di Sumba. Sementara itu, lapisan paling bawah adalah Ata. Dalam sejarah Sumba, Ata merupakan golongan hamba atau budak yang memiliki kedudukan sosial paling rendah. Meski demikian, sistem ini merupakan bagian dari sejarah masa lalu yang kini dipahami sebagai warisan budaya dan tidak lagi menjadi dasar pelakuan terhadap seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Memahami struktur sosial masyarakat Sumba membantu kita mengenal lebih dekat kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur sekaligus menghargai perjalanan sejarah yang membentuk kehidupan masyarakat hingga saat ini.

0: Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Berita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, sebanyak 80 siswa yang diterima di Sekolah Nasional Terpadu SNT Manusak, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pendidikan dengan pembiayaan dari negara. Hal ini disampaikan dalam kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Kupang, Senin 10 Agustus kemarin. Kepala Balai Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi NTT Irfan Karim mengatakan bahwa para siswa ini merupakan bagian penting dari tahap awal kehadiran SNT di Kabupaten Kupang. Mereka diharapkan mampu memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengembangkan potensi dan meraih prestasi. Informasi berikut, Kepala Badan Pangan Nasional Bapanas Andi Amran Sulaiman bersama Dirut Perum Bulog Letjen TNI Purnawirawan Dr. Ahmad Rizal Ramdhani menyalurkan bantuan pangan perdana di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, Sabtu 8 Agustus yang lalu. Kehadiran keduanya didampingi pemimpin wilayah Bulog NTT, Arahim Kakanam, untuk memastikan penyaluran bantuan pangan alokasi Juli, Agustus, dan September berjalan lancar hingga ke wilayah kepulauan. Dalam kegiatan tersebut, bantuan juga disalurkan secara simbolis di sejumlah desa, dan di desa Fui Sama disalurkan kepada 66 KPM, desa Probur 513 KPM, dan desa Lembur Barat sebanyak 222 KPM. Menurut Amran, pemerintah berkomitmen memastikan bantuan pangan menjangkau seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Informasi ini mengakhiri berita perempat ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak Mama, Kakak Adik, Saudara semua, pasti sonde asing lai deng lagu Ovalangga dari Pulau Rote. Apalai untuk orang Rote, pasti suhafal ini lagu Ovalangga. Tapi tentang apa sebenarnya itu lagu? Mungkin banyak yang belum tahu. Apalai buat Bapak Mama, Kakak Adik dong yang bukan berasal dari Rote.

Sekilas dilihat dari liriknya, lagu Ovalangga akan berkisah soal suka duka orang Rote dalam pelayaran melewati selat antara Pulau Timor, Pulau Semau, dan Pulau Rote, yaitu melewati selat Puku Afo atau juga sering disebut Lolok oleh sebagian orang Rote. Bahkan ada yang menyebut selat berbahaya itu sebagai kuburan orang Rote. Namun sebenarnya, lagu itu punya konteks personal dan politis yang membuatnya menarik.

Konon lagu ini berkisah tentang dilema sepasang muda-mudi Rote di masa pendudukan Jepang. Penulis populer masyarakat Rote, Paul A. Hanning, menyebutkan konteks penciptaan lagu ini sekitar tahun 1943, di mana banyak pemuda Rote oleh Jepang dikirim secara paksa ke Kupang dan beberapa tempat lain untuk kepentingan Romusha. Jarak antara Kupang dan Rote sekarang mungkin bukanlah sebuah jarak yang luar biasa. Namun Kupang dan Rote di tahun 1940-an tentu sangatlah berbeda. Apalagi kepergian sang pemuda bukanlah untuk wisata atau mengunjungi keluarga, melainkan untuk kerja paksa bagi kepentingan bala tentara Jepang. Lagu Ovalanga ini menceritakan suatu kejadian yang terjadi di zaman pendudukan Jepang. Pada zaman itu, Jepang ingin sekali membuat benteng-benteng pertahanan yang sangat kuat di Pulau Timur untuk menghadapi Australia. Oleh karena itu, Jepang mendatangkan tenaga-tenaga kerja dari Pulau Timur dan sekitarnya, termasuk dari Rote, untuk bekerja tanpa bayaran atau kerja rodi. Orang-orang yang bekerja ini disebut kaum Romusha. Orang-orang Romusha bekerja siang dan malam, menggali tanah dan mengangkut batu. Setelah selesai bekerja, mereka mendapat sepotong ketela untuk sekedar jangan mati saja. Jika ada yang mati pun, Jepang masih dapat mendatangkan beratus-ratus orang sebagai pekerja pengganti. Banyak yang datang dari Rote ke Timur namun tidak pernah kembali. Mereka meninggal di tanah Timur. Setiap kali pemberangkatan rombongan baru dari Rote, Jepang selalu mengatakan bahwa beberapa bulan lagi orang-orang itu akan kembali. Setiap hari, beratus-ratus istri dan anak-anak menanti kedatangan rombongan Romusha dari Timur. Meskipun telah lama melewati waktu penantian, namun mereka yang dinanti-nantikan itu tidak kunjung tiba. Mereka terus bersabar menanti sampai berbulan-bulan lagi. Tetapi tetap saja mereka yang di Rote tidak pernah berjumpa dengan mereka yang pulang dari Timur. Lama-kelamaan keluarga di Rote sudah tahu bahwa mereka sebetulnya telah meninggal dunia. Seisi rumah berkabung, sedesa berkabung, bahkan seluruh masyarakat di Pulau Rote berkabung. Rakyat Rote pun tahu bahwa siapa yang berangkat ke Timur berarti mati. Walaupun demikian kenyataannya, Jepang masih terus saja mengangkut rombongan-rombongan baru yang berasal dari Rote. Keluarga mereka mengantarkan mereka lewat pelabuhan Pantai Baru di Kerajaan Korbavo. Orang-orang yang mengantarkan keluarga mereka menangis dengan sedih seperti menangisi orang yang telah meninggal dunia. Pantai Baru selalu menjadi hujan air mata ketika rombongan Romusha berangkat dari Rote ke

Dari segi syair, ada sejumlah hal yang bisa diinterpretasi. Walaupun ada berbagai versi dengan perbedaan di sana-sini, namun sesungguhnya lagu Ovalangga ini memiliki makna yang luar biasa, yang dalam bagi mereka yang pernah terlibat dalam sejarah masa lampau, di mana mereka dipisahkan dari sanak saudara, kekasih, istri, maupun keluarga yang dicintai untuk selamanya.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong, kakak nona, kalau kita lihat lagi pola sarapan masyarakat Indonesia sekarang ini, kalau memang dulu tuh kita hobinya tuh roti goreng ya, atau gorengan. Sekarang ini banyak orang kembali memilih makanan sederhana yang dikukus. Contoh, ubi ungu, singkong, pisang godok, uwi, kacang rebus, hingga jagung. Menu yang biasa dianggap makanan desa ini justru bangkit lagi sebagai pilihan sarapan sehat, rendah minyak, dan kaya serat. Nah, kalau kita lihat jajanan sehat itu sekarang di Kota Kupang sudah mulai banyak ya. Orang yang mulai jual jajanan sehat seperti telur rebus, ubi ungu, kemudian ada pisang, jagung yang sudah dikukus. Nah, bapak mama, bapak saudara, memang perubahan ini bukan sekedar nostalgia, tapi bisa kita bilang respons terhadap gaya hidup yang lebih sadar akan kesehatan dan juga ramah tubuh. Nah, makanan kukusan berbahan umbi dan biji-bijian sebenarnya sudah akrab di hampir seluruh daerah. Namun kini citranya sudah berubah ya. Banyak masyarakat yang sadar bahwa sarapan itu sonde harus dibuat dengan minyak, sonde harus nasi begitu ya, sonde harus gula berlebih atau penyedap. Ubi ungu, ubi kuning, kaya antioksidan dan beta karoten. Singkong juga mengenyangkan lebih lama. Pisang godok aman untuk lambung, jagung dan kacang-kacangan memberi sumber energi dan protein yang cukup. Semua ini bisa dinikmati tanpa proses penggorengan yang berat. Nah, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan juga kakak nona. Tentunya perubahan pola sarapan ke memilih sarapan yang lebih sehat ini sekarang kalau kita lihat bisa menjadi tren yang bagus ya. Karena semakin banyak orang yang sadar akan gaya hidup sehat dan mulai menerapkannya. Dimulai dari sarapan sehat. Nah, bapak mama, pilih pangan lokal apa yang selalu ada untuk menjadi kita punya menu sarapan sehat. Silakan, kita masih buka kesempatan sampai di jam 8 untuk papote sesi yang kedua.

Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, Bapak Mama, Pak Saudara, Kak Kanyong dan juga Kakak Nona, kalau Katon terbiasa dengan sarapan makanan yang berat seperti nasi atau bubur misalnya ya. Kadang Katon pilih makanan berat untuk sarapan biar Katon punya perut tuh kenyang. Karena kalau kenyang, Katon percaya Katon bisa punya banyak energi, bisa kuat begitu untuk melaksanakan Katon punya aktivitas di pagi hari. Tapi betul kosong deh ini Bapak Mama semua. Menurut seorang Profesor Dr. Insinyur Ali Komsan MS, selaku guru besar di bidang gizi masyarakat dan sumber daya keluarga, ia bilang kalau bubur ayam memang bisa meningkatkan gula darah. Ya, kalau ada yang pilih bubur ayam ya, karena ini memang dari nasi juga begitu. Terlebih kalau yang punya penderita, yang punya riwayat gula begitu, ini harus dihindari. Lebih dianjurkan untuk konsumsi umbi-umbian. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, pangan lokal yang bisa menjadi pengganti nasi seperti ubi jalar. Ubi jalar ini dalam satu buah ubi jalar atau 200 gramnya ada sekitar 180 kalori, 41,4 gram karbohidrat hingga 0,3 gram lemak. Kandungan ini sudah cukup untuk melengkapi Katon punya nutrisi di pagi hari. Bahkan para ahli dari University of California menyarankan untuk Katon konsumsi ubi guna meningkatkan fungsi otak ya, biar Katon tetap konsentrasi terhadap Katon punya pekerjaan. Jadi biar Katon tetap konsen begitu, disarankan untuk Katon makan ubi. Selain itu, Katon juga sebenarnya perlu khawatir kelaparan atau keroncongan di pagi hari. Karena ubi ini mengandung serat alami yang bisa bikin perut terasa kenyang lebih lama. Dan Katon punya pencernaan juga kesehatannya tetap terjaga. Selain dari ubi jalar, singkong, nah Bapak Mama, memang singkong ini sudah lama jadi pangan lokal orang Indonesia. Sayangnya memang singkong punya apa ya, kepopuleran ini begitu ya. Semakin hari itu semakin tergerus. Karena sudah banyak sekali bermunculan menu sarapan baru yang lebih nikmat, yang kebanyakan terbuat dari nasi. Tapi buat Katon semua yang ingin hidup lebih sehat ya, soalnya ada salahnya Katon ganti nasi dengan singkong sebagai menu sarapan. Karena dalam 100 gram singkong ini ada terkandung sekitar 38 gram karbohidrat, terus yang setara dengan 160 kilokalori. Kandungan ini bisa bikin singkong sebagai makanan sumber energi di pagi hari. Nah, itu yang kita bilang Bapak Mama. Terus selain singkong, ubi jalar, ada juga jagung. Di Katon sendiri sekarang masih banyak ya. Jagung ini kayak orang bilang soalnya kenal musim kalau di NTT, selalu ada begitu. Nah, jagung merupakan pangan lokal sumber energi. Zaman dahulu orang tua dong suka makan nasi jagung ya. Enak nasi jagung ya. Ada yang masih masak nasi jagung sampai sekarang. Nah, nasi jagung ini terbuat dari jagung tua yang dipipil hingga menyerupai butiran nasi. Jagung yang kaya serat berfungsi melepaskan gula dan mengubahnya menjadi energi. Bahkan kandungan kalorinya juga rendah, yakni 140 kilokalori per 100 gram, sehingga cocok jadi pilihan sarapan yang sehat.

Ya, Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong juga Kakak Nona, selain dari pisang, ubi, jalar, singkong, katong kenal juga yang namanya talas. Duh, talas ini kita paling suka ya. Karena dalam secangkir talas ini atau 132 gram yang sudah dimasak, ada 187 kalori yang terdiri dari karbohidrat dengan sedikit protein dan lemak. Karbohidrat yang terkandung dalam talas ini adalah serat serta pati yang baik untuk mengontrol gula darah. Nah, Bapak Mama semua, dalam jurnal PubMed tahun 2014 menyebutkan 12% pati dalam talas ini jadi sumber nutrisi yang baik sehingga sonde meningkatkan gula darah. Jadi makan talas sebagai menu sarapan aman bagi para penderita diabetes. Oke. Kemudian selain talas, kita kenal juga dengan sagu ya. Jadi sagu ini juga mengandung yang namanya pati resisten ya, yang mudah dicerna. Bapak, bahkan beberapa penelitian juga mengaitkan pati dengan asam lemak rantai pendek atau SCFA yang bisa tekan nafsu makan, gula darah, dan membuat pencernaan bekerja lebih baik. Sagu punya probiotik yang jadi makanan untuk bakteri baik dalam kutang punya usus, sehingga bisa kurangi resistensi insulin penyebab munculnya resiko diabetes. Nah, jadi Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, kotam punya pangan lokal ini sangat baik untuk kesehatan ya, apalagi kalau dijadikan menu sarapan. Mungkin ada yang belum terbiasa ya, aduh, belum makan, kalau belum makan nasi begitu, kita belum kenyang. Tapi itu kayak semacam apa ya, sugesti sebegitu Bapak Mama. Tapi kalau kotam coba dulu ya untuk konsumsi pangan lokal ini, ya pasti perlahan-lahan kotam pun tubuh akan terbiasa. Dan kotong akan merasakan manfaat kesehatan dari mengonsumsi pangan lokal yang ada. Oke, dan beta sudahin untuk popote pagi hari ini. Semangat selalu untuk semua bapak mama yang sudah mulai disibukkan dengan beragam aktivitas ya. Juga untuk adik-adik yang hari ini ya sudah mulai pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru, atau kotong sebut dengan PKKMB tingkat fakultas. Oke. Ya, selamat dan semangat ya dengan setiap aktivitas di pagi hari ini. God bless.

Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, integrasi kandang, kolam, dan kebun menjadi sistem pertanian organik terpadu yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga secara mandiri dan berkelanjutan. Menurut Pendeta Gemit Solofi Demo Tamaro Yuminche Sulaiman Pinat, sistem yang dibangun menggabungkan peternakan ayam, kambing, serta budidaya ikan dalam kolam dengan tanaman sayur di lahan pekarangan. Pendekatan ini memungkinkan pemanfaatan sumber daya secara maksimal tanpa ketergantungan bahan dari luar. Menurutnya, integrasi tersebut menciptakan siklus alami di mana limbah dari ternak dimanfaatkan sebagai pupuk untuk tanaman secara berkelanjutan. Informasi selanjutnya, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional Bappanas Andriko Noto Susanto mengatakan program MBG tidak hanya bertujuan memastikan anak-anak dapat makanan yang cukup, tapi juga sehat dan bergizi sebagai bagian dari upaya mewujudkan generasi emas 2045. Ia mengatakan makanan yang diberikan dalam program MBG harus memenuhi prinsip keberagaman pangan dengan menyediakan nasi, lauk, sayuran, dan buah. Konsep makanan bergizi dan berimbang ini membutuhkan ketersediaan bahan baku yang berasal dari produksi pangan dalam negeri. Informasi ini mengakhiri berita perempat ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.